penyangga, melakukan patroli dan edukasi kepada masyarakat. Selain cuaca kering, Bali juga mengalami perubahan suhu yang cukup terasa. Dengan suhu malam hari dapat mencapai 20 derajat Celcius, sementara siang hari berkisar 32 hingga 33 derajat Celcius. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: kesarang.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Lawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larpa lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larpa yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larpa lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakak dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
3: Kakak dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini kita ulangin kesarengin kuari tala.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: Apa masih kuangan payuan tiang muda dari kekene.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Baik, ya, Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kantor Sarang Titian meniki dari hari nyaringin Rakerai Reng Rahajang Bali, informasi taler tembang-tembang. Baik, ya, niki sampun ngeranya ringgalah jam kutus niki, ya, Rakerai semangat pagi luar biasa pastikan, ya, niki Rakerai untuk mengawali hari Reng Rahina nih mangkin, Rahina Uraspati tanggal 17 Agustus kali tali 6 likur mangkin, ya, ya, mogi-mogi sami mengamargi antar kemanten, kentengnya Rakerai taler sampunang nyantos telat ngajeng kenten nggih mantan mah ya duane mangkin hari produktif aktivitas padat kenten nggih ya tetap diutamakan niki ring kesehatan nggih Rakerai ini mausang sampun keninin ini kesehatan niki nggih kantun ring topi duing mausang ngeninin ini krosela malih nggih ya kira-kira manfaat napi kemantan sane presiden kepanggih niki yen sampun nah napi astane mengkonsumsi niki olahan rosela nggih manfaat utama bunga rosela niki Rakerai nggih pasti kesampun bereside membantu menurunkan tekanan darah tinggi taler menjaga kesehatan jantung. Nggih kadi benten menurunkan tekanan darah, kentengnya Rakerai taler menurunkan kolesterol kaya untuk antioksidan, taler niki mendukung penurunan berat badan. Nah yuk niki saning tapi wastani margi yang program diet minap ya. Ya niki presiden melancarkan metabolisme tubuh niki ring kawentenan penurunan berat badan niki taler niki meningkatkan daya tahan tubuh dan juga melancarkan pencernaan. Inge, selama niki minap Rakerai mendengar rosela niki pasti kesampun. Yang dipikirkan niki hanya bunga merah dan teh ya, yang memang erat kaitannya sarang rosela. Padahal di berbagai bagian tanaman rosela niki presiden dimanfaatkan dalam pangan dan juga pengobatan tradisional di berbagai wilayah. Inge, daun muda dan batang mudanya bahkan bisa dapat dikonsumsi sebagai sayuran ya dalam beberapa tradisi kuliner dan bijinya juga mengandung sejumlah mineral, kenten inge. Jadi rosela niki kan enten wantas sekedar bunga untuk teh kemanten. Ayo nih kak ada informasi nih Rakerai ini mau sang ninin ini krosela. Sana mungkin nih Rakerai titian nyaring Rakerai untuk interaktif kenten nih. Sana nanin minap sampun nan minum napi teh krosela. Sapun napi rasanya kenten nih kantun ke rutin mungkin untuk mengkonsumsi krosela kada dosang teh napi utawi berbagai macam olahan. Atau enten sana dereng nanin kenten nih masih penasaran napi krosela nih ke. Nah mungkin terus sangkin galak duwe ngeranyi ring telepon interaktif nih kenten nih ring 0361-2233-61 nge terus sarang titi yang mangkin nge Om Swastiastu
1: Om Swastiastu Dayu Ari cantik maketa-keta kapak tujeng
0: kapak tujeng peragatan pun nge Mbak Indira
1: ya
0: menapi gatre nge
1: gatre biasa menanang kinong
0: aduh sumringah sekali rasanya pagi-pagi nge.
1: Ya kan biasa nyarengin Dayu Ari ya, mah habis mekramas.
0: Oh mekramas malih. Oh.
1: Pernama mungkin pakai pajang Maturan malih jepot. Oh.
0: Okay. Keliling Maturan mungkin.
1: Dan Riki kan ya di rumah-rumah.
0: Oh, benten petoyan ikan enten.
1: Benten,
0: benten ya. Oh, kenten okay. Inge, alon-alon kemanten, meja bos. Nggih. Pun api ga cuaca di ke cerah ke?
1: Rem-rem dikit.
0: Masa rem-rem nggih?
1: Nggih. Oh. Rem-rem. Kunang angin namargine nikel kangin.
0: Oh, ben jailnya mriki lakone nyet tiang engken tiap budal. Ada jail jembai niran iki. Ada.
1: Kan nikel sabar Riki pang tiang hidang nikel mabanten.
0: Ben ratu kuang na dagang payung.
1: Kenten enak
0: banget sebelahnya ngawe payung. Oh, ngelah tangan dan tapi kali ke manton kenten. Oh, dijaga yang payung nang. Mungkin ada teknologi namanya jas hujan.
1: Jas hujan, yang jas hujan itu nge, yang pas kebales
0: nah. Pas kebales. Tapi mungkin mau sangin ini sore. Sore lah, Rosella.
1: Turun pirang tiang Rosella dari selo,
0: dari mekenapan,
1: dari timus, dari apa kada pirang tiang ni ke tante Jerman nak yang seri pirang tiang.
0: Man bandira prakan nana kentang minum Rosella
1: dan yang minum dong kan itu.
0: Tapi uning.
1: dan masih cuma kalau nabi dan iki nak tayang dia melalui si cucu kenten anggen terapi ke dayu
2: oh terapi
1: modal botol kenten dagingnya jangan dur medan kenten mandin yang mencakon apa tu loh gitu terapi herbal gitu kan. Ijo nak beli itu kita sih. Masaut memangnya di do di dagang bakso melinya di dagang
2: kecil. Dagang bakso. Mas Kenton, oh berarti di napi asalnya bunga rosella ni kan neto napi wau Kenton mau mempo asalnya kan?
1: Nah ni kan nak medaging botol dayu panggil dia?
2: Medaging botol?
1: Di botol minyak nah ni kan dayu?
2: Oh di. Tapi bahan dasar rosella Kenton? Oh minyak rosella nang.
1: Ini kan tu ini cuman malah nyaringin. Sekarang bukan aja nih mbak.
2: Ampun temen wayo nih wawu ampun munggah.
1: Ini kenten yang dibenangin terus meja di ruangan. Ini kenten ini kan kenten yang berminat gitu. Dan nentain yang melalui cucu di kampung.
2: Berarti untuk terapinya untuk diurut kenten mbak?
1: Dan ditaruh di atas meja artinya uapnya niko kecap terapinya kenten lah.
2: Aromatik maksudnya?
1: Aromatik aromatik.
2: Iya.
1: Nah, yang kurang jelas maksudnya dapat niko nak mesti sambilan ngopin jenih niko
2: gak kan? Oh iya ten sangat ngerungu. Tapi menten bau ten karena dia kan berupa aromatik dadosnya warta genahang kemanten.
1: Bau yang masuk niko pun aromanya harum. Nah berbeda lah dengan ruangan tidak berisi ya.
2: Pewangi nih kangen.
1: Pewangi gitu. Makanya yang bertanya aku tuh gak di media gitu. Kangen pun.
2: Kenten.
1: Langsung bunga nih kenten.
2: Gambar mantan. Tapi tahu ya warnanya merah nyentak.
1: Iya, merah kayak anu nih kepucuk nih.
2: Betul. Agak gelap malih. Oh, kenten. Berarti belum pernah ya, tapi udah tahu sih, udah becek nih ke. Coba nih nih ke tunas sarang kentennya. Tapi ya cucu tapi cobain di genang ring jero.
1: Dan niko pun nak ragana megai niko kan teman pun tiang enten menten acara kan pun tiang mulai nak nenel pun tiang nander dan maklum juga anak muda kan tidak tu kenten
2: kenten tapi Mbak Indira penasaran kan untuk rasanya Mbak mau dicoba
1: penasaran sampai mudah-mudahnya nak mangkin niki kan purnamo niki nak ragana kini je masih ngerahang ulang ambil motor seperti yang mulai ni kan yang kenten
2: artinya sudah
1: usan yang matur-matur niki kan pun penting yang berikutnya kenten mudah-mudahan ni mudah-mudahan yang beliangnya beliang kan langsung
2: eksekusi.
1: Malunan kadang ada iwari ngangge
2: kayak. Abi. Enge.
1: Tuni Bu Eka napi makawinan niko maglebug ya dai.
2: Nah, niko ampun tenuning, minap ring pondasi ya, kuang amalkah 6.
1: Yang minap kan nak rakana kuat masih pondasen minap sinyal nih kadai.
2: Sinyal masih ya betul. Harusnya sih Denpasar aman-aman manten ya.
1: Biasa raganti mak radiana di kamar. Raganya di luar jendela gitu.
2: Apa sampai uning langsung. Iya, saking raket nak kenten nge.
1: Iya. Kenten
2: tahu aja kayak. Cute. Inge, main di rasuk semua nge. Susah banget. Dengan
1: teman pandu kekian, ampun mengas ini lagi anak.
2: Ah, dereng Pak Mang, dereng.
1: Tapi tanya, nang ingat Mang Pandu.
2: Inge, main di rasuk.
1: Ini rajang yang kenten margiang, kenten di Kipurnamo, makin gak ada inge.
2: Susah semua.
1: Ya pandas sami pada memardian tar kini ni ikan di tiang mobil sehat ini dan alar niki Pak Tecung Pak Yan Narbo
2: ampunnya
1: hati-hatinya jak Pak Yan Narbo ge
2: ada skenten
1: Kan ayu pernah jalan ingat. Ajak di dutak lingku dalam kenal anu jelih-jelih suara cewek.
2: Anak wikan, anak napi, sudah tidak dos.
1: Oh, aja nak
2: buka, nak
1: jangan. Ini mungkin jadi ke lantah anu geni ke, tapi ada nak guyon-guyon panten saja yang suaranya cewek.
2: Kena prank. Inge, ni ke lantah bang deh gonjak mantan mantan terhibur. Inge
1: dari dan juga Mali Jebol. Empat boleh penyemang
2: mungkin cek macuer empat lah. Ah, bejat bos tu mas tiang kan tenang telung bungkus.
1: Dan mana masih tonen napi-napi dan cuma air putih
2: jenolah. Oh, nge. Nge. Tetap niki ingat ngajang numun wau beraktivitas mantan kosong nge. Waduh nge.
1: Dan dia nak puasa purnama. Nge.
2: Oh puasa bilang purnama puasa.
1: Purnama. Jam 6 satu ini minum air putih. Nanti sore buka langsung tangajeng.
2: Langsung ngajeng. Inge, yang penting Niko untuk tujuannya kesehatan mudiang tan kan intan.
1: Nih. Nah, termasuk yang bisa menjalankan dayu benjang. Benjang itu terpaksa jam melabrak intan yang ini.
2: Betul sekali.
1: Makanya dia ke dapur dan dayu pangken mencium haur anu haur.
2: Tergoda. Inge, tan kenapi. Baik, pokoknya satu kena nge, Mbak. Sukses banget.
1: Mbak Dayu Bari.
2: Sarang-sarang.
1: Inge, mungkin itu yang mau pamit. Yes. Dayu Bari, Duno Langkung, Iwang, itu yang matur. Majang Dayu Bari, itu yang Nas Gan Sinampuro.
2: Iya, okay. Sarang-sarang.
1: Kalian itu yang Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
2: Inge, sukses banget Niki Mbak Indira, kerambitan. Inge, wah Niki informasinya nambah lagi. Ngira kerai, dados Niki kedados sang aromatik kering rosella, kenten nge, pengharum ruangan, ya yang bisa Niki nge, secara tidak langsung merilekskan kenten nge, antuk pernafasan, kenten nge, memberikan ketenangan, kenten nge, Niki memang sangat berpengaruh ring aromatiknya nih. Nah, Inge, Mbak Siki penelpon ke mantan Niki Mina prakarayasannya presiden nyarengin titiang durus ngeranjing mangkin ring pesawat telepon 0361-223361 Inge Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rajang
2: Penung Om Swastiastu. Aduh Nona cantik dari Slemadeg. Ih kedah. Ampun napus banget umun naico.
4: Sing tanggahan ge.
2: Sing tanggahan. Tahan gede. Nah, nika gegodan. Ah, titian kena Kang Kusudani.
4: Kak seger-boger nu di nata ningali matahari.
2: Oh, ampun kentan, ampun kenyung ida.
4: Kadong ngena matahari beuti.
2: Nggih.
4: Eta wau Mbak yang Manira. Nggih, yeah. Yang topik ini si bunga kesilo.
2: Ah, Rosella.
4: Tapi orang boleh kami bibit ini kesilo.
2: Rosella.
4: Rosella. Nak nak maro bak mangkin direngang nih di radio Rosella.
2: Masa, numen?
4: Ya,
2: kenten.
4: Saking sumur kak sengado pendekat nih ngang nih kito. Mina berapun suwe, mina badan nih kito.
2: Ampun suwe nih kito.
4: Mina dia sekali Bali, Taru Permano, Ake, sengketan.
2: Taru Permano.
4: Kalau dia Ake anak ane nawang nih dari Angon.
2: Kenten.
4: Jangan kalau tiang ringang kito tiang tain tunian ngali. Kayu palan kayu tetawang tiang.
2: No.
4: Keladane sing tawang, keduro ring aran, keduro ring rupo, keto model.
2: Nggih, yang penting
4: kan. Ayo bare abot yang oleh bisa pengen pondok ado nek keto masih.
2: Nggih.
4: Yen iki Rosella nak yakin-yakin
2: ten. Nah, nggih.
4: Oh, nggih tan
2: kenapa
4: mati. Kayu KBB nah, wadah le dados obat-obat itu kok ampun. Ada kangen kumis kucing, kumis roto, gitu-gitu kan yang dengar-dengar.
2: Nika
4: wau pirang tiang Rosella.
2: Iya, tumben ya, atun kenapi. Niki
4: kan Niki yang didangin dusun kak, Niki dicari kau yang kena, yang bungun api, karena wastan ada, neto, cintawang. Nak dumbang, cara barang kelaban bungan, ya.
2: Iya.
4: Iya, kalau kali ini sing jadi, hujan-hujan ngali.
2: Oh, ada sekentan?
4: yang udah panggil belus kon ini kon langsung berkirim.
2: Oh,
4: bukan api kalian ada nih tuh, yang ini anu barak udah orang kan mah ada nih.
2: Barak, bos kenten. Napi ada nih kuncupnya, napi ada nih kembang nih kok kuncup napi mulai mekar kenten.
4: Kembang mana bunga mah?
2: Oh, iya iya. Berarti
4: barak kembang kau dengan anu bunga ke?
2: Tapi namanya tenuning, namanya tak tahu.
4: Bernama tenuning, kembungan barak napi kadang teriak nak konang, ada nak abu. Jadi yang ngonubat kan orang.
2: Tidak ada sanggup ngonubat. Ngonubat napi tenuning masih.
4: Kan masih uning.
2: Ini yang pasti kan akeh bahan-bahan herbal nih ke dari ini alami langsung.
4: Reaksi, lumun reaksi ke. Yang teh-teh kan itu, yang nantain kongkong. Kamu ngalih kayu, ngalih kayu cang, kamu kangen anu kalablau ngan minum. Ane ada ane kan anu ne idarmo kita ngalih seperti yang kamu ada kayu darmo gitu gitu ya.
2: Kayu darmo nge. Nah,
4: kayu cang ini orang ini tiang.
2: Kayu cang.
4: Justru tecang ini ke jadi dasar teh ya.
2: Oh alah.
4: Lablam ini benih hangat merubuk dasar teh persis teh rasa kita macam tu ya.
2: Kenten.
4: Nak uruh senara tenuruh ring rupo.
2: Tapi ring model bunga makin tanam-tanam bunga dah dosang. Tapi wastane teh ni ke nana kak aku selian ring kayu.
4: Dan nah, yang bunga-bunga ni kan yang biasa ni kan angon di kiton kan net nonen dados minum tawang kan.
2: Okey, enten.
4: Bunga Jepun Bali.
2: Jepun Bali.
4: Sebab putih, kuning, sanat ni so kan net dados ane uningin tiang ke.
2: Okey, enten ni. Enten kenapa?
4: Sekarang ni so kita. Itu penting kan. Jadi atas yang busan pun. Yang wow mungkin tiang dengan bunga rosella
2: ini tan kenapa minat mungkin benjang pungkura preside ketemu ya ring produk-produk nika biasanya makeh nika keolah nika nge
4: ya wak minum-minum teh terus yang nak sing teh daun kan ini cap nane lumun nika
2: teh daun ya
4: tapi ini daun sing nawang tiang ini tepukin di anuan di layar kaca kadang-kadang di tiram yang halus.
2: Jakti, jakti ni kau pang mantan ilusinya mantan ye. Nah niki model don teh ne, oh kenta.
4: Siapa nak cinta yang panganu? Ini kita ni ngemang tiang itu lah ne. Anu ni masarin tekan tiga.
2: Ingetan
4: kan? Emang kan mantan tak teh hidup kau cakap badan.
2: Betul.
4: Yang nete sangat ne kedemen kenta.
2: Kenta. Nak demen yang wedang ne selam-selam demen ne.
4: Ane pun demenin dia.
2: Jail, tapi mesti jail deh. Inge kangku, banget.
4: Rajang rayu, mungkin pun amo. Benyang siang ada orang puja anu na puja wali.
2: Oh benyang. Okey, teras tenggara margi antar kangku.
4: Mungkin benten di si karya sidik ringde sepuro. Alit-alit maturan rambut deh.
2: Okey, ter maturan rambut.
4: Ini ngodak si anu na. Sesunan.
2: Oh, enggak, itu sesunannya enggak.
4: Yang beli rambut siro kaden.
2: Rambut siro kaden.
4: Yang beli kan beli.
2: Nika karena wantan, tapi ngayah ke bawah staler nika.
4: Maturan rambut, nampak kita langsung mangsi.
2: Nika sampun enggak. Enggak kan aku.
4: Ini mak yang nyarangnya enggak.
2: Ireng.
4: Moka, mak Desi, selat beli selat, ini selat jalan.
2: Enggak, selat jalan, ngiring.
4: Enggak, galau wali yang peka. Om Santi Om.
2: Inge, sukses banget iki Kak Angku Sedani. Tolon Mbak Indira sampun ngeranjeni wonge. Inge rakerai memang agak mewah niki. Tapi pasti ten mewah ya sebenarnya. Mina rakerai mantan ya agak ten begitu sangat rungu kentang ya untuk kawintenan niki. Mungkin tahu dibentuknya tapi yang namanya ndak tahu ndak pernah dengar minap niki nggih ten kenapi. Ya kalau yen mangkir bawasan niki ring Indonesia ke pemekasnya nggih antu tanaman rosella niki napi ke kantun dangan ditemukan kadi dulu napitan nggih niki menarik pisan ya. Dumun rosella nika disebut banyak ditemukan di sebagai bos apa sebagai tanaman pas pagar kenten nggih. Jadi niki rakarai remangkena kita lebih mengenal dalam bentuk produk olahan kadi kelopak kering, teh rosella, minuman utawi produk-produk herbal.
0: Ya, jadi bisa saja ngira-kirai ring tanaman fisiknya tidak sesering dulu raga manggih makin taler tapi pasti ring produknya makin gih makin akeh ditemukan melalui penjual tanaman produk herbal utawi UMKM pangan utawi toko-toko sani nampak gih. Ayo ngira-kirai kadia sapun ikan umun informasinya nih maya jepos mentan galah malih atau nanti informasi mana sami presiden lebih mengenal malih ya untuk mentanan bunga rosella taler yang manfaatnya nih. Ini deh niki menten tembang malah aturan titiang ya rakerai mana lebih semangat lebih energik ya menten tembang saking Ayuni Citra Dewi sarangin babe sanema mudengan ten.

0: agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Nah, ingin raka rai, kantong sarang titik meniki, Rayu Ari, Ring FM 106,4 MHz, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin titik malih niki, nyobi informasi, kantong nih, kantong Rajeng Bali, ini informasi tak tembang-tembang, informasinya nih, kantong seputaran Rosella. Iwawo sampun uning sarang saming, ya, untuk kewigunannya nih, manfaatnya nih, dan juga biasanya digunakan sebagai apa. Kantongnya raka rai, sani mangkin, kira-kira di sampuna uning gantengnya ring manfaat ring efek sampingnya apakah ada rakerai. Nah, ring efek samping niki titik yang utip saking halo dok pastikan ya niki efek samping bunga rosella umumnya dia muncul jika dikonsumsi secara berlebihan utawi pada orang dengan kondisi kesehatan tertentu ya. Biasanya efek samping utamanya kadi penurunan tekanan darah darah genteng yang lantur genteng gangguan pencernaan bisa dia memicu sakit perut ya kembung mual atau diare karena niki rakerai sampun uning sami antuk rasanya yang memang asamnya pekat kenten nggih. Dan niki efek samping tawar merangsang menstruasi bagi kaum perempuan. Kentennya karena dia mempengaruhi hormon estrogen kentennya dan juga memicu kontraksi rahim ke bawah nggih. Jadi tidak aman untuk ibu hamil ya. Nah, juga dikira-kirai nggih berisiko keracunan hati jika konsumsi berlebihannya dalam jangka panjang dan dapat membebani niki presiden merusak fungsi hati taler nggih. Nah, nika sampun ya beberapa efek samping utama saking konsumsi saking tapi astane rosella puniki nggih. Dan juga yening sampun kenton kira-kira dawak malih pindan mantan nggih becih anto mengkonsumsi rosella niki. Kapan baiknya kita rakerai? Jadi ketika rakerai ingin mencoba ya ataupun niki ingin merasakan manfaatnya malah ya waktu terbaik untuk mengkonsumsi rosella niki rakerai sida setelah makan ya niki mencegah rasa perih di perut bagi pemilik lambung yang sensitif. Nah lalu niki mungkin bisa dikonsumsi 1-2 kali sehari kemanten karena niki dosisnya aman ya mendapat akan mendapatkan manfaat kesehatan tanpa berlebihan. Bisa rakerai dados penyemang sida niki nggih utawi ring siang harinya niki pindah ke waktu yang ideal nggih rakerai dua ning ring teh rosella niki bebas kafein dan kaya akan vitamin C sebagai penyegar tubuh.

0: ya rakerai seneng mungkin lantaran titian niki yening rakerai mungkin manggil rosella bunga rosella ya niki mungkin rakerai ke sana kayun ke dadosang teh ya karena niki termasuk langkah paling praktis niki kemargi yang ring gria juru pekebun soang-soang rakerai bisa membuat teh dari bunga rosella dengan menyeduh kira-kira 2-3 kuntum kelopak rosella kering ya atau merebus kelopak segarnya langsung menggunakan air panas. Nah kadi pernikahan Tante Jerman di Wawu kenten nggih napa wastane bisa diseduh dengan air panas atau air mendidih mungkin bisa ditambahkan dengan madu, gula batu ataupun pemanis secukupnya saja. Nah niki opsional nggih tergantung selera rakerai sarang sami. Nah jadi cening kedadosan napa wastane rosella kering malih ken mande presiden dados tok minap ya. Mungkin niki rakerai presiden untuk memetik kelopaknya dumun yen manggih niki tumbuhannya secara langsung ya. Jadi ambil kelopak bunga rosella yang sudah tua utawi segar kenten nggih lantur baru niki dibuang bijinya belah nih ke pangkalnya dikeluarkan biji di bagian dalamnya bau ke cuci bersih nggih dicuci kelopak rosella dengan air mengalir akhirnya kemudian niki rakerai dijemur keringkan di bawah sinar matahari ataupun pakai alat pengering sampai benar-benar kering. Hai nggih kadiasa punika titiang matur nggih rakerai napi wastane anto kawentenan bunga rosella punika nggih sanya akeh akan manfaat kenten nggih mangken mawali male sareng rakerai sareng sami yening kantun sehat napi wastane kayun sehat ya pasti ke pacam mawali male ke bahan-bahan herbal nggih nika tenten lempas sareng napi wastane anto konsultasi male sareng dokter nggih rakerai nanda bece anto ya panten niraga salah margi kenten berdasarkan napi melarapan antuk tenuning napi bisa dikonsultasikan apakah cocok sana tawi nenten kenten ke sarang tubuh rakerai soang-soang artinya nika dikondisikan malet taler niki titiang ngilingin ini nika sampun berlebihan sampunang rakerai nge secukupnya saja kenten ke yang penting ring tubuh nika medue napi wastani tenaga untuk beraktivitas ya sehat pasti ke sampun nika sani keaptian ayo nge suksumbo banget niki rakerai sani sampun munggah ring ambaran nyaring titiang interaktif taler titiang nunas sampuro banget niki majang rakerai sarang sami para pendengar dua ning ring WhatsApp duwe niki ring perempat RRI niki kantun bermasalah ya. Jadi niki antuk sapa-sapa nyane minar ora kerai sane monitor di wau ente presiden kewacan mangkin kenten kan niki kantun napi wastani diperbaiki astung karo meja bos presiden antar malih niki nggih titiang pacanya penyangre ora kerai kadi biasane. Inge susmo banget rakerai sane sampun nyaringin titiang ring interaktif mangkin elingan meja bos niki malih lanturan titiang niki antuk program macer duwe ring obrolan komunitas kesarengin BPBD Provinsi Bali. Mugi-mugi sareng sami presiden nyareng titiang niki manda setop kantun sareng titiang susatia ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Putu, kamu tahu enggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh.
3: Wah, wah, wah. Harus

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, LPP RRI Denpasar memperingati Hari Radio ke-81 dan RRI Fest 2026 dengan menggelar bakti sosial di Yayasan Meta Mama dan Maga kemarin. Ketua Panitia di Hari Radio dan RRI Fest 2026 Imade Adi Gunarte mengatakan bantuan yang disalurkan berupa kebutuhan pokok termasuk popok dan susu untuk bayi dan balita dalam perawatan yayasan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI Denpasar memperkuat kepedulian dan menjalin silaturahmi dengan masyarakat. HRD Yayasan Meta Mama dan Maga, Jessica, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan RRI Denpasar. Menurutnya, bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan bayi dan balita yang berada dalam perawatan yayasan. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran RRI Denpasar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian Gaterbali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Anggira kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Anggira jemuali ini nyaringin sarang titiang dayu ari, nyaringin rakerai makin renggalah jam siya lintang lima sampai magentos acara dua ini ngeranjing ring obrolan komunitas kenten nge ring rahina ini makin spesial kenten nge rahina Urespati tanggal 17 Agustus kali tali 6 likur niki pacang kedain anto obrolan komunitas kesarangin BPBD Provinsi Bali. Pastikan sampun maya jebos pacang mau sang ngeninin ini kebencanaan kenten nge niki sani penasaran sarang topiknya nih. Nah maya jebos dayu sobian niki untuk topiknya nih tiang makin ngeningayang talam ajang rakerai sarang sami Rendy J pada bagena astengkara sami stata kena rahayu rahajang kenten nge sana mene kantor monitor kenten nge tawi penasaran niki presiden rakerai akses kenten nge untuk live streaming dwe niki ring Facebook perempat RRI Denpasar utawi ring RRI Digital. Tala rakerai maya jebos minap enten sani janji ketakenin kenten nge utawi enten aspirasi yang ingin disampaikan durus maya jebos niki ngeranjing enten gak lahnya nih untuk interaktif niki ngeranjing ring nomor telepon interaktif 0361223361. Nggih rakerai sarang sami para pendengar titiang niki nggih ketika rega sarang sami mau sang ngeninin indik bencana nggih seringkali jadi perhatian yang kita tuju nika punapi kenten nggih caranya untuk menyelamatkan diri dari bencana nika terjadi kenten nggih tetapi ada sebenarnya nika pitaken yang tidak kalah penting sudahkah kita napi astana menjadi masyarakat yang siap kenten ke bawah nggih dalam menghadapi bencana bahkan sebelum bencana nika datang kenten nggih. Nah, mungkin yang dibutuhkan masyarakat ini pastikan sampun masyarakat yang tahu apa yang harus dilakukan. Kaitannya desa yang memang memiliki kesiapsiagaan, lingkungan yang saling membantu, taler berbagai pihak yang mampu bergerak bersama. Nah, ring, napi wastane semangin mungkin tiki. Titiang pastikan sampun nyaringin akarai, ring obrolan komunitas, pacang, mau sang ngeninin indik topik duwe, ketangguhan tidak dibangun sendirian. Nah, niki titiang nintan noewe, malih ring studio, kaitan nge, sampun kesarangin oleh Bapak napi wasane narasumber titiang kenten ge wenten Bapak IGD Made Dwi Payana SIP MAP Om Swastiastu Bapak.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, Om Swastiastu. Penapi gatre?
1: Nggih, becik-becik.
0: Becik astengkare sehat tata nggih. Betul. Salam kenal dumun titiang dayu ari nyarangin Bapak makin ngemosang ketangguhan tidak dibangun sendirian kenten nggih. Oke, rakerai kenten napi astane untuk pengenalan sampun sani makin ngiring ngeranjing ke topiknya nih kenten nggih. Napi sebenarnya sejatin napi astane anto makna yang akan kita bahas ngenin niki indik topik duwe lurus silakan.
1: Oke, jadi terima kasih ini RRI Denpasar bersama dengan rekan kelembagaan kami BPBD Provinsi Bali telah menggandeng kami Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali dalam memastikan bahwa kesiapsiagaan bencana itu hadir di kelembagaan desa kami di Bali. Karena kami tentu dari Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali ingin memastikan bahwa kesiapsiagaan itu mulai hadir mulai dari perencanaan di tingkat desa. Jadi fokus kita di sini adalah bagaimana bencana itu secara perencanaan hadir di dokumen strategis kelembagaan desa kami di Bali.
0: Kenten nggih ya. Dari desa duluan berarti nggih.
1: Dari desa
0: nggih. Oke, lalu dengan topiknya yang ketangguhan tidak dibangun sendirian. Jadi kalau misalnya diterjemahkan dalam konteks kebencanaan malih kenten ya, apa yang sebenarnya dimaksud dengan ketangguhan masyarakatnya?
1: Nggih, baik. Jadi yang dimaksud dengan bencana tidak dibangun sendirian tentu kita wajib menghadirkan dan memastikan partisipasi dari masyarakat desa itu hadir di setiap literasi yang terkait dengan kebencanaan. Jadi di sini adalah peran pemerintah desa memastikan bahwa adanya literasi kebencanaan di masyarakat desa kami. Mulai dari literasi, mulai dari bagaimana beliau berpartisipasi menghadapi bencana ketika bencana hadir maupun pra atau jauh sebelum bencana itu hadir ke mereka. Mogi-mogi harapan kita bencana tidak akan hadir di tengah masyarakat kita khususnya di Bali.
0: Ah, kenten. Ini susu banget niki antu. Tapi cawisannya sangat luar biasa sekali. Nggih. Mungkin niki malah titik yang lantur ya karena saking penasarannya karena niki melihat ke lapangan langsung teh kenten Bapak nggih. Ya. Jadi yen mas mau sangring kawintenan masyarakat yang tangguh bencana kenten mungkin. Sebenarnya seperti ada enggak ciri-cirinya kenten? Apakah masyarakat yang tangguh niki berarti masyarakat yang memang tidak pernah terdampak bencana atau bagaimana kenten?
1: Ya, baik. Yang dimaksudkan dengan masyarakat tangguh bencana, tentu Nike dimulai dari bagaimana kita memastikan beliau selalu memahami apa yang harus dilakukan ketika bencana itu hadir, ketika mereka dalam keadaan darurat, bagaimana mereka menyiapkan dan melakukan apa yang harus dilakukan ketika hal-hal tersebut hadir tanpa atau di luar dugaan mereka. Jadi, tangguhan bencana di level masyarakat itu tentu ketika kita berbicara konteks kelembagaan desa,
0: Jakti.
1: Desa ini memastikan bahwa setiap masyarakatnya mulai memahami bagaimana beliau bersikap ketika bencana hadir, bagaimana beliau bersikap ketika bencana itu sudah di depan mata mereka, karena mulai dari jalur evakuasi, jalur mitigasi, sampai dengan bagaimana pasca bencana itu apa yang harus mereka lakukan.
0: Oke, okay, ya. Nah, jadi mungkin dari kacamata BPBD tangentan ya.
1: Itu dari sudut pandang BPBD. Ya, tentu betul. Kami dari sudut pandang desa memastikan bahwa seperti yang Tiang sampaikan tadi, kebencanaan itu mulai hadir dari dokumen strategis.
0: Dokumen strategis.
1: Kelembagaan desa kami.
0: Oke, kenten. Oke. Lalu napi sejauh niki, sejauh mata Bapak memandang kenten nggih, punapi untuk ring masyarakat Bali pemekasnya nih ring desa untuk menyikapi hal niki.
1: Nah, kalau kita melihat dari masyarakat, tentu kacamata kami dari kelembagaan desa.
0: Yeah.
1: Nah, 636 desa kami di Bali saat ini, ada 80 kelurahan juga.
0: 80 kelurahan.
1: Nah, jadi secara total itu ada 716 desa kelurahan, khususnya desa. Ini tingkat partisipasi desa kami atau peran desa kami dalam memastikan bahwa ketangguhan bencana itu mulai hadir di tengah-tengah masyarakat dinilai dari kesiapsiagaan mereka dalam memastikan ruang fiskal itu hadir di kelembagaan desa.
0: Okay.
1: Hampir 100 miliar atau 99 miliar desa-desa kami di Bali telah menganggarkan terkait dengan belanja tidak terduga.
0: Wow.
1: Ya, belanja tidak terduga
0: biasa.
1: Itu terdiri dari belanja penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan keadaan darurat.
0: Ya, jadi sudah disiapkan dengan jumlah yang sekian gitu
1: nggih. Hampir 100 miliar.
0: Nah, dikesampun. Jadi memang harus tapi pastinya dijalankan seperti itu agar nantinya tidak kecolongan mungkin ya maksudnya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, terima kasih niki Bapak. Lalu napi pastinya ketika menghadapi makin masyarakat ring desa kenten nggih, apalagi di lapangan kadang-kadang kan ketika kita hanya melanturkan ucapan saja kadang tidak sesuai dengan realita kenten makin ngebahas. Jadi kira-kira hambatannya apa sih Pak Niki yang lembaga desa dumun?
1: Kalau di lembaga desa tentu sejauh ini kami belum menemukan kenali hambatan.
0: Enggih?
1: Ya. Karena tentu ketika desa hadir, karena desa merupakan garda terdepan dari pemerintah kita, mulai dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang paling dekat dengan masyarakat itu adalah pemerintah desa. Jadi pemerintah desa sudah tahu apa yang harus dilakukan, mulai dari perencanaan penganggaran yang harus mereka pastikan hadir di APBDes-nya, berikut juga program kegiatan strategis apa yang nantinya dapat diselenggarakan untuk memastikan bahwa ketangguhan bencana itu hadir melalui literasi kebencanaan di masyarakat desa.
0: Literasi kebencanaannya kak Dinapi bentuk?
1: Literasi kebencanaan itu yang dimaksudkan di sini adalah sebuah masyarakat itu memahami terhadap apa yang harus beliau lakukan ketika pra-bencana, pada saat bencana hadir maupun pasca bencana itu kita sering sebut dengan rehabilitasi.
0: Ya. Oke, lalu bentuknya ketika napi wastani ketika itu sudah diaplikasikan ke masyarakat mungkin bisa disampaikan juga Bapak biar semua pendengar juga tahu kira-kira bentuk dari napi wastani literasi itu tuh apa saja.
1: Ya, literasi itu kelembagaan desa kami biasanya melakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas.
0: Peningkatan kapasitas.
1: Beliau bekerja sama dan berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota, BPBD Provinsi, termasuk dengan volunteer-volunteer maupun NGO yang berkaitan dengan kebencanaan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi mereka menggandeng beberapa lembaga yang memiliki kualifikasi, memiliki keilmuan terkait dengan kebencanaan.
0: Okay.
1: Jadi pemerintah desa kami itu tidak hadir sendiri. Mereka mm-hmm. menggandeng berkolaborasi dengan lembaga instansi terkait.
0: Kenten ya. Oke oke. Jadi merujuk ke semua macam bentuk kapasitas masyarakat ya.
1: Betul.
0: Dan juga ketika itu NAPIAL dijalankan, mungkin kan dilihat dari segi geografisnya kan, Kenten, mungkin ada yang di daerah pesisir itu dan juga di daerah pegunungan atau segala macam, mungkin ada sesuatu yang membedakan mungkin Bapak atau gimana?
1: Ya, tentu kalau kita berbicara karakteristik sebuah wilayah,
0: betul,
1: mulai dari topografi, demografi, geografis dan lain sebagainya, tentu desa kami memiliki karakteristik yang berbeda.
0: Berbeda.
1: Tentu penanganan juga berbeda. Mm-hmm. Mulai dari bagaimana beliau memastikan dalam mulai mengidentifikasi kira-kira potensi bencana yang akan hadir seperti apa. Ketika dekat laut, tentu potensi bencana tsunami.
0: Tsunami.
1: Itu yang harus dipersiapkan dalam dokumen strategis desa kami. Mm-hmm. Nah, ketika sebuah desa itu dekat dengan gunung, tentu bencana yang terkait dengan gunung meletus, itu yang harus disiapkan. Sehingga karakteristik atau potensi yang berbeda dari masing-masing desa, itu masyarakat desa kami bersama dengan kelembagaan yang ada di desa, itu sudah bisa memastikan bahwa dokumen strategisnya mencakup dan mengakomodasi dari setiap karakteristik wilayah yang berbeda tersebut. Jadi itu yang mereka pastikan hadir di dokumen strategis mereka.
0: Iya, berarti menyesuaikan dengan
1: lokasi
0: ketinggian karakteristiknya. Oke, terima kasih Bapak. Ngemali siki mantan iki pitaken titian sedang kita beristirahat sejenak nggih. Jadi mungkin seringkali masyarakat nih ke baru memikirkan bencana, kan kenten ya, ketika bencana sudah terjadi. Jadi mengapa budaya kesiapsiagaan iki penting untuk dibangun jauh-jauh, karena kan mungkin dari masyarakat menilai gitu toh juga belum terjadi atau apa, masih jauh ya, pikirin yang depan-depan aja dulu. Mungkin dari Bapak untuk merangkul masyarakatnya, artinya meyakinkan kembali, apa yang Bapak apa sih yang bisa dilakukan untuk menghadapi ini?
1: Tentu kami dari instansi yang memiliki tugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga desa kami di Bali, kami berharap dan terus memberikan motivasi dan apresiasi kepada desa-desa kami untuk tidak patah harang dalam membangun literasi kebencanaan kepada masyarakat di sekitarnya. Karena apa? Seperti yang Tiang sampaikan tadi, bahwa desalah yang paling dekat dengan masyarakat.
0: Jakti.
1: Jadi desalah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena di desa itu tidak hanya ada aparatur pemerintah desa saja, tetapi ada kelembagaan kemasyarakatan yang lain, seperti halnya ada TPPKK, ada TP Posyandu, ada Karang Taruna, ada LPM, sehingga desa itu tidak akan pernah berjalan sendiri.
0: Okay.
1: Jadi banyak lembaga yang akan hadir bergandeng tangan dengan pemerintah desa kami untuk memastikan bahwa terkait dengan kebencanaan ini akan menjadi literasi yang baik di tengah-tengah masyarakat desa kami.
0: Oke, artinya lembaga desa juga apa begitu juga dari pemerintah tidak gentar gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk terus mengajak masyarakat agar memahami lebih jauh lagi terkait bencana, ya bahkan kita tidak bisa memprediksi.
1: Betul.
0: Dan juga Niki Yani Mausang pun tentang kramo atau masyarakat ya, tentu kita tidak akan bisa melepaskannya dari desa gitu. Nggih, sungguh banget Niki atas penjelasannya, sangat detail, sangat luar biasa dari Pak Dwipa nggih. Mungkin lagi sebentar kita akan lanjutkan lagi. Untuk itu sekarang kita beristirahat sejenak karena akan ada yang lewat sebentar.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun silam.

0: Aing Ira Kerahi, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kata seorang titi yang menikah dayu Ari ngantara Kerahi niki ring program acara obrolan komunikasi kesaringan niki BPBD Provinsi Bali taler sarang bapak narasumber titi yang Pak Dwipa. Kenten nge, kantun semangat bapak niki nge. Kantun
1: selalu
0: ya.
1: Semangat.
0: Selalu semangat napi malih untuk masyarakat.
1: Betul.
0: Nge, niki ngelantun nge, mau sang nini nik topi duwe ring, napi astane ketangguhan tidak dibangun sendirian. Tak kerai taler titi yang meninggal yang mina prakerai manajer bos menten sana jagi ketakenin durus niki keranjang niki ring nomor telepon 0361223361 kenten ge mentawi menten sana jagi diusulkan disampaikan sareng bapak narasumber silakan manajer bos ingin nonton niki titi yang menten taler sana jagi ketakenin majarin bapak niki ring peran desa makin ge antum membangun ketangguhan masyarakat menten ke bawah ge yening napi astane apakah makin yening nyinga ini isu kebencanaan kenten nggih bapak niki sudah seharusnya masuk dalam perencanaan pembangunan desa kenten
1: nggih. Jadi betul karena ini adalah sebuah kewajiban dari amanat konstitusi. Jadi ada peraturan yang memang betul-betul atau benar-benar mengatur terkait dengan pos-pos belanja yang wajib hadir di APBD desa. Tentu salah satu dari 5 kelompok belanja desa itu adalah terkait dengan belanja tidak terduga. Yang di dalamnya ada belanja kebencanaan
0: nih Kang ya, dan Nika sampun terorganisir dengan baik sekali kenten
1: nggih. Tuh, di 636 desa kami di Bali sudah hadir.
0: Sudah hadir semua. Jadi tidak ada yang kosong.
1: Ya, ada yang kosong.
0: Oke, siap sekali nggih. Lantur niki jadi taler napi wastane caranya malih Bapak nggih dados ring lembaga desa kenten nggih memastikan program kesiapsiagaan nika ring bencana nika tidak berhenti sebagai dokumen atau rencana saja, tapi benar-benar dipahami dan dilakukan masyarakat nika sapunapi.
1: Nah, disinilah diperlukan komitmen atau political will dari seorang kepala desa.
0: Komitmen?
1: Ya, komitmen.
0: Kadin apa nih ke komitmen?
1: Komitmennya itu adalah bagaimana beliau setelah mengakomodasi belanja yang memang wajib di belanja tidak terduga, khususnya penanggulangan bencana, itu ada komitmen yang besar terhadap masyarakatnya, karena beliau adalah garda terdepan dalam pelayanan. Beliau adalah sebagai tonggak kepemimpinan masyarakat, tonggak kepemimpinan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat, karena apa? Ketika bencana hadir, tentu masyarakat tidak bisa menunggu lama. Jadi yang paling dekat tentu adalah pemerintah desa. Jadi pemerintah desa sudah memahami ruang lingkup belanja yang sekiranya bisa dibelanjakan ketika bencana itu hadir. Tidak harus menunggu pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Jadi kan masih ada waktu, jeda waktu lama. Ketika
0: waktu
1: kita
0: lama
1: harus menunggu bantuan dari pemerintah
0: dari
1: pusat
0: atas,
1: misalnya. Jadi disinilah kita ingin memastikan bahwa mogi-mogi bencana tidak hadir. Ketika bencana hadir, pemerintah desa sudah siap melakukan penanganan awal yang paling sederhana lah ketika hal tersebut hadir.
0: Kenten. Jadi sejauh ini di Bapak di lapangan kenten nggih makin manggih masyarakat pernah tidak ada yang menanyakan bagaimana kesiapsiagaan dari desa? Dari masyarakatnya ke lembaga desa.
1: Oh, saya kira pasti pernah.
0: Pasti pernah.
1: Karena selain pasti pernah, desa-desa kami sudah kami pastikan bahwa kerap kali juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, mulai dari simulasi. Khususnya desa-desa yang tingkat kerentanan terhadap bencana itu tinggi. Jadi desa-desa yang siap siaga bencana tentu sudah dipetakan oleh kawan-kawan kami BPBD Provinsi Bali yang sekiranya memiliki potensi kebencanaan yang tinggi. Jadi kita pastikan itu sudah dilakukan oleh kelembagaan desa kami.
0: Sudah dilakukan, ya gitu. Jadi napi wasane itu bisa dibilang ke langkah ya mungkin antara tengah atau akhirnya kita nanti di simulasi. Jadi kalau untuk langkah awalnya kira-kira bapak nge untuk napi wasane meyakinkan kembali ring masyarakatnya bahwa kita ring lembaga desa kenten sudah sangat siap kenten. Biasanya mungkin dari penyampaian di rapat atau apa bapak bentuknya?
1: Betul. Karena di era teknologi, di era teknologi dan untuk memastikan bahwa dan menghadirkan desa digital itu hadir di 636 desa kami, desa-desa kami di Bali telah memanfaatkan media sosial sebagai salah satu kanal informasi penyebarluasan informasi strategis di tingkat desa. Itu yang pertama. Yang kedua ada kewajiban melalui sistem informasi desa seperti halnya menyebarkan flyer, membangun komunikasi di tingkat jejaring lembaga kemasyarakatan, mulai dari TPPKK kan kerap kali arisan nih kan.
0: Betul, jadi sekali.
1: Jadi di situ pemerintah desa kami hadir bersama dengan kepala kewilayahan yang ada di masing-masing banjar. Mungkin adik Dayu dulu mengenal kita istilah ada kepala lingkungan. Mungkin Niki kepala lingkungan atau KBD kalian banjar dinas nih ke. Menurut undang-undang itu sudah berganti nama dengan nomenklatur kepala kewilayahan. Ya, jadi mereka harus hadir juga itu setiap hari di kantor desa. Kalau Dumun kan kita kerap kali mengurus dokumen kependudukan, kita harus pulang ke rumah beliau. Nah, kalau Mangkin ada kewajiban beliau untuk berkantor karena mendapatkan fasilitas hak dari APBDES. Ya, karena beliau adalah bagian dari perangkat desa. Jadi harus hadir.
0: Jadi sudah detail sekali disampaikan, luar biasa nggih. Dan apa wastani niki Bapak untuk terkait ring simulasinya, kenten. Tadi kan sudah disampaikan langkah-langkahnya, kenten nggih. Jadi mulai dengan media informasi, napi malai teknologi yang semakin marak dan mudah untuk digunakan untuk mendapatkan informasi, mungkin di kegiatan simulasi, kenten nggih. Titi yang mau bedah sedikit ya untuk simulasi, kira-kira sejauh niki sudahkah mengalami pengembangan untuk model napi wastani simulasi untuk siap-siagaan bencana?
1: Ya, jadi simulasi itu tentu dikaitkan dengan kembali karakteristik dari sebuah desa. Itu. Jadi desa-desa kami biasanya itu akan berkoordinasi seperti yang Tiang bilang tadi dan berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten. Nanti BPBD Kabupaten yang tentu akan memberikan rujukan kira-kira simulasi kebencanaan apa yang paling relevan di desa ini berdasarkan karakteristik dari masing-masing desa. Nah, beliau bisa menggandeng pihak instansi terkait. Karena secara keilmuan tentu aparatur desa kami tidak memiliki terkait dengan kebencanaan. Tentu mereka membangun koordinasi, membangun komunikasi bersama dengan instansi lembaga terkait di wilayahnya masing-masing.
0: Oke, dan mewali mana nih kiki ke karakternya, kemudian dikembangkan dengan diajak lebih luas lagi ya jangkauannya ke napi asli kabupaten atau tingkat kota, kenten nih. Dan nih sepengalamannya Bapak untuk terjun langsung, kenten nih, untuk mengajak di napi asli kegiatan simulasi nih ke, kira-kira mungkin bisa dibagikan pengalamannya Bapak terkait simulasi apa saja yang di gini di beberapa wilayah yang mungkin Bapak pernah ikuti.
1: Ya, ketika kemarin kita sempat diterjang bencana di beberapa periode tahun kemarin, misalnya Gunung Merapi, Gunung Agung, tentu desa-desa yang terdampak pasca kejadian tersebut. Nah, itulah yang kita push, kita fasilitasi untuk senantiasa mendapatkan pembenahan literasi khususnya dari kegiatan-kegiatan simulasi. Mulai dari simulasi bagaimana ketika terjadi gunung meletus, yang kedua bagaimana sebuah masyarakat desa itu bisa memastikan dirinya itu safely, aman ketika terjadi bencana tsunami di desa-desa pesisir. Dan bencana itu kan tentu tidak datang dari alam saja. Nah, ada bencana yang non-alam juga seperti pandemi kemarin. Nah, bagaimana masyarakat desa juga memiliki pengalaman yang kemarin kita malah secara lokal Bali, nasional, internasional, karena pandemi pertama yang selama kita hadir di dunia ini baru pernah kita alami. Nah, di situ juga menjadi pengalaman pahit yang selanjutnya menjadi dasar perencanaan masyarakat dan kelembagaan desa kita dalam memastikan bahwa ketika terjadi bencana alam, non-alam, maupun bencana lainnya, bencana sosial bisa jadi juga, itu mereka sudah siap dari sisi kapasitas.
0: Kapasitas, kenten ya. Oke, Yening mau sama lagi ke kapasitas, kenten. Jadi, kira-kira apa yang bisa dilakukan, nge, Bapak, ketika desa, ring desa nika, jika sumber daya atau anggaran untuk kesiapsiagaan nika masih terbatas?
1: Nah, tentu pemerintah desa seperti yang disampaikan tadi, itu akan menggandeng beberapa stakeholder, instansi terkait, mulai dari BPBD Kabupaten Kota, Provinsi, maupun pemerintah pusat. Dan tidak lupa bahwa ada tanggung jawab sosial dari kelembagaan atau pemisnis-pemisnis yang hadir di masyarakat sekitar atau desa sekitar yang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan berupa CSR. Ya, jadi beliau akan menggandeng beberapa stakeholder terkait yang ada di wilayahnya. Ya, jadi peran serta dari pihak swasta juga menjadi satu hal yang penting dalam memastikan ketika terjadi bencana mereka hadir memberikan bantuan.
0: Oke, tentunya sudah pasti ya, tidak boleh dilewatkan ya, tentunya nih Kang. Oke, terima kasih nih Kang, Bapak penjelasannya sangat detail. Tentunya walaupun masih ada satu pertanyaan saja yang masih ini mungkin yang mau mengingatkan benar kerai sane presiden nyarangin titian durus ngeranjing niki tawi sane monitor ya. Sane wenten jadi ketakainin durus ngeranjing mangken niki titian muka ring sa telepon 0361223361 tentunya minap wenten tapi sane usulan atau aspirasi yang ingin disampaikan. Nah, niki wenten Bapak sane sampun ngeranjing tiang sanggrek enten nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Dayari.
0: Iya nggih, Om Swastiastu Bu Vera.
2: Salam sehat, salam semangat,
0: salam merdeka. Sehat, salam merdeka Bu Vera ning Pasar Tabanan. Pun tapi gatre kena.
2: Ini itu seger du.
0: Ah, sengkara.
2: Sane cen seger niki tiang nunggu bantuan dompet.
0: Bantuan dompet. Aden.
2: Bapak-bapak. Bapak yang terhormat. Nggih. Yeah. Petugas bagian Napi 21
0: yang ring lembaga desa nge.
2: Lembaga desa nge.
0: Kepala bidang pemerintahan desa Bapak
2: Inge. Bapak yang dihormati nge.
0: Pak Dwi Pak.
2: Salam sehat. Salam semangat ya. Salam merdeka.
1: Merdeka Bu.
2: Ya, karena kita sudah merdeka Pak. Oh, ada bilang kan, ada bilang tidak merdeka. Kalau saya sudah merdeka Pak.
1: Ini semangat.
2: Ya kan ada juga masyarakat ya, bilang tidak merdeka.
0: Luar biasa nih.
2: Kita udah merdeka nih kok kita bisa ngobrol sama Bapak kan? Nice.
0: Aduh, ini harus kenten ya.
2: Walaupun sekolah siang gak SD kan gitu, karena keberanian kejujuran kita menjadi masyarakat dilahirkan oleh Yang Maha Kuasa ke muka bumi ini. Nice.
0: Langsung direspon sama Pak narasumber tuh. Emang ini apa sih namanya, langsung ke sini kenten ya vibes-nya. Betapa
2: Bapak
0: semangatnya.
2: Tugas bagian Riko, tiang tugas bagian nyahit pangsan melalung rakyat.
0: Iya, sebagai profesinya niki penjahit baju.
2: Hampir besok Pak Pak Sabanan penjahat penjahat.
0: Ayo loh, ayo loh.
2: Penjahit
1: Vera.
0: Ya, Bu Vera.
2: Pernah mau mungkin kan Pak gede pekenyung.
0: Harus semangat. Harus
2: kan kita ke Bali, nah sugra ratu tiang maturan canang tanding pang tiang rahayu pekedek pekenyung niki pun tunas pekedek pekenyung. Mesemu sugra ratu tiang mabandan mesemu kan moncerot.
0: Prajani bujoh tangentan.
2: Bujoh.
0: Ada.
2: Jengken dah mau ngelan yang ngerasi pinjek mesemu.
0: Ada.
2: Ya, sana Pak.
1: Betul Bu. Ya,
0: masuk, masuk ngudiang ten.
2: Lama Rika kan mengenyam Rika senang ini dapat arah ring perempuan RI Rika.
0: Iya,
2: tapi milik malah menten dayu hari.
0: Iya, kan ya. Nanti yang pun menang-menang kan. Iya, Bu Vera tapi jadi ketakenin tapi apa yang ingin disampaikan. Nah,
2: pirang ya. Makin serius. Ini Pak, selamat pagi. Kita di Bali ini kan di Indonesia seluruhnya ini banyak ada bencana-bencana kan kita Pak nge. Kan klonting-klonting damunan sampunan dumun jero. Nggih, pun kenten kan. Banyak satu tiang ingat Pak nge. Waktu di Sirilit gempa niko. Ingat Bapak?
1: Tiang dereng lahir ya niko Bu.
2: Oh, dereng lahir wis ratu betaro, betaran di tiang ring Bali.
1: Tiang dengar ceritanya niko Bu.
2: Iya. Mending gempa ini mending. Liu meninggal Pak, banyak niko nyaman tiang saking panak nih kok ngerasa pengepuji wong ya. Oh durung lahir. Oh berarti niki angin tiang ukur aku.
1: Betul.
2: Yang 65 juta, 65 juta. 66
1: Bu, tiang separuh ya dari ibu nih.
2: Aduh ngeratu benar anakku yang tersayang. Berdua di sana.
0: Tiang mau cucu ya dados.
2: Tapi tiang ngukurnya pang nyandang ngangon cucu, pang mau balik ya, dayu tadi, tiang ngangon cucu dayu.
0: Nah, tadi masih, cuma di nanti, nah, di penar bawah berikutnya. Aduh, penapilah nih, reng gempa.
2: Eh, nah bapaknya malunya, karena di pemerintah kan bapak.
0: Bapak.
2: Nih, ini kumpun gempa lah, nih, kalau yuk nak sing nu, barang di Jakarta dan laku na, hasil, napi wadahnya, kekayaan masyarakat hijau kadang lakukan samrang gitu. Ini kon yang inget yang ini. Ini pun dah kenten bla bla bla bla. kan wanita napi pakai tu yang angon anu ni nak yang itu ngasong arago kita benda ini ko itu yang nak asal pandak enggak kan ampun gendon satu kedua yang waktu waktu di Karangasem kan yang kuning kora gunung meletus tu satu kan pirang tiang nengen angin ikut yang anu di Bali ini kedua lantas ada bom Bali bin tu ada bom Bali bin ada covid nampin kan menggenap nih bencana air agak di Bali. Ya mungkin ada sinasi tiang yang ada ya nih kepipis dari pemerintah bantu ke rakyat anu mungkin pang ya seger manis agak ada lino pang ya kencang pelayapnya gitu pak
0: mungkin nih
2: yang ada bantuan yang uli pusat Jakarta uli pusat Bali sekenan bang nih ke rakyat sekadi tiang nih tiang perlu bantuan ya pak bantuan di bidang apa aja uang ke harta benda ke karena sekarang tiang merasakan sebagai ekonomi gitu tiang bisnis kecil-kecilan seret mungkin ekonomi perputaran uang di mana kadang niki gitu karena tiang sering membaca koran menonton TV yang tiang lihat banyak pesma celap-celap di kantong pribadi
0: aduh ngendok nih Kang Kenten
2: aduh yang tiang gak demen macam berita kayak si demen tiang beli sinetron
0: artinya mendadak masyarakat yang update nih kebecek
2: demen tiang beli sinetron-sinetron berita penting-penting beli tiang kayak karena kita hidup ini dilahirkan oleh yang maha kuasa untuk berpikir berpikir, bekerja, berjuang ber terus Kenten kayak jangan kita loyo sebagai masyarakat walaupun umur boleh tua hati tetap 17 Agustus merdeka
0: merdeka
2: jangan kita loyo jadi yang pinunas jadi yang sarang bapak petugas yang terhormat ada yang bisa bantuan bang rakyat sekarang aja nih rakyat liu sakit di rumah sakit liu sakit atau di rumah-rumah ada ngelau rumah ada sing banyak yang ada begini-begitu lahir cacat gini gitu udah kita nampaknya oh niko perlu niko bantuan ngewenten bantuan niko sakit bang ya berkijet semalu bu perajok bang semalu banyak ngedaran bang nak nyetuar-tuar
0: beh langsung tangannya panjang ya
2: dan sekarang kayak aduh
0: artinya jadi, peduli jadi, sesama susah,
2: bapak sekarang paling serat ekonomi pak bener kak paling serat ekonomi yang terus terang dulu yang jaso molas nyilipis bang sing sewah jadi nyilipis bang besi ngomli serau ke paling pak Sekendoh. Kewah sajan jadi. Yang kan bagian seksil sebeli mundur. Dulu di Grogak ratusan ribuan kayak anjak tenaga kerja sekarang bangkrut. Ya begitulah sekarang. Apa boleh buat gimana tuh tenaga kerja kita tuh dijemput dan lakon pergi kaplan, pergi palung oleh hidup kayak. Ya bener kayak Grogak gede gak berani seksil dulu. Ibu Jati yang buka bargan seksil berbordelan. Sekarang bangkrut kayak. Tenaga kerja tuh. Paling sebulan dah. Mungkin caraan tuh pak nih. Itu mungkin bapak menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jadi yang apa namanya kita hidup nih kejujuran, keberanian modal hidup pak.
0: Betul.
2: Nanti keturunan bapak menemukan yang terbaik. Ya hanya itu masih banyaknya bas makelunya kak.
0: Inge susah banget nih Bu Vera.
2: Dayu Ari. Tanya jejak mengkadek-kadekan. Rajang tugas bapak. Salam hormat. Salam semangat Bapak, siap, salam siap, menjalankan siap. Tugas, salam merdeka.
0: Salam merdeka. Betul sekali, becik pisan iki antu aspirasi yang disampaikan. Mungkin mewali niki ke Bapak Dwipa yang ganteng tang enten Bu Vera. Mungkin pun api untuk Bapak untuk menyikapi niki aspirasi saking Bu Vera yang sekaligus menginap mewakili yang pendengar sami durus.
1: Nggih, suksema niki Bu. Tiang juga jadi tambah semangat
0: asik, niki. Luar biasa.
1: Karena vitamin semangat dari Bu Vera dari Pasar Tabanan. Nika luar biasa pada pagi hari ini. Semangat beliau di umur yang sudah senja masih luar biasa sehingga inilah menjadi trigger dan pemantik kita untuk lebih semangat lagi dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara.
0: Abdi negara.
1: Saya kira beliau ini juga pengamat sosial politik ekonomi.
0: Keras. Ya, garis keras minat di Kibu Vera. Ya,
1: pengamat sosial politik dan ekonomi. Beliau pelaku ekonomi. Pengamat sosial politik juga.
0: Iya, selalu
1: semua Niki, Bu Vera. Jadi doa baiknya dalam kami menyelenggarakan penugasan ke atas sama pribadi dan pemerintah kami mengucapkan terima kasih. Nah tentu beberapa hal yang tadi Ibu Vera sampaikan itu menjadi catatan kami di pemerintah mulai dari bagaimana bantuan itu hadir,
0: iya.
1: Mulai dari bagaimana ketika terjadi bencana pemerintah dan masyarakat siap. Nah tentu Titiang sendiri yang kebetulan bertugas di Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali memiliki batasan otoritas, yeah. Batasan kewenangan. Sejauh mana kami bisa bersikap, yeah. Melenggarakan penugasan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang kami selenggarakan. Tentu ketika hal tersebut atau itu terjadi, stakeholder pemerintah mulai dari pihak swasta maupun kami dari internal pemerintah yang sudah memiliki tugas pokok fungsi yang masing-masing, sudah memiliki tugas pokok fungsi masing-masing, tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Mulai dari kebijakan moneter, dari kebijakan bantuan sosial, dari kebijakan fiskal yang memang ketika bencana itu hadir, kita juga pasti dan memiliki tanggung jawab secara undang-undang harus hadir. Menuntaskan segala bentuk yang menjadi kendala permasalahan di masyarakat.
0: Kenten GING susah banget, artinya sudah siap ya, tidak akan memandang apapun lagi ya. Kembali lagi juga nih dalam lembaga bentang sistem-sistem yang mengatur dan segala macamnya. Tapi dari Bapak yang sampaikan tadi, artinya mengusahakan, sangat mengusahakan nggih kehadirannya niki majari masyarakat sami agar tidak khawatir kenten malih nggih. Ayo nggih susah banget niki Bapak sampun memberikan penjelasan yang sangat detail luar biasa talar Bu Vera. Nah niki sami rakarain nggih napi astane antuk napi astane ke lanturan ketanane topiknya ne meja bos malih dayu ari lanturan niki duaning menten sani jaging lintang sani mangking ngiring mesandekan dumun
3: kantun kesaran RRI dan Pasar suara budaya Bali, suara budaya
4: Bali. Widya, kamu ngerasa nggak ada yang ngeliatin kita?
5: Hah? Ngeliatin?
4: Shh. Iya, coba deh pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
5: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
4: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
5: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan kadang dia ada di depan rumahku loh.
4: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
5: Terus gimana nih? Aku takut.
6: Bijaklah bermedia sosial.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyingaan gelar derai
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
3: Hai ngira ngerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Baling. Yes, semuanya Niki sani kantong monitor selain titiang ring obrolan komunitas Niki Sementen Father Niki Bapak narasumber yang luar biasa Bapak Dwipa kenten nge mau sang ring topik duwe ring ketangguhan tidak dibangun sendirian. Inge Bapak minap Niki galahnya nih kantun mali dah semenit ya 10 menit kenten nge minap Niki titiang metaken mali siki kemanten ke yening menten galah mali pacar untuklah titiang ring interaktif yening nenten kang yang numen sekaligus kita tutup aja bos nge. Inge Niki ya Bapak Pak Dwipa ya tentunya masih semangat kenten nge mungkin titiang melontarkan satu pertanyaan kemanten ya bagaimana Niki nge Bapak ya untuk ketika mengintegrasikan kebencanaan dengan kehidupan sehari-hari mereng masyarakat desa Nika tanpa membuat masyarakat Nika merasa terus-terusan dibayangi akan ancaman bencana. Mungkin bisa disampaikan.
4: Ya, tentu kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama kami Nika dan sempurna. Masyarakat desa. Nah, bagaimana memastikan dan mentransfer informasi, khususnya ini informasi strategis karena terkait dengan jiwa raga mereka
3: Jakti,
4: ketika bencana hadir, tentu dibutuhkan teknik komunikasi dari aparatur desa kami.
3: Teknik komunikasi, karena,
4: karena perpanjangan tangan dari pemerintah desa, tentu seperti yang Tiang sampaikan tadi, ini ada aparatur yang kita sebut dengan kepala kewilayahan.
3: Kepala kewilayahan. Nah,
4: bagaimana beliau memberikan gaya komunikasi yang memang lugas, namun humanis. Nah, mulai dari bagaimana beliau masuk ke tengah-tengah lembaga kemasyarakatan kami. Ketika terdapat kegiatan arisan misalkan di ibu-ibu PKK, beliau hadir untuk memberikan sosialisasi dan sekaligus memastikan literasi kebencanaan itu tertransport atau tertransfer ke
3: masyarakat.
4: Nggih, ke ibu-ibu PKK. Karena ibu-ibu PKK ini adalah menjadi tulang punggung informasi kita di desa.
3: Jadi.
4: Ya, karena semakin banyak atau semakin masif informasi yang kita sampaikan melalui kelembagaan TPPKK, tentu niscaya informasi itu akan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Ya, jadi salah satu peran dari kelembagaan di TPPKK. Yang kedua di Karang Taruna.
3: Karang Taruna.
4: Ya, di anak-anak kita, di adik-adik kita yang di usia muda, juga kepala kewilayahan kita pastikan hadir untuk memberikan informasi yang secara humanis dan berdasarkan genre dari umur mereka. Bagaimana beliau merangkul sehingga ada memang informasi yang secara esensial itu dapat dikonsumsi oleh lembaga-lembaga melalui lembaga TPPKK dan Karang Taruna yang selanjutnya akan menyebarluaskan ke tengah-tengah keluarga kita di masyarakat. Jadi gaya komunikasi pemerintah desa itu akan di bantu oleh kepala kewilayahan di wilayah desa masing-masing.
3: Kenten. Artinya kasarannya tiang ini simpulkan ini kenten pelatihannya atau apa ya Pak untuk artinya bisa menyampaikan apa yang seperti Bapak sampaikan tadi dari mungkin kepala kewilayahan untuk menyampaikan ke masyarakatnya untuk merangkul masyarakatnya ada pelatihan atau apa?
4: Betul. Ada pelatihan.
3: Ada pelatihannya. Ya,
4: kalau dari kami yang kita namakan dengan capacity building atau kegiatan peningkatan kapasitas. Ini ada tematiknya. Belum lagi teman-teman kami di BPBD. Bagaimana beliau mentransfer ilmu-ilmu komunikasi yang terkait dengan kebencanaan sehingga kenyamanan dan tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap informasi yang beliau konsumsi itu akan nyaman secara psikologi.
3: Psikologi nah,
4: sehingga tidak mengganggu psikis mereka ketika informasi itu akan ditransfer oleh aparatur desa kami di
3: keterimaannya baik gitu nge.
4: Betul.
3: Kenten ya artinya pelatihan pasti akan dijalankan ya dari kepala wilayah kenten nge. Artinya pembinaan juga biar sama-sama kita sepemahaman kenten nge terkait satu apa frekuensi. Tujuannya
4: nge betul sehingga sekali. Muncul sikap awareness kepedulian masyarakat terhadap beberapa mungkin kegiatan yang unpredictable seperti bencana ini yang kita tidak tahu kapan datangnya.
3: Betul. Gitu. Oke, terima kasih nggih Bapak nggih atas jawabannya yang luar biasa. Artinya sudah tiang juga jadinya celang gitu, makin oh di sini sudah terorganisir dengan baik di lembaga-lembaga desa begitu, jadi nanti akan di apa wasannya ada stakeholder-nya yang akan ikut juga bekerja sama kenten nggih, bersinergi kenten nggih untuk artinya merangkul masyarakat apalagi yang berkaitan dengan bencana kenten. Oke, Bapak mungkin waktunya lagi 2 menit kirang langkung kenten nggih. Ada yang ingin Bapak sampaikan sebagai penutup kita di pertemuan kita di pagi hari ini, silakan.
4: Gih, sebagai closing statement nih, gih berarti ya, karena sudah tidak ada lagi yang interaktif. Jadi kembali ketika kita berbicara kelembagaan desa, desa yang tangguh itu bukan desa yang bebas dari resiko, ya, tapi ini adalah desa yang siap menghadapi resiko dan mampu bangkit ketika resiko itu terjadi atau bencana itu terjadi.
3: Kenten ya, dan juga untuk harapannya ke masyarakat mungkin Bapak ada yang ingin
4: harapan
3: sampaikan?
4: Harapan ke masyarakat tentu besar harapan kami menitipkan semangat dari aparatur desa kami di 636 desa di Bali agar didukung dengan sikap kepedulian yang tinggi. Karena ini adalah dari, oleh, dan akhirnya untuk masyarakat. Semua ini dari, oleh, dan untuk masyarakat. Apa yang saya maksudkan semua ini dari, oleh, dan untuk masyarakat? Program yang terkait dengan kebencanaan. Mulai dari bagaimana aparatur desa kami bersama stakeholder terkait memberikan literasi terkait dengan kebencanaan. Sehingga masyarakat kita di Bali, Hastungkara selalu selamat dan dijauhkan dari kata dan risiko bencana.
3: Oke, terima kasih Bapak. Niki nggih Bapak Gede Made Dwi Pagana kenten nggih SIPM AP ke Pinake Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali. Niki narasumber yang luar biasa sampun nyarengin titiang ri studio nggih rakerai. Tale rakerai sami kenten nggih sane sampun kantor monitor nyantos tinggal mangkin niki nyarengin ring program acara obrolan komunitas nggih. Iki mogi-mogi presiden mapi kenal ke mantan niki antuk obrolan duwe mau sangen ini kebencanaan kenten nggih. Napi wastane Hastungkara niki ring bebawasan di wau nenten je berhenti wantah diriki mantan kenten nggih. Informasi yang kita dengarkan pagi ini tetapi bisa menjadi pengingat kenten nggih majang raga sareng sami untuk memulai membangun kesiapsiagaan dari hal-hal yang sederhana. Nggih, rakerai sareng sami para pendengar setiap perempat RRI Denpasar di DJ pada begenah kenten nggih. Titiang Dayu Ari pinake pengen teracara ring ngobrolan komunitas niki matur semua bermangat majaring Bapak narasumber taler akarai para pendengar sampun nyarengin taler titiang nunas gangrene pengampura pe prade wentan atau

0: Inggih ke bawah sang oleh ide sang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raker dan Rai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali mengalokasikan belanja yang bersumber dari pungutan wisatawan asing sebesar 500,376 miliar rupiah dalam APBD 2026. Kepala Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Bali, Nimade Budi Setiawati mengatakan, hingga 31 Juli 2026, realisasinya baru mencapai 163,385 miliar rupiah atau 32,65%. Alokasi terbesar mencapai 462,4 miliar rupiah untuk Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, terutama program pembinaan tata kelola keuangan desa adat. Selain untuk desa adat, dana PWA dialokasikan untuk perlindungan lingkungan, kebudayaan, dan sektor pariwisata, namun sejumlah realisasinya masih rendah. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wayang Wong. Wayang Wong adalah nama sebuah drama tari yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Di Bali, Wayang Wong merupakan drama tari bertopeng yang menggunakan dialog bahasa Kawi yang selalu mengambil cerita dari cerita Parwo dan Ramayana, di mana para pemerannya semuanya memakai topeng. Kekasan dari Wayang Wong terletak pada pakem-pakem gerakan pada tari Wayang Wong itu sendiri. Dalam pagelaran tari Wayang Wong ini, penari melakoni sifat-sifat dan karakter wayang sesuai tokoh wayang yang diperankan dan selalu mempergunakan bahasa Kawi sebagai dialognya. Munculnya drama tari Wayang Wong ini diperkirakan pada abad 16 pada zaman kerajaan Gelgel atau Bungkung, yaitu ketika kehidupan berkesenian di Bali mengalami puncak kejayaan pada zaman pemerintahan Dalem Watureng.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Om Swastiastu. Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nomeni rainane mangkin. Rospati 27 Agustus suara sekali tali 6 likur. Kanjekan Raina Suci Purnama rainane mangkin. Muali Titia Agung Krisna nyarangin ide dani ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sada makin rakelan rai titiang nyarengin ide dane ring sesi acara dagang gantal kantos nampakin jam rarasi yang malah jebos majareng rakelan rai pesawitran dagang gantal sejebak batang sinar bagi rasa dan lomba plecing dimogi panggin titiang kena rayu rahajeng lasana yang sogine sokarya soang-soangi dan pastika majareng rakelan rai sani arse nyarengin acara dagang gantal puniki durusang siag yang lumun cakepan druine pulsa diperiksa dumun data diperiksa dumun, internetnya diperiksa dumun niki, mangnane sinyalnya becek, kenten nge nyarengin lancar, malah jebas nyarengin ringlan on air 0361223361 ring studio perempat RRI dan pasal teler sampun saya ge beli nyaman yu kangkang om swastiastu beli man
1: om swastiastu gongge rahayu
0: rahayu niki jag, ngenjik udang putih ne bijane adona akilo digidat ne gitu
1: ya. Ya alpakosan. Nak socan bungkung alpaka ni alpako kena ramu ni.
0: Ado dijane alpako coba nang.
1: Digidat co.
0: Nah pun apa niki Pak Man sedurung nyanggre pesari tenaga gantal niki. Oleh-oleh ni napi niki Pak Man.
1: Inge suk semua kongge. Raja ngarai tu dah dalam sarang sami pemirsa batan sinar bagi rasa dan lomba plecing rekan rair yang dijai pada belinge patut. Ring penemuan purnama yang ketiga makin ngawet, ring ngerahina makin numpuk di ibu-ibu dokilion matal. Dan dua-duanya pastikan sampun ibu-ibu serang sami, tanya ibu-ibu matal, lanang-lanang pastikan sematle ngunggahan canang sebit sari, ngarcana yang lingih hide, rikalang kari makin. Namun ring makin sampun nanyakan purnama keping tiga, ini keping tiga purnama yang ketiga. Ngantua sampun bina sasi ampun kapat rauh sekian niki Oktober niki tuh September niki nge kalau ndak salah 26 September purnama kapat iring yan pun niki nak tetap nagi upah niki gagapan nyak dikeling pekan nyak dikeling kijit gagapan nanang ni mudang putih baju putih raga na balik na sing masih patuh baju putih kaman kuning totom daging bijat long kilo masih totom nyak dikeling latih emang cotot apa dah. Nah sampun iraga purnama makin kan pun nasi ce. Nah tebalang ban nasi ce again dua iraga dadat manusia dan bina gadi pun iburon. Akeh ketunan iraga kita mawinan ke bawah sardula. Ada sejen sardula enten ciri khas ke bawah judul utawi sebuah napi ke bawah lakon utawi sejuran wirama enten ke bawah mamurde. Sadulo niki kan nak wedan tiga niki wirama, wirasi, wiraga yang sampun raga bisa ngeraga yang wirasan wirama pastikan raga deman belajaran berdewa kemagening ngantan di sampun niko akeh wacaan dari sarjana sekaragung wirama niko salah sunungil wendan sergedar akeh niki malah wenten api ini kemalin ini keseronca wirat merduku malo akeh salah senunggal ini ke bawah sardula ini ring kreditan ini sang yang widi pun pasti kamu picayang risi jalan daging sastra lan lontar iya munik kedumun kalau dari yang paman ini gongge saking makin mewali paman ngelingan ngentan malih ring tanggal 3 September September ini mangde presiden rawuh ngeramen iki ring acara temu wirasa genahnyane ring lobi barat pakaianyane pakaian adat madia jam sio tengah daso sampun riki nggih sareng sami sane boleh sane pas report ibu dan sepun api nggih
0: nggih sepisanan taler ring tanggal nike ya. Acara RRI Fest gerakan pasar murah UMKM niki ring RRI. Nggih, pokoknya kita dukung niki UMKM-e kenten nggih. Elingak niki kompe-e mangdo medaging kenten nggih. Siro huning nyingain bawang, nyingain telur mekito metumbasan kan pangwenten talar gagapan niki saking RRI
1: kenten. Nah, yan kenten ampun Pak Man paham, yan pun mriki panggungan gagapan batu budal kayan gongge krisna iraga merike pangtan kadi puja silat tangan puyong cina ya wentan ya sematre anggen meraram niki dadoh jantan wentan ya pun api untuk ngulah anggen dan artinya anggen bertemu berasa ada di studio paman sarang dane banak yang ikatunan pesegar lah yuk makin jangan jangan mutih makin cuit dan kecunduk niki dalam hati pun makanya menikah asal nikah nggih.
0: Ampun tasa asal.
1: Om swastiastu pun tasa. Om swastiastu deh.
2: Om swastiastu Pak Man.
1: Pun api gatro.
2: Nggak ada. Secara menjadi tamu kenyam orang segi kenyam kenyam.
1: Kenyam rahayu saja. Ingin regalah ke dimangkin ring Worspati. Ingin kota Madian dan pasar. Ibi udah yuda, mbah yuda bersida. Ya Om swastiastu. Sanggar penat itu ya.
2: Om swastiastu.
3: Om swastiastu.
1: Oh, galak. Om swastiastu.
3: Swastiastu. Galak je mungkin ki.
1: Kota Madya dan pasar.
3: Oh, di tiang gianyar, di tiang kan.
1: Gianyar ringi pas dadot mungah melibot nge.
3: Oh, melibot nge.
1: Nge programnya eling nak jadwal ke yang gianyar. Hari Rebu, Bangli, Kelungkung ya.
3: Ya, mari bos yang rebut kan ada.
1: Yang rebut bagong ke Krisna niki, ayo.
3: Sarang sira niki sarang.
1: Sarang made panti gong ke Krisna.
3: Kijang ring duang, kijang pa made.
1: Oh, nggih, guang tetangga. Kita narik Mahdewi udah niki, beli hari Mahdewa. Nggih, tanda dos akeh matur penten galah nggih. Nggih,
3: sare-sare tan galah nggih.
1: Nggih, nyek ngok marah gong gak dianya. Sare tiwasa medu galah niki jerojit, jerojit. Nek Romi, Bu Sinta, ning penate Om Sosiastu.
4: Om Sosiastu. Pak Man Bagus Genjing sarang beli made panti sapun api gatre niki.
1: Dados.
4: Nih beli mandi uning di tiang nih.
1: Aduh suaranya
4: pejantan sampun uning
1: nih. Nih siro.
4: Mang Pandu.
1: Ih diwaras. Mang Pandu tanya bungka.
4: Nih.
1: Ini mang dulu mang.
4: Ini karena gue nggak Krisna titian nyarangin
0: nih. Nge duras memang.
1: Nih untuk Chandra nih gue.
2: Nih ampun titian takut kena muny manis lah.
4: Nih titian mertegar sinom nih.
1: Nah, dulu sama. Yeah.

0: nasionake di ajumput kadiatur ya.
1: Imanimu batun.

0: Newaratu kadiasa pun ikepahala ni taru beringin dari sampun ngerembiun daunnya ni rumah sat angin pengetesan posayuban ring jagat ni.
1: Inggih suksemo beli madi panti bagus sarang Pak Man kalar bangge Krishna ampura nyelenor. Inggih di tiang pamit mugi sami rahayu rika inggih kena. Nggih, Om Santi, Santi, Santi.
2: Suk semua. Sanetiosan, sudah ada ngarik nyarang bebas. Om Swastiastu,
0: Bu Yunita, Bu Yunita.
3: Om Swastiastu, rahajang tenang Pak Man, para Pak Made.
0: Nggih, tempe keluar dari dewa.
3: Tapi napi katra sarang kalih niki.
0: Kados nih bela.
2: Iki gong biang mesin uyut niki.
3: Pak Man, yang nyarang belajar pukuh, minum.
2: Tinggi dulu.
3: Ika kepan, mepakang, eh. Jadi kawet, yang. Om, swastiastu, om, awi, genamatu, nama, sudam.

melat nak buka bah. Dewa ngancan ngemenek kan pang. Pada perhatiaksa jagro tekian kebukutan ceningin.

0: papat nek nyandang ngondewo sesuluh ke bawah catur guru tekenyen kendewo pastiko
1: apa ngaduce ngolah laku
0: pangsing ulah laku nyen pejalan dewo tening
1: nyalanan deman padi dia
0: ekano
2: nyalan deman padi dia
1: nyalanin
0: deman do nyen dewo setato ngulur deman padi di sing tadi do nyen dewo

Itu yang kanti dewa melaksana kita ke bawah derwaku alpaku tekan nak ningsir tekan nak tua pebun bila-bila tekan peraga ning guru.

0: dodo jeneng pang sido jeneng Pak Man Presido nyenteng delepang daging ke susastraan itu pang dadi nak rau luweh mau tamu.
1: Nate tu cuma Pak Man di kalah sarang apa? Teng pengentar mana jebuat Pak De sarang Pak Man.
0: Itu jeneng melu mesulu di lawat mekau ni sastro ni pindah ke dipanio di sastro jeneng nyulung rago.
1: Ragu sih dia mengatur yang sejebak batas sinar, batas rasa dan lomba pelicing tangga.
0: Nah, ini sih semua dulu.
1: Panit, Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Semua ni lagi.
3: Bu Desi udah putus gantara, dah Yuda, Kak Yuda ni opang jero candel.
4: Inge, sama dua itu sana nyarangnya ni kemale.
3: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu Pak Made.
3: Yeah. Terus tempek keluar dia dengan barat, tempek keluar biar keluar bende.
5: Tumben dan mang Pak Made dan kita dan boleh.
3: Ah, inge, ya akhir senang inge.
5: Inge, Om Swastiastu. Pak Kor Pak De, kita tak nih inge.
3: Om
5: Swastiastu.
3: Swastiastu.
5: Nah.

0: Nanadab silo idewo kalane papa mau pitutur
1: sekenang yo mangno tatang
0: pang sing pocol hidup idewo cepok patut idewo nunas dengan sastra dasar demen melajah.

0: Ane jujur pok saja ne kang wang dedane senarang sami pemekas ke kang wang gumi dewa.
1: Cek semua Pak De, sekarang sami ke studio Pak De.
0: Nggih.
1: Jalan sentana megator yang sejebak badan sinar bagi rasa dan lomba.
2: Gung biang mesin wujud iki.
1: Nggih, mari bos.
2: Nggih, masanang nemen nggih.
1: Nggih. Tunggu,
2: santai. Iya, dadanya ngiring mau sakit jebos panten gak, mau rarian jebos playbos pendan lintang. Terus?
3: Raka dan Rai ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara dua ini ngelilu ulangun kesarengin gue hari talen.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara ngelilu ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ratu Ida Dani Sarang Sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Ingi de dani, wau enten semata sana enten rumugi, enten pekeno sah dagingnya. Ingi makai lantik titian niki. Sana mendugala kota Madia dan pasar penate makai penate dulu Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man, Perang Pak De.
2: Swastiastu ini katerangan di Dewa.
1: Pun api Pak De dah kena, ampun.
2: Ampun.
1: Nih, mendok kena lantur nih.
2: Nih.
1: Tiam lajah Pak Man.
0: Nih, sarang-sarang.
1: Nih,
0: dan salam, salam dari desa, dari desa. Saking sekasanti nama Sita nih, kita
2: sayang-oyong-oyong nih.
0: Banyak panti gede.

0: kawin nang idewa dengan pasen anakmu penyuhan utama patut idewa terima becik ketonyen cening kayun lah si pemekas.
1: Suk semua Pak De, sarang Pak Ma, nato
0: dah desia, oh dah Yudan ke mana? Oh,
1: tidak udah, munga dah bu Yuda, bu Yunitan, munga.
0: Bu Yunitan ni katrang, katrang ni.
1: Ye, nengki sirah dah ni di tembau, ibu Sinta.
0: Bu Sinta, ni penatih ni.
1: Sarang saming eh Pak De.
0: Ye dah.
1: Sejebak buatan sinar bagi rasa dan lomba pecing.
0: Salam nyamut ogen.
1: Kemanten, mana kena rayu sarang sami. Kalah tersiang Pak De. Om santi. Oh.
0: Semua dah desia jalan katerangan Bu Yunita. Ranjeng Bu Yunita galah kodia mungkin.
2: Cenen nelpon dulu nak merasa dua galang ya.
0: Udah putus gantara nge menawi niki. Ibu Desi nge ni kan sarang nge.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu. Pak De, sarang Pak Ma.
0: Nge, 88 di Dewa Ayani.
3: Nge. Siang jagi melajah nge.
0: Nge, sarang melajah nge jeru.
3: Jadi kawetan si siang, Pak Ma. Tak tadi.

0: Dan wedan tios wantah daging tucur ri kanyak ragema kurip ke jagate
1: jagi angin ngawar biang
0: wantah angin ring anggo sarira angin puni ke pemargi ni Jepang di sejauh ni kau ripan
1: seni sastra nering Bali
0: dah yang puni ke angin ring sastra ni iragun ni ring Bali utama nyanyi.

0: Nak sami mabuat kapungkur bekas punika wonten nanggen irago titilan pengancane.
1: Suk semua Pak Man, ampuro.
2: Nggih.
1: Dan Iwang.
2: Nggih, baris keempat.
0: Nggih, jero-cerit.
2: Baris keempat nempeng nyelenon nempeng.
1: Nyelenor pedik.
2: Ampun, Pak. Ampun, Pak. Nggih, ampun.
1: Dalah waliang. Om Santi,
0: Suk
1: Santi
0: Om.
2: Nggih. Bali pisan nanggengen kala niki. Om Prostiastum.
3: Semua jero cita.
2: Nggih.
3: Buku tubung.
0: Nggih, Mbah Yudat ya. Om Prostiastu.
4: Om Prostiastu, Pak Man, sareng Pak
2: Yudat. Nggih, peguyangan Bu Ciko, peguyangan. Kangin.
4: Binado, Pak Man.
2: Nggih, gongkak cengkelung.
4: Wentan malepo wiwakang.
2: Nincep muh pumahan kewentana ngewangun karya pewiwahan kadiasa punika.
4: Nentan kayun sane istri.
2: Kalane karya pewiwahan pradene sane istri ten mi kayun utawi nenten ngiring
0: ngingin.

0: Dan kayun merabi berarti dukun bergerak kadiasa punika ngangin guna-guna Jepangnya yang nak aduh punika.
1: Ya pramangkit ipun kayu.
0: Dua ning guna ni kemanyur jak pramangkin anak istri punika leluar ngiring baca merabi.
1: Nika margi kawan pisang.
0: Lingin sastra maosan pemargi ini angin guna-guna kawan kadiasa punika.

0: Min pas jeroning agama nincap griasta asrama pisah cewiwah ke baos nih nini Romi nya nini Romi
1: edan edan promo santi Pak Man om santi santi santi ho
2: suk semua
0: nini Romi nya lam ki Pak Man
3: jer cita ampun salam dan pade kapan iki nyalamin Om Rosyatu.
1: Om Rosyatu.
3: Ye jong lagi deh lambe cangkep matan manggau. Eh oh ya.
0: Eh Bu Sinta.
3: Eh mongkek ya penat deh.
1: Kan tidak ketemu Mulyati.
0: Nih untuk Mulyati nih.
1: Pak D.
0: Titiang. Durus nah.
1: Yen iki iki tiang malah sing mangge malah jek buat enten manut sareng Pak D.
0: Sarang melajah butut.
1: Ma kali sing iki tiang ompo siap.
0: Jos dia.

Inggih. Warnananda ring daging kawicarita kewentanan gre ide resi markanya.

Tu tujuan dengar cina yang dan wenden dios wanta ngeras titi sedaging jagade.

Raris ide resi markan ia nyemah kadilingi hidoyang pasupati. Mungkin mau dong.

0: Sujud bakti nuna si cem ratu sugere titiang nuna si celedang ratu ngaksi sah mau pice nyerot kita nggak ya baris keenam nggak gedung nggak ya?
1: Nggih, ampura.
0: Nata napi.
1: Nggih, wau ngajak
0: titiang. Sarang-sarang.
1: Dikian megatre sarang sami sawitre RR ini dia mengena melinggi dengan kira hayu walaupun dikian dapat tetap mengsati om tanti
0: siuk semua boleh boleh sikit kong kayak disana mahayan ini ngoyoni nge boleh sikit pun beliau ngejang mak tadi cana dong om sosias tu
2: om sosias tu
3: yes sosias tu muali
0: sarang sarang dija
2: yang ring batu bulan Pak Man bagus.
0: Ah, ampura demun. Galah batu bulan ringganya hari debu nih kan nggih, ben ibi sampun. Makin
2: Pak Man, makin
0: nanti. Utama dia nggih.
2: Nang direbutan itu yang maling.
0: Jek rebut ampun dia dan geng-geng.
2: Nggih, Pak Man bagus.
0: Ampun penting umur 16 yo ngerebut nih nggih.
2: Nggih.
0: Iya boleh siki.
2: Pak Man, Om Santi.
0: Kak Erlang yang dijen apa bagian peng malu tuh. Ini kompiang dia. Om Rosias tu.
3: Ini kompiang ampun.
0: Apa nama ni? Om, ini. Om Rosias tu.
3: Ini bawa.
1: Om Rosias tu.
3: Ini Rosias tu.
1: Boleh gini ada, Paman.
3: Pas, gini ada boleh. Dah, Yuda.
0: Ini gini

0: bakan cekoh yusani dewa ni tu nyen ceni dengan pati gripe somong ceni
1: ada satuan nyane sobo
0: nene ada satuan ane

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkobiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

Raka dan Rai, penyaluran kredit usaha rakyat di Bali sepanjang 2025 mencapai 1,283 triliun rupiah kepada 15.481 debitur di seluruh kabupaten dan kota. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Purnama mengatakan, pembiayaan KUR perlu lebih diarahkan kepada UMKM produktif yang benar-benar membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat perekonomian Bali agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Pemerintah juga mendorong penguatan UMKM melalui pembinaan legalitas, tata kelola, sertifikasi halal, dan hak kekayaan intelektual, serta perluasan akses pasar melalui business matching. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sangat cucuk adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sangat cucuk ini disebut juga sanggah suku telu sebab bagian atas sangat cucuk ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari sanggah cucuk ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi 4 sama sisi sebanyak 3 buah. Segi 4 sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, sangat cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman jero
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ini kita dah ini sarang sami pamiarse batan sinar bagi rasa dan lama pleceng rekan arai senyumnya gongker isna ini kijak tambah segar. Aduh ini lila cita pekedek pekenyum niki makin kampur katur galar rebut nangin mali pak man ngentenin ring tanggal telu tanggal telu dasut tanggal 3 September mali pisan nge rauhin ngeramena ring acara temu wirasa jam setengah dasa pagi sabun riki akeh wonten banjir dagang kaya niku nggih ele ke bos Gung Krisna makte bekal budale makte bebelanjaan wonten rame kaya niku nggih ngelingin pakaian adat madya suksemo ini Om Swastiastu.
1: Swastiastu rahayu siang Pak Mang sareng Pak Made
0: balu kadia siya yo. Yeah. Keke ni perangkat nelpon yang atlu ni dah main pasai.
1: Nanti.
0: Tangan atlu ni dah main pasai.
1: Tangan tan ngandong Pak Ma.
0: Okey tu. Tiang ngandong lah.
1: Yang tan ngandong je. Meriko je, meluncur sampun di tiang.
2: Nak ngojek ni.
0: Nana mong suk semembong. Bu Putri GWK nyalam niki sareng sami penggemar setia dengan gantal Bu Putri GWK Rahayu.
2: Nggih Bu Doni.
1: Presiden yang mereka nggih ke Denpasar nggih Pak Mangi.
0: Nggih.
1: Melantur. Ngarengin melajah Pak Mang Pak Made.
2: Nggih, mau tamat SMA. Bagi
1: kena Pak De.
2: Nggih, seger.
1: Ring Sri Sedana Pak Mangi. Sinom
0: Durus
1: kawitin Om Swastiastu.

Nah, pemekas kewentenan ikake patok doke punika sampun seiring manahipun.

karuntutan upakara sang sane seda punika ngan tandrasta genep petanding ke bawah bebantan dikatur.

0: Ini ni patuk uning ayang titiang gupuh ipun kalaning menem anak seda kalaning aturan upekara sampun pragat sampun nyawis ke bawah nge.
1: Ainge suksema Pak De sarang Pak Mang. Suksema banget sampun serahine tubuh nuntun sikian titiang nge. Ampura kirang langsung Pak De sarang Pak Mang nge.
0: Ledangin nge.
1: Salam sarang odah Yuda Pak De.
0: Ampun monitor.
1: Nge rajang odah sarang kakek nge. Mugi kena ngelantur. Ring dagang gantal, batan sinar, bagi rasa, dan lomba plecing. Salam menyamodogen, kardiasi sembung. Pramu Santi, Om Santi Santi, Santi Om.
0: Duh, wawu tamat SMA, suaranya nge, nanggu ben sekat mikir menawi nge. Om Swastiastu, rebut niki Pak Man, galah rebutan nge.
2: Om Swastiastu.
0: Nge, Swastiastu mewali.
2: Rajang Pak De.
0: Nih, nak Niki.
2: Pak Man, Yuyu Kangkang Rajang.
0: Nih, ampun senyum.
2: Lupo, sinam telar deh nge.
0: Nih, terus nah.
2: Deng Darmo Prawerti, dadong kuliah deh, ngelur-ngelur deh.
0: Dong Oman, nak kaja kelot Niki, ngelanjing.
2: Nih, Om, abis kena masuk.

Siksa idewa ken padewekan diastun idewa ngelintangin gremeng ane dalem luah ane jimat.

Nah, ngelintang tukat anis ripit, nah pemekas manah ya dewa ini, gedean kayu ini dewa, sehingga tadi ngukulan bayu ini kuris cenik.

0: kangen bak kangen bukti
1: rumasat ya dewa sebe mereside yang leban sadu budi ni pina ke bukti batin ni dewa mayasa ke piring jagat ya cening.

Kedudung swejan yang pengajep Raden mandek utawi ngerambini pinakora bini tuh.

berarti selancur swejan ide mbas raris pengajep minekadi pengarsa mang de wenten perti sentane putere nanging bina punika kewentenan sepemedal naki alit metios adik.

Iya. Gong Krisna, metiolah kewentana putrani demerupo aso. Aduh, mati wasana dan kaden pengacap daduan ian enggak putera su putera ngalangan kayun dong sampun benyol widi nge titah menawi harmoni kalau enggak patut patut nge

0: Pot Risa punika menawi de sebat kayu ni de sang resi dan de istri.
1: Ajen ni de.
0: Benar makin sang resi pula medalang bawot metimba neng akan nopo kita enak rumon sih kakak mau pujar lawanan kita. Ya. Yeah.

Adi, Adi. Yai dias ramu tadewa. Ayo kita walang hati. Ayo kita semenia. Mapan sih biperaya bawa tutur lawan ikan nak akan mangke resepan kita.

pengajap dumun geng-geng pengastawun ni kadang arsa nunas putera yang li nak subo sweca apa ni kal tunas nak subo ke dagingan. Nah diastun je merupa ke kini legangnya ni nak swecan widih.

0: Ni nak suwe canu widi, nak sing dadi kelit ni cening. Dia tun cening jegek benan, pang saja jegek cening ni nekeng tuas, keng-keng di tengah, pakai taunya di sisi.
1: Dia tun merupasu.
0: Dia tun merupasu.
1: Bo pican saya ngambil.
0: Ngamu widi nyim nawang.
1: Lepes.
0: Orang cuma panak ngubah pulau, ngerti ni. Rago bos yang ngerti kini munyi ni. Belang teka mama najak pembantu. Mam ni, kata mam gitu.
2: Tu mam. Ayeh, sok semua pak nyaman. Aduh, becik pisan malgeng.
0: Musim keguntang ni, madde pak musim.
2: Keguntang, malgeng niki. Ya, sok semua.
0: Ingeh, sok semua.
2: Malgeng niki pekak nyarang.
3: Nyarang.
0: Aduh. Lantung.
3: Aduh, temen.
1: Nge kak diri sekak, kak Arta.
0: Jangan tengah lo malu.
3: Ampun.
1: Kudang-kudang ditar, tak ditar, tak kuat.
3: Ampun tengah lo nih.
1: Kudang ditar, bu, man.
0: Pak Nocing, bu, uyut, kan Nocing, uyut.
3: Aduh, malu jebos, Pak Nocing.
1: Maluang, ngeluang, kak, man olahraga, man puling, jenis, toh, lah, pernapasan.
3: Ah, olahraga, ketik, nih.

0: Na buah basang iraga kadiasa pun ika bawa sida dia seramu.
1: Suk semua Pak Mandai Pak Mak.
2: Ini suk semua kata dong harta ya.
1: Sejebak paten sinar bagi rasa den lomba lulicing. Suk semua rahnya tugas yang mau pamer. Nanti
2: ini masang nermon ini wendan sana lintangnya buat durus.
3: Lu hayu, kenapa termenung? Ayo sini, duduk dekat ibu.
4: Bu, ini kan kehamilan pertama Tia. Kadang bingung. Apa yang harus Tia lakukan dan berikan buat anak Tia yang di dalam kandungan ya, Bu?
3: Loh Ayu, dari awal kehamilan itu disebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dari janin sampai anak umur 2 tahun, penting sekali loh dijaga gizinya.
4: Oh, jadi dari sekarang dia harus makan bergizi ya, Bu?
3: Iya. Juga nanti jangan lupa untuk memberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Terus makanan tambahan yang sehat plus imunisasi lengkap. Semua itu cegah anak dari stunting loh.
4: Kalau sampai stunting, dampaknya besar ya, Bu?
3: Betul, anak bisa sulit belajar, gampang sakit, masa depannya juga menjadi terhambat, Nak.
5: Ingat, 1000 hari pertama kehidupan adalah kunci mencegah stunting. Gizi cukup, ASI eksklusif, imunisasi lengkap, dan posyandu rutin.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Ratu Idadani sarang sami ngiring sarang melajah bertembang ring acara dagang gantal.

0: Ini lantaran kadang galan gini, kantun bentuk boleh nanti. Om swastiastu. Om swastiastu.
1: Om swastiastu, Pak Mam.
0: Swastiastu, sarang siapa yang dijo?
1: Sarang niang ring Tegalalang.
0: Oh, niang tiang ring Tegalalang. Napi jaga pacang dagingin.
1: Napi atau orang tiang mangku. Oh, ginadengnya Pak Manis.
0: Ya,
2: ginadeng
1: itu. Ginadeng. Yuk salam Pak Ade Panti.
2: Kitiang. Yang Tegalalang terus.
0: Nggih, sampun benoh niki.
1: Om swastiastu.

0: Ada daun sana bersih ke bawah pelawar serta temik sumirik.
1: Nepongaon iki canang manut ring agama.
0: Kadia sapun ike jangkep Banten punio nekatur nganutin pewarah sang agama pemekas agama Hindu nge.
1: Ini Pak Made, matutuk semua nge Kang Yang.
0: Nge le dan tala diang tiga lalang.
1: Nge mereka nak besar nangereng niko jero nyoman dau desa apa mana?
0: Nge tiang ayah ring dur bingin belajar bucu cek Pak Deling nge.
1: Nge kan niko ada nge niko Pak Made begini.
0: Dur bingin betan bingin kange sarang bapak rawi demen.
1: Nge Pak Made Pak Man makel suksmen yang mepamit om santi santi santi om.
0: Nge suksmen yang tegalalang nge mali kantun wa galahai om swastiastu rebut niki nge Pak Man nge.
2: Om swastiastu Pak De Panti.
0: Titiang.
2: Titiang semua bau
0: nge ampun SB SB untuk yang geria.
2: Rah aja, aku nanti gatre Pak Man serang Pak De Panti.
0: Niki Pak Man sedang nulis niki nge.
2: Tidak nyarang antar sinau Pak De.
0: Nulis nah ini ya.
2: Kenten manut sarang jebol.
0: Ya sarang.
2: Om swastiastu.
0: Swastiastu tu ni yang geria semua bau.
2: Tinggi.

0: Hartut tandingannya makin uning ayang titiang soroh kadia sapa nika pilah-pilahnya ni. Nih.
1: Cuk semua. Artos nampun becik pade.
0: Ledang-ledangin gending talar.
1: Ya, kita belajar pade.
0: Sarang belajar tiang talar belajar ni.
1: Tiang megatre ring sejebak batan sinar bagi rasa dan lemah percik ratu sarang sami ring jeje menggenah melingge. Rahajeng sarang sami bang lebu semua banten.
0: Nih, perampok ketiga mungkin nih.
1: Ade sarang paman setap RI menekenak lantur sida untuk marjang sudarmo. Nggih Pakde.
0: Nggih.
1: Sik semenge galah katur undapan ditiangan de Prama Santi. Om Santi Santi Santi.
0: Sik semo tuniang griya semo bau nggih. Om Swastiastu kanten galah malekidik nggih.
2: Om Swastiastu, rajang siang niki Pakde
0: Sami. Sami bali bit gianyar gumbiang siragung kali atuh.
2: Nggih, siang niki dayu madeok.
0: Dayu madeok nggih, suarane 11.12 nggih.
2: 11.12 nggih. Nggih, nah sekelas sarang siang gumbiang siragung paman sarang Pakde.
0: Iya tuh.
2: Pakde. Siang lagi belajar sinom kidik nggih.
0: Sirang sarang belajar nggih terus atuh.
2: Nggih, babu Gusti Niang Rian tiangi raja mesandang lumun atuh.
0: Nggih terus.
2: Lagi kekawitan Pakde. Om mawi kena masuk
0: nama. Swastiastu nggih.

0: Nah dua ningyatnya katur sampun nganutin tandingannya nih jangkep talar ke bawos.
1: Ngantos tingkat kamu jai
0: napi-napi uniknya tuh tan pirang
1: ngantos tingkah ngemujain
0: duaning jangkep bebanten nih mahawenan seneng sane pacang kepujoan kebaktinin.

0: Nah pemekas ngardie sane luwe puja-puji linge hidering sangyang pramekawi katur.
1: Dating kakak kados iku
0: nah setate muji linge hide antuk laksana sane duwe sane mah utama
1: yewa lan war isa sane
0: dasar kayune sesanane mandang anutin sane kabos mau budi luwe

Kadiasa pun ke siksa mulat serira ke bawah sang sani sampun ke bawah medui jati.

0: Sang sanik kebasikse sampun medui jati dan surut-surut mekardi rayu pemekas sang sanik kebos meperaga yang wiku nge.
1: Inge pade panti.
0: Inge dari Madeoka tu.
1: Inge tu semua pin banget. Si Kang Yang kirang langkung duwian sarang pade.
0: Sampun, talar ledangin.
1: Talar Pak Man, yuyu kangkang rajang jumut. Pade tidak nyelanggala jumut sak dingi. Inge jagi magatre sejebak batan sinar bagi rasa. Den lo ma plecing salam mesemeton kemanten.
2: Ingin bersihkan badan bawa ni Om Swastiastu. Ingin Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Ingin.
3: Nang Ochi. Jadi kan Om untuk dinader ni. Om Swastiastu.

0: Alap Sekar.
1: Wenten kasih nama, wenten kaget. Sekar manca warna ranis, kebetulan alap Sekar.
2: Nulir aris.

0: Pasca lah Pak Mandi.
1: Patut
0: mancung ya lam ki Pak Man, patut mancung sik semua. Sik
1: semua dur mancung Pak Cak. Ini dengan santan ampur ketanget. Tuan-tuan dan
2: tuan-tuan. Benyang kuwali. Ringgalah. Sukre tuan ka piambang jaga ring titiang. Nge titiang nang oman.
0: Pade panti.
2: Wandan kuruna atur teman manut. Ding jaruk kayun unas ageng pangapura. Sinep antuk ngadorang puja prama santi. Om santi santi santi om.

sedikit perhati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: semua orang, baik golongan rendah, menengah, dan tinggi, selama berbuat baik menjadi tujuan hatinya, akhirnya akan mencapai segala yang dicita-citakan. Masa muda sebagai manusia adalah pengganti masa bayi, dan masa muda diganti oleh masa tua. Jika sudah tua, artinya sudah ada di pelukan maut. Apakah artinya lagi selain kematian? Karena itu, berbuatlah dharma di masa hidup ini. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Yai, jam roras, Nek.

поранья китан корит.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Selamat siang, Rekalan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa garita menanti tiang Agung Krisna, Sidumoli, nyaringin ide dane, ring FM 106,4 MHz, lan AM 1206 kHz, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nemani rahinane mangkin uraspati 17 Agustus warsa kali tali 16 sade bagian di tiang nyarangin ide dani ring sesi acara rahina ayu dialog interaktif kantos puputne jam siki siang mali jebos. Acara puniki tiasan ide dani presiden monitor melarapan FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Ide dani presiden taler monitor siaran puniki melarapan aplikasi RRI digital. Dursang download aplikasi RRI digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone ide dani suang-suang. Acara puniki taler live ring Facebook perompat RRI Denpasar. Dursang ide dani presiden nonton nirekangge sambunang lali like comment taler share siaran puniki. Dari acara Rahina Ayus yang nepuniki pacang melibangang topik utawi bantang bebawasan inggih punika intip jantung sebelum komplikasi aksi nyata lindungi organ vital memperingati World Heart Day 2026. Di studio perempat RRI Denpasar sudah hadir narasumber inggih punika Ibu Dr. Putu Primeriana Nugiaswari SPJP VH. Beliau ini dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan juga praktek di Rumah Sakit UNUD ya, Bali Med dan juga Bali Holistik. Om Swastiastu, selamat siang Dr. Nugi.
1: Om Swastiastu.
0: Iya, selamat datang di perempat Bu Dokter.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Di tengah cuaca yang menyala siang hari ini, tapi semoga saja perjalanannya tadi lancar Ibu.
1: Lancar.
0: Astungkara, ini Ibu sibuk sekali rupanya ini ya. Dosen di Universitas Udayana, kemudian praktek juga nih Ibu ya.
1: Iya.
0: Di Rumah Sakit UNUD, Bali Med dan Bali Holistik. Ini bagi waktunya kayak gimana sih Ibu dengan sibuknya seperti ini? Mungkin di awal bisa cerita sedikit tentang aktivitas Ibu. Iya.
1: Iya. Kebetulan memang passionnya ngajar. Okay. Jadi memang senang-senang aja dikasih kerjaan ngajar, dikasih kerjaan praktek itu memang senang gitu.
0: Oke, iya. Baiklah. Kalau terkait prakteknya Ibu, Niki di rumah sakit, pasiennya Ibu banyak tidak yang mengalami keluhan jantung ini Bu? Spill sedikit deh Ibu.
1: Oke. Sekarang trennya agak muda ya, usia agak muda.
0: Oh, usia produktif ya.
1: Betul. Jadi banyak yang nyeri dada atau dari keluarganya ada riwayat nyeri dada atau aritmia jantung yang iramanya tidak stabil itu. Nah, itu datang berobat atau periksa, check up gitu.
0: Oke. Jadi ketika sudah terjadi keluhan baru bisa mendapatkan penanganan, padahal sebelumnya sebetulnya kita masih bisa mendeteksi lebih dini ya Ibu ya terkait bagaimana keluhan jantung ini Ibu ya. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam tentang penyakit jantung ini, kemudian cara mendeteksinya lebih awal, penanganannya Ibu, ini kan kaitannya kita sebentar lagi akan memperingati World Heart Day 2026 atau Hari Jantung Sedunia. Mungkin bisa dijelaskan lebih awal, diinformasikan kepada pendengar, ini sejatinya peringatan Hari Jantung Sedunia di tahun 2026 ini seperti apa Ibu? Silahkan Ibu.
1: Baik, kita dari Persatuan Kardiologi, Dokter Kardiologi seluruh Indonesia, khususnya cabang Bali, ini akan memperingati World Heart Day atau Hari Jantung Sedunia. Memang titik beratnya adalah action. Jadi yang kita inginkan adalah aksi nyata untuk mencegah, menangani dan juga merehabilitasi orang yang sudah terkena penyakit jantung. Itu nantinya. Tapi sebetulnya aksi yang ingin kita bicarakan hari ini adalah aksi nyata sebelum, jauh sebelum ada keluhan sebetulnya. Nah, nanti puncak acaranya itu tanggal 27 September hari Minggu 2026 di lapangan Puputan Renon. Itu nanti ada talk show juga, ada senam jantung sehat, sama ada untuk bantuan hidup pada orang awam gitu. Jadi yang dasar-dasar gitu. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal mendadak atau henti jantung mendadak, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi itu yang akan menarik.
0: Masih nanti bisa diselamatkan, tidak ada, masih ada kecil kemungkinan untuk bisa melakukan pertolongan pertama, tidak seperti itu ya Ibu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kalau untuk kegiatannya ini di tanggal 27 ini terbuka untuk umum Bu atau bagaimana nih?
1: Iya, terbuka untuk umum. Jadi datang aja, terus nanti kita ada pemeriksaan jantung gratis sekaligus untuk screening. Jadi pendeteksian jantung, kelainan jantung, irama jantung dari awal gitu.
0: Kelainan jantung dari awal gitu ya, kelainan irama jantung dari awal gitu ya. Ini kalau untuk terkait edukasi tentang kesehatan jantung ini Bu, atau kesehatan kardiovaskular ya Ibu ya, ini selain di ketika memperingati Hari Jantung Sedunia, kalau Ibu bersama rekan sejawat ataupun teman-teman mahasiswa, apakah juga melakukan edukasi ya ke masyarakat luas? Salah satunya mungkin melalui media RRI ini ya Bu ya. Kalau edukasi lainnya, upaya-upaya lainnya seperti apa Ibu?
1: Baik, yang kalau kami di, karena saya di Fakultas Kedokteran, ada kewajiban kami untuk melakukan pengabdian masyarakat. Itu rutin setiap tahun. Khususnya di Rumah Sakit Universitas Udayana, ini nebeng sedikit ya. Jadi besok, kebetulan besok tanggal 28 Agustus ini, ada pemeriksaan gratis sekaligus screening gratis untuk jantung dan juga penyakit lainnya. Jadi kami rutin melakukan itu. Nah, untuk edukasinya biasanya kami langsung lakukan pada penunggu pasien atau pasien yang sedang antri di rumah sakit. Itu langsung dilakukan, cuman terjadwal memang.
0: Iya. Bisa dari jam berapa sampai jam berapa mungkin Ibu, pagi hari?
1: Jam 9.
0: Iya. Baik. Itu sekilas informasi ya terkait beragam aksi nyata gitu ya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terkait pentingnya kesehatan jantung ya, utamanya agar lebih aware lah, bisa deteksi lebih dini gitu ya terkait kemungkinan mengalami keluhan-keluhan jantung ini. Oke, menyoroti pentingnya langkah preventif ini, Bu Dokter, mengapa fokus utama kesehatan saat ini itu mengarahkan kita untuk istilahnya tanda kutip mengintip gitu ya, atau mendeteksi kondisi jantung sebelum komplikasi benar-benar terjadi? Apakah memang tingkat penyakit ini yang dialami oleh masyarakat ternyata semakin meningkat atau bagaimana sehingga penting dilakukan upaya preventif ini?
1: Baik, tema ini dari saya sendiri sebetulnya. Jadi ini untuk menghargai dan juga menghormati salah satu rekan sejawat perawat yang baru saja meninggal itu tanpa ada gejala sebelumnya. Jadi mendadak pada saat tindakan kerja, jadi melakukan istirahat sementara. Nah, ternyata istirahatnya itu untuk selamanya. Jadi ditemukan meninggal gitu. Nah, kami udah melakukan berusaha untuk menyelamatkan, pijatan jantung kami lakukan, lalu kami masukkan selang juga. Tidak terselamatkan juga. Ini laki-laki 50 tahun kebetulan. Jadi ini rekan sejawat kami yang kami ajak kerja bersama. Ini sudah dari saya dokter umum ya, saya kenalnya ya, sampai saya spesialis. Memang tidak satu rumah sakit dengan saya, tapi saya sangat merasakan kehilangannya. Jadi di sini wanti-wanti sekali, karena kebetulan saya adalah konsultan cardiac imaging. Jadi saya ini sekolah di Jakarta Harapan Kita, khusus untuk mendeteksi kejadian atau gejala awal yang sebelum bermanifestasi menjadi penyakit jantung. Jadi kadang pasien tanpa ada gejala juga sudah bisa melakukan cardiac imaging ini. Iya.
0: Cardiac imaging ini semacam tes gimana Ibu, biar masyarakat lebih paham ini?
1: Baik. Jadi cardiac imaging ini tergolong baru. Jadi di Bali kebetulan baru saya yang di Universitas Udayana.
0: Berarti hanya ada di Universitas Udayana ya Ibu ya?
1: Betul. Nah, sejak saat ini memang kita sedang merintis untuk melakukan bisa berupa ekokardiografi dulu atau USG jantung. Yang kedua CT scan jantung atau CT scan koroner. Yang ketiga ada untuk magnetic resonance imaging atau MRI, itu yang khusus untuk jantung, dan yang terakhir nuklir jantung gitu.
0: Nuklir jantung.
1: Iya. Okay. Jadi itu liputan yang termasuk pada cardiac imaging itu ada beberapa hal memang.
0: Oke. Ini terkait cerita ibu yang teman sejawat gitu ya, yang berpulang gitu ya, karena mengalami henti jantung mendadak ini. Ketika mungkin seseorang ataupun kerabat ataupun anggota keluarga yang mengalami hal ini, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Karena itu kan kondisi dalam hitungan detik ya ibu ya. Ini apa kira-kira? Apakah memang persentase untuk menyelamatkan nyawanya memang sangat kecil atau bagaimana ibu?
1: Iya, pada saat pasien yang kita lihat di depan kita pingsan atau henti jantung mendadak, kalau dia di dalam rumah sakit kejadiannya, masih bisa kita selamatkan karena akses untuk disease shock ya, yang alat untuk jebret-jebret jantung itu dekat. Tapi kalau misalnya di luar rumah sakit, out of hospital cardiac arrest namanya, itu kita bisa membantu dengan pijat jantung. Jadi pijat jantung segera itu saat dia ditemukan begitu tidak sadar, itu langsung lakukan pijat jantung, itu sangat bagus hasilnya. Jadi bisa menyelamatkan. Jadi banyak pasien yang datang karena sudah kembali ke hidup, ya jadi kita bahasa kasarnya adalah return of spontaneous circulation. Jadi dia ROSC, jadi dia kembali hidup setelah henti jantung. Gitu.
0: Oke, ini untuk pijat jantung ini kan masyarakat umum berarti memang harus paham ya ibu ya tekniknya seperti apa agar memang tepat dan benar seperti itu. Bagaimana masyarakat bisa mempelajari hal ini? Apakah memang otodidak atau memang harus diajari oleh tenaga medis, Bu?
1: Baik, untuk kami yang kami sasar pada World Heart Day memang itu. Jadi ada pelatihan bantuan hidup dasar untuk awam. Tapi kalau untuk yang di gym, pesawat, security, villa, hotel, itu sudah dapat pelatihan dari lembaga-lembaga yang menaungi tenaga medis yang khusus untuk melatih bantuan hidup dasar. Jadi itu wajib tahu.
0: Oke, memang wajib tahu gitu ya. Nah oke, kalau misalnya ada yang paham nih, tiba-tiba ada dalam situasi kita gak paham sama sekali nih tentang bantuan hidup dasar itu, apa yang bisa kita lakukan ketika mendapati seseorang mengalami henti jantung pingsan mendadak seperti ini? Mungkin apakah memang bisa langsung digotong, dibawa langsung ke rumah sakit atau bagaimana ibu langkah penanganannya?
1: Iya, ini mengingatkan saya sama tragedi bulu tangkis kemarin ya, ada yang kolaps di lapangan. Nah yang kami selama ini diajarkan dan ada hasilnya bagus adalah pada saat dia kolaps itu diposisikan telentang, itu dicari tengah dada di antara kedua puting itu turun sedikit satu telapak tangan. Jadi di tulang dada itu kita lakukan pijat jantung, ditekan dengan badannya itu menumpu pada badan pasien. Jadi itu nanti kita lakukan pijat jantung kira-kira 2/3 dari rongga dada. Itu teorinya. Memang harus praktek dan juga pernah lihat videonya itu lebih bagus. Cuman memang pada saat dia sudah return of consciousness, return of spontaneous circulation ya, meskipun belum conscious, belum sadar, dia akan ada namanya posisi recovery. Jadi posisi recovery-nya itu hanya jika dia sudah kembali hidup gitu. Kalau tidak, tetap dilakukan sequence itu, sekuensial alur untuk penyelamatan nyawa itu di tempat gitu, asal tempatnya aman. Iya.
0: Baik. Mungkin lebih baik praktek langsung nanti ya, bisa ikut di kegiatan di tanggal 27 September. Iya. Oke, bisa datang langsung ya. Oke, ini terkait penyakit jantung ibu. Tadi di awal ibu sempat membahas tentang ada riwayat genetik ya ibu ya. Berarti penyakit jantung ini penyakit genetik. Ini ngambilnya riwayatnya seperti apakah? Apakah memang kita ambil dari orang tua kandung saja? Atau memang ada turunan lain, kakek, nenek? Kayak saya misalnya kakek diceritakan oleh orang tua bahwa meninggalnya memang duduk seperti itu, memang henti jantung. Itu untuk kita tahu bahwa itu genetik atau bagaimana, ngambilnya seperti apa ini untuk riwayatnya itu? Silakan dokter.
1: Iya, kalau genetik sebetulnya dia berpengaruh kurang dari 50% untuk kejadian penyakit jantung yang seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung.
0: Okay.
1: Itu kurang dari 50% apabila yang diturunkan itu misalnya ada gen yang tidak bisa menurunkan kolesterol secara cepat gitu ya. Jadi dia familial, familial hiperkolesterolemia. Jadi kolesterolnya tinggi karena dari riwayat keluarga. Nah, ada lagi yang penyakit jantung turunannya itu karena aritmia jantung. Aritmia jantung itu meninggal mendadak usia laki-laki di bawah 55 tahun. Kalau perempuan di bawah 65 tahun, itu termasuk golongan meninggal mendadak muda yang bisa diturunkan.
0: Okay.
1: Untuk terkait yang keluarga yang berpengaruh adalah first degree relative, yaitu ayah ibu kandung atau saudara kandung.
0: Okay. Itu ya. Oke, baik. Bisa dijelaskan sedikit dulu, Dok. Ini terkait jantung. Ini dia kerja organ vital ini seperti apa, Dok? Fungsinya apa sehingga penting sekali untuk kita aware terhadap kesehatan jantung ini?
1: Baik. Yang sangat kita syukuri adalah jantung itu berdenyut sendiri. Jadi dia punya sel yang bisa mendenyutkan dirinya sendiri tanpa ada listrik yang mengaliri untuk mendenyutkan dirinya. Jadi ini yang sangat kita syukuri. Nah, jantung ini perlu dirawat karena yang satu adalah ada supply atau ada yang pemasok oksigennya itu, jalur-jalurnya itu tuh hanya ada 3 jalur. Jadi pembuluh darah jantung yang memberikan makan jantung itu sendiri namanya pembuluh darah koroner. Itu hanya ada 3 cabang besar. Jadi kalau misalnya salah satu aja ada nyempit, dia akan bergejala. Jadi cuma 3 skor kita dalam hidup itu tolong dijaga baik-baik. Dan masalahnya bukan masalah satu sumbatan yang lainnya akan mengcover, dia tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang satu sumbatan dia karena dominan dia yang ngasih makan ke jantung, dia bisa menyebabkan meninggal pada saat serangan pertama. Jadi kita benar-benar harus sayangi sekali jantung kita gitu.
0: Oke, baik. Bu dokter, kita jeda sejenak nih. Rakelan Rai, Malaju Bos, Titi Haturanggala, Majari Ide Dani, Sani Arse, Mablibah, Giriki Sarang-Sarang, Napi Malih, Nikit terkait kesehatan organ vital kita ini, yaitu jantung, yaitu durusang, menawita, wenten, hal-hal yang perlu dikomunikasikan kenten ge untuk bisa mendapatkan pencerahan dari Bu Dokter atau punya riwayat keluarga yang sempat mengalami gagal jantung ya henti jantung mendadak kenten ge durusang ge dados berbagi informasi membeli bakir ki sarang-sarang ring lan telepon 0361223361 titik pacang wali suwetan sane glentang puniki.
2: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka pelutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali kesarang titik Agung Krisna Rekalan Rai ring sesi acara Rahina Ayu niki milik bagang ninin indek intip jantung sebelum komplikasi aksi nyata lindungi organ vital memperingati World Heart Day utawi Hari Jantung Sedunia 2026. Kesarangin narasumber Ibu Dr. Putu Primeriana Nugiaswari SPJP VH. Sane arsema beli bakir kesarang-sarang rekalan Andrei Durusan ringlan telepon 0361223361. Bu dokter, kalau terkait kesehatan jantung kita ini, ya mungkin kita kadang kurang memperhatikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh kita ini. Kira-kira tanda-tanda atau gejala awal apa yang bisa kita harus aware terhadap kesehatan jantung kita yang mungkin bisa menjadi informasi awal gitu Bu untuk kita melakukan deteksi ataupun perawatan awal lah di rumah sakit. Silakan Ibu.
4: Nggih. Jadi yang kita perlu kuasai untuk diri sendiri itu adalah sensor itu adalah satu yang dihidupkan sensornya adalah sensor sesak. Jadi kalau misalnya sudah mulai agak ngos-ngosan, naik tangga satu lantai, harus berhenti di setengah lantai dulu, seperti nafasnya pegat gitu, itu kurang lebih itu akan ada gejala gitu ya. Terus yang kedua seseknya itu adalah pada saat sudah tiduran, itu 3-4 jam tidur, terus tiba-tiba terbangun karena sesak keluar keringat dingin, nah itu juga, itu sangat spesifik untuk jantung. Jadi sudah dapat tidur terus terbangun karena sesak. Nah yang ketiga kadang-kadang kalau sudah tambah berat gitu, kadang-kadang tidur telentang pun tidak bisa gitu. Jadi tidurnya duduk setengah duduk gitu. Nah itu sudah pasti harus check up.
3: Oke.
4: Yang kedua adalah selain sesak adalah berdebar. Jadi berdebar di awal entah penyebabnya ada, entah penyebabnya tidak ada kaget berdebar sendiri. Nah itu sudah tanda-tanda kita harus periksakan itu. Nah yang ketiga yang paling sering diabaikan adalah nyeri dada.
3: Nyeri dada sebelah kiri.
4: Okay. Nyeri dada sebelah kiri menjalar ke lengan kiri sebelah dalam sampai punggung tembus ke leher itu yang khas. tapi ada yang atipikal. Atipikal itu gejalanya kadang-kadang mirip asam lambung, jadi dia ke ulu hati, ke gusi, gusi bawah itu apa namanya rahang, terus sampai gusinya sakit gitu. Nah itu leher, nah itu sering sekali tidak khas, itu pada populasi usia lanjut, perempuan, dan juga pada penyakit diabetes mellitus gitu.
3: Iya. Untuk nyeri dada sebelah kiri ini, nyerinya dia itu kontinu atau hilang timbul atau bagaimana, Ibu?
4: Kalau dia stabil, kadang-kadang itu kurang dari 20 menit sudah hilang. Tapi dia kalau tidak stabil, pada saat dia serangan pertama bisa lebih dari 20 menit kontinu terus. Tapi untuk di awal-awal dia akan hilang kurang dari 20 menit. Jadi dia timbul, hilang lagi gitu. Cuman kalau dia masih bisa ditunjuk, kecil kemungkinan dia otot jantung yang terkena. Kalau dia sudah tidak bisa ditunjuk, seperti ditekan, terus kayak inguh rasanya, singidang ngorahang, gitu. Kalau orang Bali bilangnya ya, itu kemungkinannya jantung.
3: Berarti memang harus segera ke vaskes ya Ibu ya.
4: Betul.
3: Kalau untuk penyakit-penyakit tertentu nih Ibu, apa saja yang mungkin bisa memicu gejala penyakit jantung ini Ibu?
4: Baik. Pemicunya ada dari jantung itu sendiri, ada dari luar jantung itu sendiri. Kalau yang dari jantung itu sendiri, hipertensi paling sering. Nah yang kedua ada, kita sebenarnya kita bagi di awal itu adalah yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Jadi yang bisa dimodifikasi itu seperti hipertensi, itu bisa dimodifikasi. Jadi kita bisa turunkan tensinya sampai normal gitu kan ya, kolesterol gitu kita bisa turunkan sampai normal. Nah yang susah itu adalah yang di luar jantung, seperti tiroid, autoimun, kehamilan itu paling sering. Lalu ada penyakit kanker pasca kemoterapi. Nah itu khusus itu sakitnya. Jadi dia setelah dapat kemoterapi atau radioterapi, kadang-kadang pasien datang dengan gejala sesak atau kaki bengkak. Nah itu komplikasinya bisa ke jantung.
3: Terkait mitos dan fakta penyakit jantung yang selama ini beredar di masyarakat, mungkin bisa diinformasikan sedikit dok.
4: Ampun dah ini. Iya, banyak banget ya. Iya, jadi yang kalau yang paling sering saya lihat itu di TikTok itu sering kalau orang serangan jantung, udah sakit jantung tuh dikeroin. Terus kalau udah sakit jantung, dadanya sakit itu ditepuk-tepuk gitu ya. Kalau saya melihat ini hanya upaya supaya dia menenangkan pasien. Jadi ada tindakan yang diambil urgent gitu ya. Tapi sebetulnya yang harus dilakukan segera adalah pasiennya dikasih oksigen yang cukup. Terus nanti dibawa ke rumah sakitnya itu yang terdekat gitu ya. Terus dikatakan kalau misalnya lewat dari 120 menit misalnya ya, misalnya pasien misalnya lebih dari 2 jam ke arah rumah sakit, itu puskesmas satu klinik pun tidak apa-apa. Karena obat emergensi itu harus tersedia pada vaskes satu juga gitu. Jadi yang penting dapat pengencer darah di awal, serangan jantung itu bisa minim defeknya, minim efek sampingnya kalau misalnya sudah sampai rumah sakit. Tapi tetap harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
3: Iya, baik. Dokter, kalau berbicara mengenai masyarakat yang mengalami penyakit jantung ini, mungkin banyak masyarakat, di pikiran masyarakat itu bahwa yang mengalami bisa hanya usia lanjut saja. Padahal tadi di dokter di awal menyatakan bahwa pasiennya ternyata lebih banyak usia yang produktif, usia muda. Nah, seperti apa dokter melihat penyakit jantung di era sekarang kaitannya dengan gaya hidup modern, dokter?
4: Iya, terlalu banyak konsumsi karbohidrat ya.
3: Karbohidrat seperti nasi putih.
4: Iya, yang simplex ya, yang simple ya, simple carbs itu dia akan mengganggu insulin ya. Jadi insulin itu diproduksi oleh tubuh kalau kita ketemu dengan lonjakan gula yang tinggi. Nah itu kalau misalnya mau mencegah dari awal, itu memang kita tidak mengkonsumsi terlalu banyak ultra processed food terutama ya. Jadi yang tadi kaitannya genetik yang saya bilang hanya kurang dari 50%, itu sisanya yang mempengaruhi adalah gaya hidup. Betul. Oh. Jadi cocok sekali pertanyaan, nyambung gitu ya. Iya, jadi gaya hidupnya satu, terlalu banyak duduk udah pasti. Iya, oke. Terus yang
3: banyak
4: kedua,
3: duduk, kurang minum. Gitu. Gak banyak duduk, kurang minum lagi.
4: Ya. Terus ya, ya sama ultra processed food dan karbohidrat simplexnya kalau kita takar itu hampir di lebih dari 50% konsumsi sehari ya. Jadi kalau kita ketemu roti, ketemu mie, terus ketemu nasi lagi gitu kan, jadinya double-double gitu.
3: Ini nih masyarakat, buat mie instan ditambah nasi lagi, wah udah double-double tuh karbonya gitu ya. Oke, berarti dari sisi gaya hidup ya Ibu ya, dari segi makanan. Nah itu makanan yang lebih baik jangan dikonsumsi, goreng-gorengan dan sebagainya seperti itu ya Ibu ya. Makanan yang boleh dikonsumsi untuk kesehatan jantung nih apa Ibu?
4: Oke, ini pas banget ya karena saya lagi program menurunkan berat badan saya. Jadi saya ini tidak ada kencing manis, tidak ada hipertensi, tapi orang tua saya, jadi kakek saya meninggal karena sakit jantung. Jadi yang saya katakan tadi familial hiperkolesterolemia itu nyata adanya gitu ya. Jadi sebelum merusak memang kita harus mencegah. Yang baik adalah nomor satu ya, yang paling sering miskonsepsi adalah buah-buahan itu aman semua. Nah itu salah. Jadi buah-buahan tuh harus dipilih yang glycemic indexnya rendah.
3: Seperti?
4: Alpukat. Berry-berry.
3: Padahal ya, alpukat, aduh makan alpukat nanti berat badannya naik nanti gitu. Padahal enggak ya dokter ya.
4: Isi gula tapi.
3: Ya ditambahin susu coklat lagi, aduh. Ya oke, silakan dokter lanjut.
4: Iya, jadi yang buah-buahan yang aman itu alpukat, berry-berry itu masih aman. Justru kalau pasien jantung, kita sangat membatasi, kalau misalnya sudah ada komplikasi ginjal, kita membatasi buah-buahan seperti yang kaliumnya tinggi. Okay. Ya, seperti pisang dan pepaya itu maksimal satu sehari.
3: Satu
4: sehari. Satu slice, satu potong rujak itu loh yang bentuk U itu. Nah, itu masih boleh, tapi terbatas. Kalau itu udah ada komplikasi ginjal, tapi itu nanti kita bicara di segmen lain mungkin ya. Terus untuk karbohidrat, yang dipilih karbohidratnya kompleks. Kalau misalnya boleh yang glycemic indexnya rendah.
3: Kentang?
4: Kentang oke, tapi tidak terlalu banyak.
3: Oke.
4: Yang kita ini sih musuh kita sih nasi putih.
3: Nasi putih sih.
4: Iya, kalau bisa maksimal 6 sendok lah sehari.
3: Iya, gitu. Oke, 6 sendok.
4: Nah, terus yang sering
3: 6 sendok makan ya, bukan 6 sendok magic jar.
4: Sendok makan, betul. Resepnya kurang pas dong.
3: Oke, nasi putih. Kalau orang yang terbiasa makan nasi gitu ya Bu Dokter, gak makan nasi putih rasanya gimana gitu. Kalau misalnya diganti kira-kira yang baik yang seperti apa dokter? Nasi merah atau apa?
4: Kalau saya, kalau dilihat dari serat, memang nasi merah itu glycemic indexnya, seratnya membuat glycemic indexnya dia rendah. Tapi kalori sama, mirip dia. Jadi yang kalau ini mohon teman-teman di gizi bisa koreksi saya juga. Jadi yang glycemic indexnya rendah itu justru shirataki ya.
3: Nasi shirataki.
4: Cuman memang gak enak sih rasanya ya.
3: Gak enak dan harganya juga lumayan gitu ya.
4: Kalau yang ini sekarang penelitiannya banyak itu adalah saya dapat info dari gizi itu yang glycemic indexnya rendah itu gembili dia tuh seperti umbi ya, jadi dia itu di cacah gitu dia mirip nasi jadinya. Nah itu tapi masih penelitian. Saya baca sih penelitiannya masih di luar Bali ya, jadi mungkin tanamannya juga lebih banyak di luar Bali ya. Yang lebih gampang diakses memang nasi shirataki lebih gampang, soalnya kalau nasi porang dia termasuk ultra proses ya sebenarnya. Iya, jadi kita kurang setuju sebenarnya. Saya sendiri
3: padahal banyak berseliweran di media sosial porang lah.
4: Menyukai menganjurkan nasi porang. Iya. Nah, yang sering lagi itu telur ya sebenarnya. Iya, telur itu sangat bagus sebetulnya ya. kalau saya sih tim telur.
3: Iya, ya, sama-sama.
4: Tim telur. Kalau tim telur, kalau bisa nasinya diganti putih telur aja itu sangat luar biasa.
3: Itu telurnya putihnya aja, saya kalau nggak dimakan sarinya dok. Itu gimana dok?
4: Boleh satu sehari.
3: Satu sehari,
4: iya. Okay. Kalau dia kolesterolnya masih oke, sebetulnya kuning juga tidak masalah ya. Hmm. Apalagi yang suka nge-gym gitu, wah itu sangat bagus itu.
3: Oke. Okay. Iya. Iya. Oke, okay, itu karbohidrat, buah sudah, sayur ada pantangan nggak untuk yang untuk menjaga kesehatan jantung ini dok?
4: Nah, kalau sayur tergantung personalized ya kita ya. Jadi kalau penyakit jantung katup dengan pengencer darah yang mengandung vitamin K antagonis, nah itu sayur hijau tidak boleh banyak-banyak. Justru kebalikan. Sedangkan kalau misalnya tanpa pengencer darah yang mengandung vitamin K antagonis itu masih boleh. Gitu. Jadi personalized dia. Harus dilihat.
3: Oke. Nah, tadi dokter menyebut bahwa bagi yang nge-gym dan sebagainya itu telur sangat bagus sekali. Untuk gaya hidup sehat nih, olahraga apa yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan jantung dan seberapa baiknya frekuensinya, dokter ya? Sekarang kan lagi tren tuh olahraga kardio, lari. Nah, itu bagaimana, dokter?
4: Iya. Apapun olahraganya, heart rate-nya, denyut nadinya dicapai di zona 2
3: gitu. Zona 2.
4: Iya. Jadi kita hitung kalau ada kebetulan pasien saya yang lagi dengar mungkin udah tahu ya kalau saya itu cerewet di target nadi pada saat olahraga. Sangat cerewet di sana. Karena mau nge-gym, mau aerobik seperti lari, kalau denyut nadinya kelebihan itu efek olahraganya tidak dapat. Dapatnya efek stres dia. Itu yang menyebabkan dia sering meninggal mendadak.
3: Oh, jiping. Tanda tubuh stres karena olahraga ini seperti apa, dok?
4: Nah, itu tidak terlalu terasa. Ngeh biasanya orang-orang ya, karena dia denyut nadinya, kalau kita kan carinya 85% maksimum heart rate. Dia naik sedikit itu dia tidak terasa, masih enak rasanya dia olahraga. Cuman kalau misalnya berbakat sakit jantung, dia akan nyeri dada di awal, seperti mau pingsan rasanya, atau keluar keringat dingin, itu yang sering.
3: Gitu ya dok, karena saya di rumah sih biasanya dok antara 4 kali seminggu itu saya memilih olahraga di rumah saja, HIIT cardio. Saya kombinasi dengan dumbbell, nggak terasa mungkin karena saking menikmatinya tiba-tiba udah 1 jam aja olahraga. It's okay, nggak apa-apa dok, atau gimana nih dok?
4: Wih, mantap. Umur berapa umur?
3: Umur 42 sudah okay, dok.
4: Iya. Itu 220 dikurangi umur dikali 85%. Itu kalau yang sudah biasa olahraga ya. Tapi kalau untuk yang baru selesai serangan jantung, pasang ring, beda resep olahraganya. Terus ada yang teman-teman yang usia produktif dengan penebalan jantung dan biasa angkat beban. Nah, ini sering nih pasien saya. Jadi angkat beban ini kan keenakan angkat beban dia tidak kardio. Jadi jantungnya itu menebal ke dalam.
3: Nah, itu
4: gejala awalnya kan nyeri-nyeri itu. Nah, itu kadang-kadang saya cerewet itu. Jadi tolong kardionya itu bertahap. Jadi jangan hit dulu. Jadi boleh dari low intensity, moderate intensity. Jadi jangan high intensity dulu. High intensity boleh tapi dipisah dengan strength training, dengan olahraga beban. Nah, itu yang untuk menyeimbangkan penebalan.
3: Baik. Terima kasih edukasinya, dok. Informasinya luar biasa sekali. Rekalan Ray, kita jeda sejenak ya, Ibu ya. Kita akan kembali di sesi ketiga atau segmen ketiga tentang baca muali susah saning lentang puniki.
5: Pagi Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih Bu.
6: Iya Bu, dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu Bu?
5: Enggak ah Bu, gak penting juga.
6: Kok gak penting sih Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
5: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di Posyandu itu, Bu Gung?
6: Nah, di Posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
5: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke Posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
3: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke Posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke Posyandu.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: FM 106,4 MHz. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sana makin sama nonton ring segmen ketiga dialog Rahina Ayu, intip jantung sebelum komplikasi, aksi nyata lindungi organ vital memperingati World Heart Day 2026. Nggih, bersama Ibu Dr. Putu Premiriana Nugiaswari SPJP VH. Ibu tadi sudah banyak sekali dapat informasi tambahan wawasan tentang bagaimana peran vital dari jantung kita ini, cara mendeteksi awal, tanda-tanda gejala awal penyakit jantung. Kemudian kalau untuk pemeriksaan awal dan lanjutannya ini biasanya seperti apa Ibu yang didapatkan oleh pasien di rumah sakit? Silakan Ibu.
4: Iya, pemeriksaan untuk jantung ini banyak sekali yang bisa diceritakan. Jadi banyak yang aman-aman, jadi dia tidak masuk ruang cat lab gitu, artinya belum ya. Jadi kalau orang kan dulu kalau jantung tuh kateter gitu ya. Kalau sekarang itu orang sudah biasa melakukan check up jantung itu, jadi dari EKG itu rekam jantung untuk listriknya, terus untuk gambar ruangan jantung. Jadi kalau kita inspeksi rumah gitu ya, kayak kita ngelihat rumah kita sendiri itu, ngelihat ruangannya tuh namanya USG jantung, jadi ekokardiografi. Itu kelihatan ada 4 ruangan jantung itu masing-masing itu bagaimana pompanya. Nah itu harus tahu persentasenya berapa. Jadi kalau misalnya kalian sudah ke dokter jantung, terus teman-teman kayak udah cek USG jantung, itu tanyakan gitu sama dokternya gitu, dok berapa pompa jantung saya gitu. Jadi persentasenya harus tahu gitu. Nah yang ketiga ada namanya CT scan jantung, CT scan koroner. Nah itu untuk mengecek pipa-pipanya. Jadi pipa-pipanya ada sumbatan apa enggak gitu. Pipa-pipa kan yang menyokong supaya ruangan kita tetap enak dipakai gitu. Entah dia aliran airnya supaya bagus gitu ya. Jadi itu harus dicek gitu. Jadi kalau misalnya CT scan itu kelihatan. Nah yang kalau misalnya diperlukan itu MRI atau nuklir. Nah itu untuk penyebab. Kalau MRI terutama, jadi kalau pompa jantung di bawah 55%, ini apa penyebabnya, apa dia genetik, genetiknya gennya apa, terus apakah dia karena yang tadi kehamilan itu, yang tadi saya sempat sebutkan, atau dia karena pasca kemoterapi, gitu. Jadi itu kita bedakan, gitu. Terus kalau misalnya orang sudah sumbatan, dari CT scan-nya ada sumbatan total pembuluh darah kanan jantung, gitu ya. Misalnya keluhannya tidak ada, apa yang kita lakukan, masa kita ujuk-ujuk bypass pasiennya gitu kan, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus MRI dulu pasiennya, masih ada untungnya apa tidak dia kalau dibuka gitu. Okay. Kalau bypass tuh ada untungnya apa enggak? Nah, itu kita bisa lakukan tanpa masuk kateter gitu. Jadi sekarang itu trennya seperti itu. Jadi pasien datang tanpa keluhan, kita check up yang aman-aman. Jadi non invasif istilahnya. Tidak masukkan pisau, tidak masukkan alat gitu. Jadi CT scan aja. Okay. MRI aja gitu kan. MRI tanpa radiasi lagi gitu kan.
3: Okay. Berarti memang untuk pemeliharaan rutin jantung kita ini penting untuk melakukan pemeriksaan rutin melalui medical check up itu setahun sekali atau bagaimana Bu Dokter?
4: Baik, kalau dari guideline, dari yang kita acu, itu untuk keluhan pasien, jika ada keluhan itu memang rutin dulu kontrol.
3: Okay.
4: Tapi kalau tidak ada keluhan yang dimaksud, yang check up, itu untuk ekokardiografi jika tidak ada keluhan tuh lebih dari setahun masih boleh.
3: Oke.
4: Tapi yang USG jantung ya itu ya. Kalau CT scan itu berlaku 2-5 tahun. Okay. Masih bisa. Iya, okay. Jadi kalau sekali CT scan itu 5 tahun dia tidak akan banyak berubah gitu. Tapi dengan catatan janji sama kami bahwa gaya hidupnya diperbaiki.
3: Oke, baik. Nah, untuk pasien yang sudah mendapatkan perawatan ya di rumah sakit entah Pasangering dan sebagainya, untuk kelanjutan pengobatannya itu seperti apa? Memang rutin harus dikontrol dengan obat atau bagaimana, Dokter?
4: Ya, ini selalu jadi pertanyaan ya. Orang habis serangan jantung dikira Pasangering minum obat sebulan dua bulan selesai, itu salah ya. Okay. Saya berani ngomong salah secara tegas dan lantang, karena yang kita tidak inginkan adalah terjadi berulangnya. Tuh, jadi ya, serangan kedua. Jadi kalau bisa itu, kalau setelah Pasangering itu dijaga itu sebulan pertama jangan sampai sakit apa-apa. 6 bulan pertama jangan ngambil gaya operasi apa-apa, cabut gigi apa-apa, itu enggak boleh. Jadi kalau bisa obatnya anteng sampai setahun, baru kita turun-turunkan perlahan.
3: Okay. Gitu. Okay, baik. Dokter, kita sudah tiba di penghujung acara, tidak terasa sudah mendekati jam 1 siang, Dokter. Terakhir, ya himbauan pesanlah kepada masyarakat untuk tetap bisa menjaga kesehatan jantung ini di tengah budaya kerja dan budaya gaya hidup yang modern ini. Silakan, Dokter.
4: Iya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan untuk di RRI. Saya senang sekali. Ini adalah tempat saya dulu lomba-lomba itu ya, di sini sering sekali. Jadi lewat sini saya berpesan pada teman-teman yang sedang mendengarkan, kepada senior-senior yang mungkin memiliki faktor risiko yang tadi saya sebutkan, salah satu saja tolong dicek jantungnya lebih awal dan lebih komprehensif. Kita tahu diri sendirilah kalau misalnya sudah ada gulanya agak-agak tinggi, tensi agak-agak tinggi, kolesterol agak-agak tinggi, ya dicek lah lebih awal, itu aja.
3: Oke, matur suksama Ibu Dokter Nugi, sudah berbagi banyak informasi Ibu, tambahan wawasan untuk Titiang dan juga untuk pendengar. Raka dan Rai, ya kesehatan jantung

Rakyat dan Rai Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi nasional yang kuat dan berorientasi jangka panjang sebagai bagian dari langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia PFII dan antara Development Management Fund DDMF serta pembangunan Giant Seawall di pantai utara Jawa. Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah telah menentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Kedepan pemerintah juga membuka kemungkinan pengembangan PFII di Bali dan kawasan lain di Indonesia yang memiliki potensi untuk menarik dana-dana besar dari luar negeri. Berbagai respon mengemuka untuk menyikapi rencana pengembangan PFII di Bali. Ketua Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPD HIPMI Bali, Agung Bagus Praktisalinggih berharap rencana itu harus diikuti dengan sejumlah kebijakan lainnya. Salah satu kebijakan yang diperlukan adalah aturan jelas soal kepemilikan atau penyewaan lahan oleh warga negara asing atau WNA. Ajus Linggih beranggapan kebijakan itu akan memberikan keberpihakan kepada masyarakat lokal. Karena tanpa proteksi, masyarakat lokal dipastikan tidak akan mampu membeli atau menyewa lahan di rumahnya sendiri. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Om Swastiastu, Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Muali kesarang ini tiang Agung Krisna, Rakelan Rai, sarang mangkin tiang nyarang ini ide dane, ring sesi acara ngelila ulangan pastikan untuk hiburan lagu-lagu Bali, kantas puput nih jam kali siang Bali Jebosngi. Ring studio siang nepuniki di tiang nenten ngerage, niki wenten sane nimpalin di tiang siang nepuniki, niki cewek-cewek cantik niki nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Tuh,
0: oh iya, nikirnya sekali suaranya pasti sampun ngajeng nih. Oh,
2: wow, usan ngajeng nih kamu Mokgong.
0: Iya, ya oke deh yang sudah ngajeng, Mokgong belum ya, belum ya.
2: Sini, ya.
0: Oke, Inge, Niki, Suci, Sarang,
1: Ari nih kok, Ari, Sarang, Padmi, saking Universitas PGRI Mahadewa Indonesia.
0: Oke, oh, gara-gara Suci libur hari ini, ingatnya Suci wonten. Ngira kelan Rai sering mangkin titiang kesarangin oleh Ari, nih, lan Padmi.
1: Oke, sampunang lalis semeton rakelan Rai sareng sami sane arsa ngerequest tembang ring acara ngelila ulangun rahinane mangkin sangra titiang rin ring line telepon 223361.
0: Ring WhatsApp kang yang dumun sampunang dumun niki nggih duaning niki wonten kendala kede nggih. Langsung kemantan titiang buka gala on air nggih ring line telepon 223361. Yuk sangra dumun nggih. Ya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu rahaja siang Mogok Krisna.
0: Selamat siang Niki sareng Mok Mailin.
3: Angge patut.
0: Angge. Sampun kenal sareng Mok Mailin nih?
1: Ari
0: belum.
3: Saking rahaja kenal.
1: Inge rahaja kenal.
3: Cantik berdua.
0: Inge.
3: Kira sareng Ari sareng.
1: Ari sareng Padmi Bu.
3: Oh Padmi.
1: Inge, Mok Mailin, Mok Mailin. Mok, ngeyang nyampur, Mok.
3: Pun api gantaran ini sereng, tiga.
0: Becik-becik, mantan. Ini kan, sampun boleh, kudang piring sampun boleh, Niki.
3: Oh, sampun. Sayang, 3T.
0: 3T.
1: Napi Niko 3T.
3: Napi
0: Niko
3: 3T.
0: Napi 3T, doa. Eh penyiar kok nen ngajeng do ajak berpikir keras nih.
3: Kan keras ke 3T nih.
0: Tapi itu 3T itu.
3: 3T tahu tempe telur.
0: Oh, masak sing misi nasi be, diet nih.
3: Nah, nasi nih belakangan.
0: Oke. Gege duras tak niki jagi ngarsang temang utawi megater niki.
3: Ten nenah temange. Temang nih saking Gurate nih.
0: Hah?
3: Gus Wirate,
0: oh,
3: layang-layang.
0: Oh, layang.
1: Layang-layang saking Gus Wirate. Bagus Wirate.
3: Nggih, mega kira cepet make sami.
1: Nggih.
3: Bagus Krisna sareng Padmi.
1: Ari sareng Padmi.
3: Nggih. Sareng sira mesti ki?
1: Ari.
3: Ari. Ari.
1: Nggih,
3: rajang tugas, semua tegala. Om, cantik-cantik Om.
1: Engge, matur suwun semana sekade punika saking Bo Ewin.
0: Mok Mailin.
1: Oh, Mok Mailin. Ampura ya ampun.
0: Mailin, Mailin.
1: Mok Mailin. Sekade punika tembang Gus Wirasa layang-layang. Nggih, seni mangkin. Om Swastiastu.
0: Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu. Sarang sirereng dijen iki.
3: Teneleng dong
0: Krisnange. Oh, sirai niki nge.
3: Ning Karangasem.
1: Oh, Karangasem.
0: Ibu Nyoman Utama. Ibu Nyoman Utama ring Karangasem.
3: Sarang adek Ari rikenge.
1: Inge ibu. Ari sarang.
0: Inge patut nge.
1: Ring Karangasem
3: nge.
1: Inge saking
3: Karangasem. Karangasem.
1: Nge. Oh, ingat ibu nge, sarang tia. Nge, ibu, sapun api gatra.
3: Becek, sarang ring karang aja.
1: Nge. Napi wentan nge, request tembang utawi megatra, ibu.
3: Sarang Padmi, rikanya.
1: Nge,
3: Padmi
1: wentan.
3: Salam kenal, Padmi.
1: Salam kenal, ibu, ngerayu.
3: Lagi nunas lagu.
1: Nge, durusan.
3: Lagune napi yang pinjam 100 temennya.
1: Pinjam 100 Bogong.
0: Beh, tanggal tua. Tanggal tua teh ngelas satusan lho.
3: Kan tanggal wayah iki pinjam temen 100.
0: Nih padon ya, ane silinina ten meduwe 100-an mas itu.
3: Kang yang dina bolong ngeteh aja.
0: Nggih.
3: Biar hajang yang ndaknya. Sarang tiga, semua makata sarang sami mantan nge.
1: Iya. Om Santi, Santi, Santi, Om. Inge, suk sama Nika, Bu Sira, Mbak Gong.
0: Ibu Nyoman Utama.
1: Mbak Nyoman Utama, saking Karangasem. Niki semeton tiang, Ibu nge.
0: Oh, Ari saking Karangasem nge.
1: Saking Karangasem talar. Inge, suk sama Niki, sampun nge-request tembang, ring acara ngelila ulangun, sani mangkin, biar sayang dumun, kalih tembang puniki.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Rina, sini.
1: Ada apa sih, Fa?
0: Duh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
0: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja biar gak anemia.
0: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas. Terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Balik. Suara Budaya Balik.
5: Kalian Rai Niki Wentan informasi ini lagu sana iwawa sampun kebiar sayang. Angge sarang Ari wes nasapun api ini lagu sana sampun kebiar sayang iwawa Wentan informasinya nereng artis sana terkenal punika.
6: Angge Ami artis iwawa punika Mueste Bli Komang Bagus Wirata Sandi wastan jangkepnya
5: nengi. Sana biar ketah ke
6: utawi asalnya nih ipun saking kubu tambahan Buleleng. Sampun aktif ngawi lagu saking warse kalih tali 16 ipun. Taler wenten ciri khasnya nih Ami.
5: Napi nika?
6: Ring lagunya ipun punika nganggen ukulele miwah nganggen kruna hoa hoe.
5: Oh kenten. Ya nika yang membuat suasana musik jadi lebih asik,
6: lebih asik
5: ya.
6: Lebih kan meriah gitu.
5: Iya.
6: Engge rakalan rai sampunang mereka-meriki tetap satya ring perempat RRI Denpasar malih jebos yening jagi nelpon metembang nyang utawi ngerequest tembang punika dados ring line telepon 223361 sane mangkin biar ngangdumun tembang saking Rai Penny.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Inggerak lan rai pemirsa kantun puniki kesarangin oleh Ari Padmi sarang Mbok Gung Krisna ring acara ngelile ulangun inggih puniki sedurung request-request tembang puniki wenten informasi kidek selingan informasi ngindikang makan siang. Nah sapunapi rakalan rai sampun ngajeng ring siang mangkin. Nah puniki wenten informasi saking halodoc.com indik makan siang sani becik punika kelaksana yang ring jam 12 siang nyantos 14 siang punika. Nah napi mekade sekali punika mi
2: angge mangda metabolisme tubuh tetap terjaga seimbang nih kange.
1: Angge sekali punika ngem menawita rakelan rai sani mangkin wenten sani ngarse ngerequest angge.
2: Durusang.
3: Swastiastu.
4: Om swastiastu.
3: Sarang siran niki nge.
4: Masalah nggak pas awal.
3: Siapa?
4: Nggak pas awal kayak si betan.
3: Ring si betan gih,
5: beli Rangga Pastawa.
3: Oh, beli Rangga Pastawa nih.
5: Bunda, kabar si betan niki, beli Rangga Pastawa.
4: Mungkin asyikaruh beke cuaca panas cetar.
5: Panas cetar, sampun boleh nang es daluman napi niki.
4: Dan kamu air putih mantan.
5: Air putih ke Banten, ya, okelah.
4: Tapi nanti gatre
5: beke ke Banten.
4: Ini ya hari ke nanti kerasa mati.
3: Karangasem datah tiang bapak.
4: Oh datah.
3: Inge. Sapu napi cuaca drike.
4: Cerah nge.
3: Cetar. Dikit taler patang ya pak nge. Dikit dihayam muruk. Cetar panas membahana.
5: Paknya menyalawi.
3: Menyalawi panasnya.
4: Inge. Coba mau temu wanita perempat ya kan.
5: Oke.
4: Gila senang deh ini nge.
3: Inge.
5: Sana napi?
3: Kecewa.
4: Nih, gatel. Kalau kami ke mantan, mau gak sarang di hari? Sarang kami.
3: Sok sama dengar, Pak Rangga.
2: Sok sama Bapak Rangga.
1: Sekalipun nikah saking Bapak Rangga Pastawan, ring si betan. Selanturnya nih.
5: Beli aja. Beli Rangga Pastawan.
1: Beli Rangga ya.
5: Biar lebih mudah.
1: Biar lebih mudah.
5: Sang Remu Ali.
2: 2-2-3-3-6-1. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
3: Inge sarang siren.
1: Siren tiang Niki.
6: Tiang Mang Pandu.
1: Pak Mang ke bawah sengge. Napi beli Mang.
6: Nggih napi dados.
1: Napi dados beli
6: Mang.
1: Pak Mang nggih. Sapa napi gatra Pak Mang?
6: Asung kare kena niki beci.
3: Salam kenal nggih Pak Mang tiang Padmi sareng Ari kiring perempuan RRI
6: dan Pak Sen.
3: Nggih.
6: Sareng Gongge Krisna
3: nggih. Sareng Mogongnya.
6: Nggih.
1: Inggih sapa napi?
6: Saking napi niki Padmi?
3: Tiang saking angantake abian semal.
6: Oh angantake Ari saking data.
1: Ari saking nggih, saking data Karangasem.
6: Nggih.
1: Sapa napi? Iya, Pak Mang wenten nge-request tembang utawi megatre.
6: Nggih nge-request tembange.
1: Nggih, durusan.
6: Tembang Layon Sari Jaya Prana.
1: Layon Sari Jaya Prana Mbok Gong.
6: Nggih, saking Widi Widiana ya, nggih.
1: Widi Widiana, nggih.
6: Nggih, sok semo niki nggih, uga nggih Ari.
5: Gongge Ari, Ari mantan.
1: Nggak jabu pak.
5: Nggih, Dayu Ari Tios, sering bapak.
3: Gongge Ari,
6: Tios. Dayu Ari Tios.
5: Ari niki Tios.
1: Makehan muasa Ari niki pak.
6: Nggih, niki wenten masih Ari.
1: Mbak Sajian.
6: Nggih, sik semua nggih.
1: Sik semua pak mantan.
6: Yang pamit, mungkin kami kena.
1: Nggih,
6: Om Santi.
3: Santi.
1: Engge, sekali punika saking Pak Mang Pandu nge-request lagu Layon Sari Jaya Prana saking Widi Widiana. Engge, semoton rakelan rai sampun nang mereka-mereka, puniki tetap satya ring pro 4 RRI Denpasar, sani mangkin biar sayang dumun tembang puniki.

0: Tradisi mempantigan adalah sebuah aksi bela diri tradisional. Mempantigan berarti membanting, sehingga dalam tradisi ini diperlukan kelihaian untuk bisa membanting lawan. Permainan bela diri tradisional ini bisa dilakukan di mana saja, yang penting arealnya berlumpur sehingga tidak membahayakan untuk lawan yang dibanting, tetapi lawan akan penuh balutan lumpur. Peserta bertanding satu lawan satu dengan cara membanting lawan, kemudian bergulat dan mengunci lawan. Tidak hanya sekedar keberanian, memang diperlukan teknik agar bisa membanting lawan di lumpur sehingga terlihat layaknya gulat lumpur. Tradisi mempantingan masih bisa ditemukan di Banjar Tugu Batu Bulan Gianyar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kanten Kesarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Hingga sematan sana arse request temang utawi megatra pacang sangre tiang ring lain telpon 223361.
1: Inge, niki kan urinten gak lama nih gede kemantan menawita lagi satu menelpon minap nih kenge.
0: Iya, durusang.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sarang siren niki.
1: Aduh, jom kecoki lon kuping tetiange niki. Gak terbecek kemantan Bu Lodre. Pasti niki sematnya semat dase. Niki ngekenceng gati suaranya no.
2: Nge
1: Sintia dong. Nge
2: Nge
1: Durus nah niki jagi menggatra utawi ngarsang tembang niki.
2: Nge tembang niki nge Krisna.
1: Tembang napi.
2: Aduh cantiknya
3: yang gengge
2: Krisna manis.
3: Aduh arit tuh cantik Bu.
1: Tiang taler Ibu. Nggih, temangnya napi niki galas sampun mepet.
2: Temang kentang kenasian gengge. Temang patak kamar di kagene nek kentang nggih.
1: Nggih, sampun saya gani nggih. Nggih,
2: angga nater.
1: Geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng geng

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po, kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta, Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya, Mas Roy Rohim. Ayo Bu sapa dulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Mas Roy.
2: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo, Mas Roy, apa kabar? Sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih. Semakin memikat suara.
1: Ayah. Gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih, Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya, Mas Roy?
2: Di sini juga panas banget nih, Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu, mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih, Pak. Kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Widih. Kayaknya adem banget nih, Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh, Mas Roy.
2: Kita egol lagi dulu ya, Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aryubo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih, Pak.
1: Iya. Selamat siang, Pak Widodo.
2: Wah, ya, selamat siang juga nih, Pak.
1: Kenapa ini belum dinaikin mikrofonnya nih? Gimana enggak, ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini, Pak.
1: Oh, belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Oh, Aikiran yang
2: masuk dulu.
1: Oh, Aikiran yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Pak
1: Widodo. Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Empok. Ayo Jakarta, ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo
3: Mpok Nova. Saya dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh iya, ayo mau suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan nih, Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih, Pak ya?
3: Iya, terima kasih, Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar. Nah, ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di Barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending, namanya. Jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ di balik kesehatan ekologis seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, mm-hmm. keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sembajang Jalan Slamet Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Hmm. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Slamet Riyadi itu ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu di dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Mm. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, ini, Pak.
3: Tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu nggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya, diawetkan melalui budaya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledok sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya enggak?
2: Ya. Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak? Ada namanya.
2: Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledak. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu Pak, mau nanti pohon-pohon itu di kultur, di culture kan, di menjadi kader yang culture, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya minum juga kopi ya. Jadi pohon-pohon juga di culture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Nah, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Culture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi masalahnya.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kehidupan kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Mm-hmm. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet gitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu, bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual. ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi nah, pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ya? Ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya
2: nggak. Untuk usianya ini Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu ini pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu. Tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru tapi sudah lama, baru dibangun pada abad 18, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak wah kayak jenggot ya. Nah, saya ceritakan ya. Di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan dinamakan Kiai Pok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot artinya rambut yang ada di dagu, Pok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada, minimal ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin, ya, bukan preh. Nah, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, rambut jenggot seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi, nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon apa, arang dualas, tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya, setelah dengar pohon bodi ya.
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana ini Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya, bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Ada 200 spesies. Bukan Bang, 200 varian. Varian itu ada 200. Dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodhi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Namanya

0: upon Mahabodhi, khusus ya namanya Mahabodhi.
1: Mahabodhi. Gitu,
0: berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Perang Wedanan. Mm. Tetapi yang sebelah selatan, nah, berarti namanya enggak Perang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan, Mas Dulu Jana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu, mm-hmm. sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Mm. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk magersari di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, uh-huh. namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
0: Tali jiwo, pohon apa buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Uh-huh. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerambu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodhi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu, kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Satu pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Ah. Itu heroik sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Ya, salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Mm. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat gedung-gedung kavaleri itu sepertinya. Mm-hmm. Itu pohon bodhi gitu. Jadi heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Hmm. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, luar biasa komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Hmm. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodhi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang yeah. Sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo.
2: Iya ya. Penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodhi itu saya membayangkan tadi kayak bodhi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
0: Bodhi gitar itu namanya.
2: Iya, kan juga pohon bodhi kan Mas ya.
0: Ya, masuk keingatan kita mungkin bodhisatwa misalnya. Dan Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita ke sana ya.
0: Amin. Jadi gaitin, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: baru tapi udah lama. Baru dibangun pada abad 18, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, sudah akar-akar yang menjuntai itu sudah padat sekali, sudah kayak wah kayak jenggot kayaknya. Nah, saya ceritakan ya. di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
1: Ringin, pohon beringin.
0: Beringin, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjuntai seperti rambut kita, seperti jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon arandwelas. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
1: Pohon bodi
0: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
1: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana ini, Pak?
0: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
1: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
0: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya, bahwa pohon bodi ada 200 jenis. Ada 200 spesies. Bukan, 200 varian. Nah, varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Itu namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
1: Mahabodi.
0: Berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan itu namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi. Adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya maka dipakai untuk magersari, ditempati masyarakat biasa. Nah, di depan itu di Panti Jeksan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo.
1: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
0: Tali
1: ya.
0: Jiwo, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Tapi enggak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia gitu. Itu pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7 maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau belum lihat pohon itu rugi itu. Itu heroik sekali pohon itu, ya ta. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Nah, ya salah satunya, salah beberapanya adalah yang di Pamidan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antara di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang salah kedaten, enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana dekat, yang dekat gedung-gedung kavaleri dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ketujuh kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
1: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
0: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, wow itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
1: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
0: Pak Nova.
2: Iya. Iya, Pak Widodo.
0: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
2: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu saya membayangkan tadi kayak bodi manusia enggak sih gitu, kayak tubuh manusia enggak sih?
0: Bodi gitar itu namanya.
2: Iya, karena juga pohon bodi kan Mas ya.
0: Yang masuk keingatan kita mungkin bodi satwa misalnya. Kemudian Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
2: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
0: Ya, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
2: Siap, Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita kesana ya.
0: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
2: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih. Oh iya dah, insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
1: 0271638145.
2: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
1: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
2: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 021-350-4510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Roy dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: paru-paru itu mengeluarkan bau tidak enak. Karena itu kita perlu beli dupa yang bagus, tapi jumlahnya genap.
1: Harus genap.
0: Ya itu intinya seperti sudah biasa. Gitu.
1: Wah, tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon, Pak. Kenapa harus pohon beringin? Misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin,
0: ya, itu
1: ada beringin. Kenapa ya, kalau diganti gimana, Pak?
0: Itu saya tadi ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. Karena kemanfaatan dari satu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu ada tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah, kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah, pohon juga begitu. Dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
1: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
2: Pak. Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica cuma, Bapak sudah. Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
0: Ya justru itu, kalau okay, tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
2: Oke.
0: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
2: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya?
0: Kalau pohon kersen nggak ada.
2: Okay.
0: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa? Dia tidak punya akar tunggang.
2: Oke, siap.
0: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
2: Baik.
0: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena enggak ada akar tunggangnya.
2: Oke.
0: Okay. Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi itu.
2: Tetapi
0: buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
2: Baik.
1: Buahnya itu ya.
0: Ya itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
2: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
0: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversitas paling kaya di seluruh dunia. Hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
2: Wah. Baik, kalau begitu.
1: Tambah lagi nih, Pok ya.
2: Apa lagi tuh, Mas Roy?
1: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya
0: datang
1: Solo?
0: Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
2: Oke, dah.
1: Itu ya, berarti ya.
0: Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
2: Yang harus didatangin gitu ya.
0: Wajib itu.
2: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita.
0: Enggak mengedukasi, Pak. Ini berbagi cerita aja, Pak.
2: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh. Pak Ridwan, terima kasih. Mas Roy Rohim, salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
1: Baik, terima kasih, Pak Nova.
2: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3.

sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.

kuning atau putih siungan yang mulut dan kakinya berwarna kekuningan dan bulunya putih, hitam, dan berumbun atau bulunya terdiri dari keempat warna tadi. Lalu ayam itu disembelih, di mana darah ayam tersebut akan dipakai untuk urap atau lawar barak atau merah, dan dagingnya dibuat sate, di mana jejeron dan tulang ayam tersebut juga dimanfaatkan untuk tetandingan. Kepala, kaki, dan sayap serta bulu ayam masih melekat dalam kulit yang disebut dengan layang-layang atau bayang-bayang. Dan sate juga berjumlah sesuai dengan urip yang ada pada masing-masing arah mata angin, yaitu warna putih di timur dengan urip 5, selatan warna biru atau merah dengan urip 9, barat warna kuning atau putih siungan dengan urip 7, utara dengan warna hitam dengan urip 4, dan tengah warna berumbun dengan urip 8.

Selamat siang menjelang sore hari, Rakaden Rai. Tak hanya asosiasi hotel, kesiapsiagaan bencana juga menjadi sorotan Forum Komunikasi Desa Wisata Forkomdewi Provinsi Bali. Ketua Forkomdewi Bali Imade Mendra Astawa memaparkan, saat ini ada 245 desa wisata di Bali yang bergabung. Sebelum pandemi COVID-19, hanya ada 177 desa wisata. Jumlah keanggotaan meningkat setelahnya menjadi 275 desa wisata. Meskipun demikian, animo masyarakat menjadi pengelola desa wisata menurun. Mendra menjelaskan bahwa fenomena karena perbedaan sistem pengelolaan desa wisata sehingga membuat masyarakat kembali ke pekerjaan awal mereka. Tantangan mengelola desa wisata terletak pada basis komunitas, dan kata Mendra, hal inilah yang membedakan desa wisata dengan unit usaha lainnya. Desa di Bali telah mendapatkan pelatihan tangguh bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bali dan masing-masing kabupaten. Satu sisi, Mendra menegaskan bahwa desa wisata juga membutuhkan pelatihan serupa. Ia berharap pendampingan desa wisata tangguh bencana dapat berlangsung secara kontinu, termasuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk membuat model desa wisata tangguh bencana. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

Selamat siang jelang sore hari Raka dan Rai. Hai hai hai, kembali menyapa ruang dengar Anda dari kawasan Hayam Wuruk 70 dan Pasar. Masih membersamai Anda di ruang dengar di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz, Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Di pukul 3 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah hingga tuntas nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, yang akan menemani ruang dengar Anda ada Gongge Cynthia. Apa kabar Raka dan Rai? Semoga Anda dalam keadaan sehat, berbahagia, tanpa kekurangan apapun, dan yang masih beraktivitas di pukul 3 sore edisi hari Kamis 27 Agustus 2026 semoga berjalan dengan lancar. Dan tak lupa siaran hari ini hingga tuntas nanti di pukul 8 malam Anda bisa dengarkan di aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh melalui Play Store ataupun App Store dan juga di streaming kami rri.co.id. Baik Raka dan Rai, Gongge Cynthia akan informasikan terlebih dahulu acara yang Gongge Cynthia akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda di pukul 3 hingga tuntas nanti di pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Gongge Cynthia akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ling Sirsanja Ragam Irama Nusantara. Di tengah-tengah acara Pro Dangdut, karena hari ini bertepatan dengan Hari Suci Purnama, jadi kita akan menyiarkan secara langsung, siaran langsung persembahyangan Purnama dari Pura Agung Jagatnata Denpasar di pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Dan di pukul 5 hingga tuntas nanti di pukul 7 malam ada acara Ling Sirsanja informasi dan juga lagu-lagu Bali, informasi mengenai destinasi wisata dan juga adat istiadat. Dan di pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah, Gongge Cynthia akan kumandangkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Di pukul 7 malam nanti ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongge Cynthia akan temani Anda 1 jam di acara Ling Sirsanja Ragam Irama Nusantara, siaran tembang warga sampai pukul 8 malam. Dan di pukul 3, pukul 4, dan pukul 5 sore ada Berita Berbahasa Indonesia. Baik, sepertinya ada kode ya Raka dan Rai bahwa siaran langsung Purnama Agung Jagatnata Denpasar akan dilaksanakan pada pukul 4 sore. Jadi acara Pro Dangdut, Gongge Cynthia akan hadirkan 1 jam saja ya Raka dan Rai di edisi hari Kamis Manis 27 Agustus 2026 di pukul 3 hingga tuntas nanti di pukul 4 sore. Seperti biasa nanti di pesawat telepon 0361 223361 dan juga di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

0: Jajan, Pak. Minum, Bu. Minum.
1: Hei, Pak. Tuli kamu ya. Berkali-kali sudah saya peringatkan. Sudah saya tegur. Jangan sekali-kali berjualan di trotoar. Bapak nggak merasa ya bahwa bapak sangat mengganggu pejalan kaki. Di samping itu, lingkungannya kotor dan mengganggu lalu lintas, tahu. Mulai besok saya tekankan sekarang, tolong bapak jangan berjualan di trotoar. Ini tempat pejalan kaki loh.
0: Iya, maaf, Pak Petugas.

Trotoar bukanlah untuk pedagang, bukan untuk parkir, tetapi untuk pejalan kaki. Demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama, marilah kita taat dan patuh pada peraturan.

Komo. Komo merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Baik, selamat sore Raka dan Regong, ya Cynthia masih temani ruang dengar Anda di edisi hari Kamis 27 Agustus 2026 di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Satu buah lagu sudah Gonges ini hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, itu artinya apa? Artinya Gonges ini akan menyapa ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanje Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di pesawat telepon 0361-223361. Yang ingin bergabung langsung saja, Raka dan Rai Gonges akan sapa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Bro Dandut. Dandut adalah kita, Gongga Sitya.
0: Selamat sore Nini Dania.
1: Ya, tumben dapat penyu Gongga.
0: Memang dari tadi kemana nih?
1: Dari tadi tapi gak bisa-bisa masuk. Dari tadi siang di rumah bangun gak bisa masuk juga.
0: Oh, berarti usahanya udah besar tapi belum ada hasilnya gitu ya?
1: Iya, baru sekarang dapat hasilnya ya, enggak ya?
0: Iya, sekarang ini sudah tersenyum nih, sudah bahagia ya nih ya?
1: Sudah. Gongge gimana?
0: Astengkara Gongge sehat, Nini sama Pekak gimana nih?
1: Yang jam purnama dulu ya Gongge ya.
0: Oh, Rahajang Suci Purnama kembali Nini. Kalau Pekak gimana, sehat nih?
1: Sehat juga, ini di warung juga Gongge. Orang lomba nih mencet HP.
0: Ya lolos nih Dania nih ya, ya nih, memang ya, nih, perempuan yang pertama nih. Ladies first. Oke, kalau begitu nih, mau request lagu dangdut apa nih, silahkan.
1: Lagunya penyanyi Erik Susan itu ada yang enggak ya?
0: Erik Susan ada nih, judul lagunya?
1: Ya, yang mana aja boleh lagunya ya enggak ya?
0: Oke, sudah siap ya nih ya. Mau ada salam-salam silakan nih.
1: Salam-salamnya ada Mak Indira, Nini Ika, ada Mo Anek Kapal, Mo Melin juga. Mm-hmm. Ada Pandepi, Bu Lodro, ada Bu Vera juga ya. Mm-hmm. Pak Man Pandu, ada Gus Bawo Bliken Arok, Bu Eka BB, Bu Rizka nih, ada Pak Yan Pak Yan siapa, Narbo ya. Mm-hmm. Mas Unini, Patut Mancung, ada Uda Kade, ada Nini Ayuna, Gung Yang Yoga juga, Uda Kade, ada siapa, ada Bu Sinta ya, ada Uda Wini juga, ada Molo Sek, Bu Aituban, ada Nini Santa, ada Gumiang Kirana juga, Nini Wade juga, siapa lagi ya? Ada Yoga Yoga Saputra, Jeromangku Sudani, ada Bu Jero Cinaga juga, ada Pak Eka Plago ya, ada Bu Ayan Swatini, ada Nini Santa juga. Pokoknya pas sisanya bungkus dah dulu ya Gongge ya.
0: Oke,
1: jadi
0: Nini,
1: satu ya Gongge ya.
0: Baik, jangan ya, sampai lepas nih tunggu, lagunya ya, sudah siap.
1: Selamat tugas. Baik. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih kembali nih Dania dari daerah Sanur sudah bergabung. Titip salam untuk Pekak Dania ya, sedang berlomba juga tapi Nini Dania nih yang berhasil. Memang ditakdirkan ladies first gitu ya, kayak ya. Oke, di belakang Nini Dania ada siapa? Gongge kembali menyapa. Halo, selamat sore Prodang.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore dari daerah Sesetan kah?
2: Gek Mas Payangan.
0: Dengan Gek siapa? Oh, Ibu Gek Mas Payangan. Iya. Mohon maaf Ibu. Ibu sehat,
2: iya.
0: Ibu?
2: Sehat. Sinta nih.
0: Iya, Gongge Cynthia, betul. Tumben ya, sore-sore.
2: Iya, tumben bisa masuk Gongge.
0: Astengkara Ibu ya. Gimana di daerah Payangan hari ini cuacanya Bu?
2: Ya, cuacanya cerah. Astengkara. Mau request lagu Gongge?
0: Iya, Ibu di daerah Payangan kan, betul ya Bu ya?
2: Payangan ya.
0: Oh, benar-benar. Oke deh, kalau begitu lagunya apa Bu?
2: Lagunya Hedy Diana ya. Ina.
0: Yang apa tuh Bu judulnya?
2: Ina.
0: Ina?
2: Iya.
0: Ina, oke, sebentar. Yeah. Belum ada nih Bu yang Ina.
2: Oh, ya di mana ada kamu di situ ada aku ya.
0: Oh, di mana ada kamu di situ ada aku. Di mana? Yeah. Ada kamu di situ ada aku. Belum ada juga Ibu.
2: Ada enggak ada?
0: Tak ada Ibu. Mungkin yang lain Ibu. Duduk. Ida
2: Laila ada.
0: Yang apa?
2: Ida Laila.
0: Ida Laila, oke. Yeah. Judul lagunya apa Ibu?
2: Suara Hati ya.
0: Suara Hati dari Ida Laila. Oke, okay. Bersama Mus Mulyadi ya Bu ya. Oke, silakan Ibu.
2: Yang pertama tadi Peka dan Nini Dania di Sanur. Mbak Hindia, Nini Ita, Nini Mika, Pak Tut Mancung, Pak Yanarbo, Pak Reskane, Bu Eka Bede, Bu Eka Sentidi, Bu Eka Pengembungan, siapa lagi ya? Pak Lode Kardiasi, Bu Vera, Made Suardano, Kenaro, siapa lagi ya yang Matu Nindi, Mbak Hegi, Gumbiang Yoga, Gumbiang Sri, terus Dewa Biang Sayang, siapa lagi ya? Mbak Bu Anawang Ayo Gede, di Tugus Bawo, di Yongdek, Mbak Ketut Ayu Lasini, Gek Bintang, Gek Ari, Gek Ani, Pak Yoga Saputra, Pak Eka Plagro, Pak Eka Mamal, ya buat semuanya gue
0: Gek nih. Oke, Ibu, iya. Terima kasih Ibu sudah bergabung.
2: Oke, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye, terima kasih Ibu dan juga sudah melaporkan ya cuaca di daerah Payangan. Kalau begitu langsung saja dua penelpon sudah gue terima teleponnya dan Astengkara kabarnya selalu sehat ya. Berbahagia dari daerah Sanur dan juga dari daerah Payangan. Kali ini ada Eri Susan dan juga Ida Laila Musmulyadi yang akan menemani ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Halo, serius banget lihat HP-nya.
1: Eh Vio, bikin kaget aja.
0: Lihat apaan sih?
1: Ini loh Vi, tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
0: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif aja, yes? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Baik, selamat sore rekan dan rekan masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali bersama Gongge Cynthia. Jadi rekan dan rekan, sebelum Gongge akan menyapa ruaninger Anda di line telepon, Gongge ada informasi menarik seputaran informasi gerakan pasar murah UMKM ya, di peringatan Hari Radio ke-81 dan juga RRI Fest. Jadi dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 yang dirangkaikan dengan kegiatan RRI Fest ini, RRI Denpasar bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan menyelenggarakan gerakan Pasar Murah UMKM. Kegiatan ini akan berlangsung hari Kamis 3 September 2026 di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Gerakan Pasar Murah UMKM ini, Raka dan Rai menghadirkan berbagai kebutuhan pangan dengan pilihan produk yang beragam ya, Raka dan Rai, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendukung UMKM dan pelaku usaha pangan lokal. Ada kios pangan yang menyediakan minyak goreng, bawang merah, dan juga bawang putih. Kemudian Freshmart dengan pilihan daging ayam dan aneka olahan daging. Dan juga Perumda Sanjayaning Singasana Kabupaten Tabanan menghadirkan berbagai kebutuhan pokok, mulai dari beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula hingga minyak goreng. Dan untuk kebutuhan buah-buahan segar tersedia produk dari Niputu Surya Kusumadewi. Ada juga aneka olahan pangan dari Iwayan Juli Artawan dan Komang Ririn Marlia. Kebutuhan telur ayam tersedia dari Imadi Sudarma, sedangkan sayur-sayuran segar tersedia dari Gede Budi Astika. Dan juga untuk melengkapi kebutuhan bumbu dapur, ada Igusti Ngurah Jalanjana dari KWT Uma Sedana menyediakan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Dan bagi rekan dan rai pecinta olahan ikan, tersedia ikan lele dan bakso dari Ninyoman Ayu Puspawati. Jadi jangan lewatkan gerakan Pasar Murah UMKM dalam rangka Hari Radio ke-81 dan RRI Fest. Mari datang dan ramaikan kegiatan di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Belanja kebutuhan pangan, dapatkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, sekaligus dukung UMKM dan produk pangan lokal Bali. Sekian ya rekan dan rekan informasi menarik sore hari ini. Jadi jangan kelewatan di tanggal 3 September 2026 bertempat di LPP RRI Denpasar, Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Kalau begitu sudah bersiap-siap di rumah ya rekan dan rai yang ingin request lagu dangdut dan juga salam-salam, Gongge akan menyapa kembali di 0361 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
6: Halo, dengan siapa di mana?
5: Dengan Maylin.
6: Oh, Maylin. Oke, okay. Kalau begitu ini benar ya, Maylin ya. Kalau tadi gua nggak salah tebak.
5: Kemarin-kemarin Bide Duta juga salah tebak.
6: Oh alah.
5: Iya. Dia bilang katanya telinganya bongolan nih.
6: Oh. Oke deh, enggak apa-apa ya Melin ya, mohon dimaafkan ya.
5: Enggak apa-apa. Gimana kabarnya waktu?
6: Sehat luar biasa. Melin bagaimana sore hari ini?
5: Sehat juga. Kalau udah nge-swear berarti sehat. Kalau cuaca di daerah Denpasar Selatan lagi rem-rem.
6: Rem-rem ya, kalau di daerah Denpasar, tepatnya di Hayam Wuruk, ini asungkara cerah, Maylin.
5: Oh cerah, kok beda ya?
6: Kok beda ya, kenapa ya? Padahal masih-masih satu kota ya.
5: Ya, satu jalur lagi.
6: Iya benar, entahlah. Tapi mungkin giliran dulu.
5: Ya, soalnya hujan aja bisa gitu ya. Kadang di sana hujan, di sini enggak.
6: Iya benar. Kalau begitu request lagunya apa ngomong-ngomong nih?
5: Lagunya apa ya? Kereta Malam ya.
6: Kereta Malam. Oke, sebentar ya.
5: Kita jalan-jalan ke Surabaya.
6: Kereta Malam dari
5: Dari siapa ya? Umi Elpi ya nyanyi.
6: Ada Mojang bersama Imelda nih, dua penyanyi.
5: Yang cewek.
6: Imelda mungkin yang cewek ini ya?
5: Iya, oke deh.
6: Oke, Imelda mungkin ya, kita dengarkan sama-sama Melin ya.
5: Iya,
6: okay.
5: Kita bareng-bareng nanti ke Surabaya ya, naik kereta malam.
6: Asik, ajak Gongge, boleh deh. Gongge kumpulkan bekal deh dulu, karena sekarang tanggal tua jadinya gak bisa ke Surabaya.
5: Iya, nanti kan tanggal 3 kan tanggal muda.
6: Oh iya, iya, iya, benar ya, lagi
5: nanti
6: menghitung.
5: Kan, nanti kan Magang bisa ngeraktir Melin di sana.
6: Hei, langsung deh salam-salam dulu sebelum kejepit pintu, Maylin, silahkan.
5: Ya, mau salam-salam dulu ya. Salam buat Bu Pera, Ibu Merdeka, ayo naik. Ini terus Maylin yang dapat pulsa loh. Ya, trio macannya, ekornya aja terus naik, badan sama kepalanya kan.
6: Aduh.
5: Ada Maidira, ada Mas Tunindi, ada Bu Putu Kebewe, ada Monica Pal, ada Kamang Kusdani, Penarbe, ada Petut Mancung. Terus ada Bolodre, ada Yopnita juga, terus ada Bu Sinta di Penate, ada Gombiang Sri Kekeran, ada Gombiang Yoga, ada Niang Kirana, terus ada siapa lagi waktu? Adi lupa.
6: Aduh, gak bisa nih gue ngasih satu-satu juga.
5: Ada kan Dania, Nini Dania juga ya, tadi udah dapat ulam kaper. Nanti di pepes enak itu dinyatnya tidak enak. Ada bulu sekar satung juga. Terus ada ya pokoknya buat semua-semuanya aja deh. Ya yang belum ke Kuling maaf. Pokoknya diikat jadi satu ya Magong ya.
6: Oke,
5: masukin dalam keranjang biar ada angin.
6: Iya baik, biar gak masuk angin. Bener-bener ya, biar gak layu.
5: Tapi kakinya diikat, dia gak keluar dia.
6: No. Oke deh, kalau begitu terima kasih Maylin.
5: Ya, buat Magung selamat bertugas. Yang cantik, yang manis, yang imut.
6: Aduh.
5: Semoga selalu diberi kesehatan, rezekinya lancar, semoga teman sukses. Terima kasih. Yuk, dadah bye-bye.
6: Yuk, dadah bye-bye. Terima kasih banyak Maylin dari daerah Sesetan. Doa terbaik juga untuk Maylin dan juga keluarga tercinta ya. Sekali lagi gue gak informasikan, untuk WhatsApp Pro 4 kami sedang ada perbaikan ya, Rakri dan Rai. Jadi mohon dimaklumi, jadi untuk Anda yang ada mengirim pesan, mohon maaf kami belum bisa connect satu persatu atau sapa satu persatu di WhatsApp Pro 4. Jadi Rakri dan Rai bisa beralih ke Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Oke, sapa-sapa dulu yang sudah bergabung, ada Aji Bagus Widiantara dari daerah Sidambunut Bangli. Nah, untuk request lagu bisa langsung ya atau Aji ke line telepon kami 0361223361. Ada juga Pak Nyoman Suwarte, selamat sore Gongge, Antasura Pegoyangan Kangin hadir, terima kasih banyak. Ada juga Pak Wayan Brata Batu Bulan Bali sudah bergabung. Kalau begitu, satu penelpon dulu karena waktunya juga kepepet ya Rekade Andre, nanti setelah pukul 4 sore kalau belum berlangsung siaran langsungnya, nanti Gongge akan balik lagi di acara Prodangdut. Rekan dan rekan tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
3: Ini manik bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar cuma dini kena Raga ngalih obat segar satu selesai.
4: Nak dini seboi Raga nak rawas ano?
2: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
3: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
2: Dengarkan acara Gegunjakan setiap

Meraih satu apa ya, kondisi bisa dikatakan ya, yang dimana erat kaitannya dengan metabolisme tubuh ya, raka dan rai. Jadi kita bahas sedikit tentang asam urat ya. Pastinya beberapa dari raka dan rai ada yang mengalami kondisi asam urat ya. Bisa simak informasinya raka dan rai, atau kita dengarkan bersama dari segi gejalanya dulu ya. Jadi beberapa keluhan yang umum dari kondisi asam urat raka dan rai, yang pertama nyeri sendi yang intens dan muncul secara mendadak. Sendi terasa bengkak, kulit di sekitar sendi tampak kemerahan, sendi terasa panas dan sangat sensitif ketika disentuh ya raka dan rai, dan gerakan sendi menjadi terbatas akibat rasa sakit. Jadi raka dan rai, pada satu sendi dan ibu jari kaki merupakan salah satu lokasi yang paling sering terkena ya raka dan rai, menyerang pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan maupun jari tangan. Jadi tetap waspada, dan nanti kita lebih kenali bagaimana cara mengurangi asam urat ya di sesi selanjutnya. Tetap di Prongpat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat sore Raka Dian Rai. Pelaku industri pariwisata menyoroti sejumlah persoalan dalam penerapan pungutan wisatawan asing PWA di Bali. Persoalan tersebut mulai dari sistem pembayaran yang kerap mengalami gangguan, belum terintegrasinya data hingga belum jelasnya distribusi dan pemanfaatan dana PWA di lapangan. Ketua Tim Percepatan PWA Putu Winasra mengatakan terdapat 5 persoalan utama yang dinilai perlu segera dibenahi agar penerapan PWA tidak menjadi beban bagi wisatawan maupun industri pariwisata. Pertama, persoalan sistem pembayaran. Persoalan kedua, berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan. Ketiga, persoalan data, integrasi sistem, dan penegakan aturan. Persoalan berikutnya adalah pelaporan realisasi kepada industri yang dinilai masih lambat. Industri pariwisata membutuhkan informasi yang jelas mengenai realisasi penerimaan serta bagaimana dana PWA tersebut digunakan. Keempat, sosialisasi dan pemahaman mengenai PWA dinilai belum maksimal. Dan kelima, menyangkut distribusi dan pemanfaatan dana PWA. Rekan dan rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rodang Dudu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
5: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
5: Iya, supaya pelakunya jera.
6: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ingira Kelentrai, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Kanto nyaringin gongga Sintia, Nikira Kelentrai, sana mungkin durus nyaringin ring acara siaran langsung, persembahyangan pura ring pura agung jagat nata Denpasar. Kesaringin sewitran titiang, sana sampun sayaga, wenten pande gede Mahindra. Durus beli dede.
1: Om Swastiastu. Rahajang atur di tiang majang ring para pemiar sesami sanding dan musikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijugi pada megenah dumugi panggin di tiang statekena. Bidi Mahindra senemangkin jagi nyarangin para pemiar se ring siaran parahyangan, siaran purnama ring pura agung jagadnate ring rahina waraspati itu likur Agustus warse kalih tali 6 likur ring segeroning pemargi siaran langsung purnama ketiga sani kelaksana yang ring rahina mangkin raklan rai para pemirsa sahabat budaya sebelum lantut di tiang menginformasikan majang ring para pemirsa sami kemawasang ini pebuat giatnya sani kemargiang ring rahina mangkin sampun memargi kena dikingi sane polih amongan ring rahinane mangkin ingian punike saking kecamatan Denpasar Selatan. Sahabat budaya, taler titiang informasikan majang ring para pemirsa sami ngamawasang indik ide sang medu jati, ide sang sulingge sane mupur ring segeroning pemargi pidab-dab iadnya ring rahinane mangkin ingian punike ide penanda gede sidemen. Titiang wawanin malih ide pedanda gede sidemen saking griyo buruan jalan danau beratan Denpasar. Engih semeton sahabat budaya sedung lantur telah Riki titiang dapat informasikan ngemoseng ini cuaca ring seputaran kota Denpasar terpantau cerah pisan telah para pemedek saking kecamatan perangkat desa kelurahan sane rauh hadir ring rahinane mangkin saking kecamatan Denpasar Selatan ingian punike desa adat Pemogan. Engih rekalan rai para pemirsa memargi sampun yadnya sane sampun kelaksana yang ring rahinane mangkin raler ring sisi kaje kende niki sampun sayage para penabuh gener kende niki nyarengin ring segeroning pidab-dab iadnya sani kemargi yang ring rahana mangkin. Riantukan sampun memargi reresikan sampun taler sani mangkin pacang bersiap-siap kenden niki pacang ngemargi yang pemuspan.

Dan manggul di tiang para pemangku sarang sami, sani taler merage suci, sani subaktin di tiang. Para pengayah di tiang sarang sami, kita ler wenten saking desa pemogan, sani sampun presiderau, sani suk semayang di tiang. Punika taler ring angge TPLH, Kecamatan Denpasar Selatan, seke gender, seke kidung, sani sampun presiden ayah, sani gumanti wang yang di tiang. Sane makin jagiring titiang dadani wantah ngemargiang keramaning semah. Nggih. Menawi teu sampun jangkep serana pemuspan ring ajeng, ngiring asap-asap pintangan dumun karo kalih. Uku pangering prerai rauh ring angge sarire. Ka pertama ngiring kawitin antuk ngaturang sembah puyung. Inggih durus munggah.

Inggih Dedun, sane mangkin mepiranti antuk sekar, ulang bakti nglungsur pesaksi, majang ring yang surya raditya. Inggih durus munggah.

inggih dedun. Sane mangkin pangobakti mau piranti antuk wangen pengarcana majang ring yang ardenariswari praga yang ide yang jagat nate. Inggih durus mungah.

Inggih tedun durus kepik gede sekar puniker ari sumpang ring karne atau wiring siwaduare make paicanide batare sami. Ngiring lanturang wale pisan ngaturang para manik susme melarapan antuk ngaturang sembah puyung inggih durus munggah.

Inggih tedun sampun puput. Inggih kadya sapunika ayat pemargi pemuspan sanesampun presida katur ing ida batare. Sane mangkin tunasi tiang dan jero mangku payah ayah dan mang deside. Nedonan wang supade meragetir telan wijer yang pemedek sanesampun presida ngaturang sembah pangobakti.

0: Pakelan Rai para pemirsa, sahabat budaya, semeton ditiang sani kandun musikian nyarengin Dede ring pro 4 suara budaya Bali ring sironing pemargi. Dede menyiarkan secara langsung ring sironing pindabdan ring puro Agung Jagat Nate. Ingin punike siaran langsung Rahina Suci Purnama ketiga kinten nggih. Rakyat Rai, sahabat budaya, senewawu sampun kemargiang pamuspan kinten niki para pemedek sane ayat tangkil rauh ngaturang sembah ring rahnane mangkin sampun memargi antar semeton ngerastiti majang ring sangyang Chandra kinten niki ngiring ring pidabdab Rahina Suci Tilame sekadi mangkin niki ngiring sarang-sarang menawi te semeton di tiang galah becik pisan angin ngemargi yang pamuspan ngemargi yang penglukatan gendan kini nyuciang ring sidroning angge engi sahabat budaya semeton riantukan sampun wusan ngemargi yang pamuspan menawi te relen rai sahabat budaya ninten presiden nyarangin ring Pura Agung Jagatnata gendan niki dados kenden iki muspe ring merajan soang-soang ring kayangan tiga taler becik pisan kenden iki nggih. Nah ngiring sarang sami ngerastiti ngerastitiang jagate lan sedaging nyane mangdeng ngemangwang sane mawaste kerahayuan tur keselamatan nggih semeton rekelan rai ledangan pisan niki Dede jagi ngelungsur mau pamit sarang sami suksemo antuk uratiannya nih seluruh kerabat kerja sane bertugas ring galah suri kadi mangkin jagi ngelungsur mau pamit puputang titiang antuk paramo santi om santi santi santi om Dede pacang menuju ke studio Jalan Hayam Uruk nomor 70 Denpasar Bali gak Cynthia.
1: Nggih, suksema Bli Dede sampun menyiarkan secara langsung nggih rakalan rai siaran langsung persembahyangan ring pura Agung Jagatnata Denpasar nggih. Rakalan rai mewali ring studio Perempat RRI Denpasar sarang titiang gong ya Cynthia nyarengin mekudang-kudang acara nggih ring Perempat RRI Denpasar sekadi biasa ring galah mangkin kantun ring acara lingser saja ragam irama nusantara. Dures dumo nyaranang pemuspan ring rai sana becik mangkin Rahina Suci Purnama mogi-mogi jagat sedagingnya nih mangda rahayu niki sarang sami rakanan rai tetap menikir yang perompat RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Waktunya kentongan, siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi, bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Baik, rekan-rekan Renggongnya Cynthia masih temani ruang dengar Anda di Perompak RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sesuai janji gongnya Cynthia di sesi pertama acara Pro Dangdut, ya, Raka Dantre sudah mengetahui apa saja gejala dari kondisi asam urat, di mana asam urat ini, ya, Raka Dantre merupakan salah satu kesehatan yang bermasalah atau masalah kesehatan yang cukup sering dibicarakan, terutama ketika muncul keluhan berupa nyeri pada persendian. Banyak orang menganggap asam urat hanya disebabkan oleh terlalu banyak mengkonsumsi makanan tertentu. Padahal kondisi ini berkaitan dengan proses metabolisme tubuh dan kadar asam urat dalam darah. Jadi cara menguranginya dari kondisi asam urat ini seperti apa sih Gongge? Nah tentunya menjaga pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam membantu mengendalikan kadar asam urat. Yang pertama, perhatikan pola makan ya Raka Dantrai. Yang kedua, cukup minum air. Yang ketiga, jaga berat badan. Yang keempat, rutin melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, batasi minum manis dan juga alkohol. Nah siapa nih Raka Dantre yang sering minum minuman manis atau beralkohol? Nah tentunya ya Raka Dantre itu salah satu penyebab Raka Dantre kenapa bisa asam urat. Jadi dikurangi secara pelan-pelan ya. Informasi ini Gongnya Cynthia langsung kutip di rri.co.id atau rri.co.id. Baik, kembali Gongnya akan menyapa ruang dengar Anda di line telepon. Tapi sebelum Gongnya akan sapa di line telepon, di Facebook sudah ada yang mengantri. Jadi Gongnya akan sapa dulu. Ada Pak Oke Mulyarto Padang Sambian sudah hadir. Pak Ruskin sudah hadir ya. Pak Ruskin ya, Pak Ruskin sini. Sudah ikutan di kawasan Sukawati Dohopekan. Terima kasih. Ho-ho-e sore hari ini berdendang bersama Gongnya. Langsung saja di pesawat telepon 0361-223361. Mari bergabung Raka Dantrai, mungkin yang belum ya berkesempatan dari pagi ya bisa langsung karena waktunya sampai pukul 5 sore karena sudah tuntas lebih awal siaran langsung kami, jadi kami akan buka kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, sembari Gongnya Cynthia akan sapa-sapa Anda di line telepon, ada satu buah lagu dulu dari Ratna ya, Raka Dantre, Telong Seguro.

0: bareng kedingkling di Pura Lur Natarsari, Desa Apuan Baturiti. Barong kedingkling juga disebut dengan barong blas-blasan yang berarti memblat-blatan atau terpisah-pisah. Merupakan cabang seni suatu pertunjukan pewayangan kuno klasik yang ditarikan oleh manusia. Di Bali, terdapat beberapa kesenian tari barong kedingkling yang sangat disakralkan dalam setiap pegelarannya. Salah satunya di Pura Luwur Natarsari, Desa Apuan Baturiti, Tabanan Bali. Pada barong kedingkling terletak pada bentuk-bentuk topeng yang dibuat dengan mengikuti tokoh-tokoh dalam cerita Ramayana dengan bentuk dan karakter dari masing-masing tokoh yang berbeda-beda diwujudkan dalam bentuk pewayangan yang ditarikan oleh 9 orang penari dengan formasi menari beriringan. Para penari barong kedingkling menggunakan kostum rambut badan yang terbuat dari serat batang pohon padma, terkecuali 2 tokoh punakawan yang menggunakan kostum baju koko kuning atau sangut dan baju koko poleng atau dalem. Selain itu, keunikan yang paling menonjol pada barong kedingkling yang terdapat di Pura Luwur Natarsari yaitu perwujudannya yang mengambil konsep 9 dewa penguasa arah mata angin atau dewa Tenawasanga yang dalam ajaran agama Hindu merupakan simbol dari penyeimbang alam semesta dari berbagai arah, sehingga perwujudan barong kedingkling tersebut berjumlah 9 tokoh dan masyarakat lokal menyebutnya dengan sebutan Tapakan Ida Betara Sakti Nawasanga. Tarian dan gamelan barong kedingkling di Pura Luwur Natarsari juga memiliki ciri khas yang sangat unik dan klasik. Gerakan para penari barong kedingkling mengikuti gerakan-gerakan yang mirip dengan gerakan wayang, namun ditarikan oleh manusia dengan diiringi gamelan keklentingan yang memiliki suara yang sangat khas.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Rodang Dut, Rodang Dut. Dangdut adalah kita.

0: Denpasar. Hai hai hai, Raka dan Rai, Gongnya Sintia masih temani ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih lagi 15 menit, yuk Raka dan Rai, Gongnya akan sapa kembali yang mungkin tadi sudah mencoba untuk menelpon ya, tapi Gongnya off-kan dulu karena sudah ingin mutar lagu gitu ya. Bisa dicoba kembali, Gongnya akan menunggu di pesawat telepon 0361-223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dari Menasipapi.
0: Hmm?
1: Di Bangli.
0: Dari Bangli dengan?
1: Dengan Mengah.
0: Dengan Bapak siapa?
1: Pak Menasipapi.
0: Oh, Bapak Nengah Suparte. Betul ya Bapak ya? Salam kenal dulu Bapak.
1: Iya, iya. SA terakhir.
0: Iya, benar. Bapak mau request lagu apa Bapak?
1: Mau lagu lama apa baru?
0: Lagu dangdut boleh. Mungkin bisa disebut dulu judulnya, Gongnya akan usaha carikan.
1: Ya, Suara Hati ya.
0: Suara Hati dari Ida Lelo sudah keputar. Mungkin penyanyi yang lain?
1: Oh. Enggak dengar tadi. Ya yang lain aja dah.
0: Yang lain saja.
1: Bebas, bebas.
0: Oh ya, penting judulnya Suara Hati ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, Bapak. Ada salam-salam ya. Silakan Bapak.
1: Iya, sama pendengar Pro 4 RRI semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Salam kenal aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, sekian aja.
0: Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Salam kenal kembali. Ya, tumben ya.
1: Iya, tumben.
0: Iya, Bapak. Sehat-sehat nih Bapak.
1: Ya.
0: Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Nengah Suparte dari daerah Bangli sudah bergabung. Pastinya Bangli sore-sore dingin ya Bapak ya. Oke, Suara Hati dari Dewa Persik Gongnya sudah siapkan. Kalau untuk Suara Hati Ida Lela Musmulyadi itu sudah diputar tadi Bapak ya. Mohon maaf, nanti mungkin di sesi selanjutnya atau di hari berikutnya ya. Karena sesi kita sudah habis, akan habis ya. Jadi di hari berikutnya bisa Bapak Nengah Suparte request kembali Suara Hati Ida Lela. Baik, Raka dan Rai, satu penelpon lagi. Mungkin ya Gongnya akan menyapa dulu karena masih waktu. Waktunya lagi 13 menit nih bisa dipakai untuk request lagu dan juga salam-salam di pesawat telepon 0361-223361. Yuk Raka dan Rai, ada juga yang sudah bergabung pastinya di WhatsApp Pro 4. Sekali lagi mohon maaf Gongnya belum bisa sapa-sapa satu persatu di WhatsApp Pro 4 karena WhatsApp Pro 4 masih ada perbaikan ya. Jadi mohon menunggu Raka dan Rai bisa beralih dulu ke Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Jadi Gongnya aktif update status di sana di acara Pro Dangdut dan acara yang lainnya. Oke, di belakang Bapak Nengah Suparte kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore Kak Angku, penutup nih dari daerah Tabanan.
2: Ya, nih baru pakaian habis, pakaian mau ke pulau.
0: Langsung ke pura.
2: Iya nih anak-anak, adik-adik, cewek-cewek, maturan rambut mungkin di pura.
0: Oh, maturan, Bi. Anggen sesunan Rika, Kak Angku.
2: Enggak, nah, anak-anak yang juga sesunan.
0: Oh, hastungkara margi antar, Kak Angku.
2: Margi yang pembersihan, pembedaan, gitu.
0: Mi becik saja nih ke Kak Angku, nge. Hastungkara rahinnya becik.
2: Dibandingkan dipotong di apa ganteng di sini potong apa gini apa ganteng ya?
0: Yang apa Kak Angku? Mohon maaf.
2: Iya, dibandingkan potong di tempat pemotongan rambut.
0: Oh, barbershop.
2: Kan tidak berarti tidak berguna.
0: Punapi, punapi Kak Angku, tidak jelas
2: kalau,
0: kayak dengerin.
2: Kalau dipotong di salon kan tidak berguna.
0: Oh, kenten. Oh iya ya, baru gue gak jelas lagi. Iya, iya, iya, iya, iya. Biar sekarang lebih berguna potong, rambutnya daripada dibuang-buang, kenten. Oh iya, iya.
2: Kewakasan, ungkur, kalang irago, lengsir, perlingsir kali.
0: Ya, kalau...
2: Nanti ada upekara ini.
0: Iya, kalau memang di tempat suci wenten ya Kak Angku ya untuk maturan ke sesunan sambil ngemut ketika bisa. Iya.
2: Kalpas-pas, kalang tumpak wayang.
0: Tumpak wayang, iya Kak Angku. Kalau begitu Kak Angku, kita boleh goyang-goyang sebentar Kak Angku di acara dangdut. Mau request lagu apa Kak Angku?
2: Lagunya biar tua, darah muda aja.
0: Darah muda. Nah,
2: Bang Haji Roma Irama.
0: Bang Haji Roma Irama. Oke, sebentar kok kayak carikan dulu darah muda Roma Irama ada atau tidak nih ya. Semoga ada Kak Angku ya. Oke, sebentar Kak Angku. Adanya darah biru doang soalnya Kak Angku.
2: Wah, gitu.
0: Oh, darah muda belum ada ternyata Kak Angku.
2: Oh, kalau di filmnya terus ada ya, tiap malam diputar.
0: Yang apa tuh judulnya?
2: Sekarang kalau udah begitu, pandangan pertama aja kek.
0: Oke, pandangan pertama
2: bersama berjumpa. Ya.
0: Oke, untuk salam-salam belum bisa
2: salam
0: Kak Angku.
2: Semua perempat dimanapun berada, laki perempat semua sehat. Paling terutama dengan Haji dan Ibu.
0: Iya, salam juga balik dari Haji Ibu untuk Kak Angku, Mbah Angku, Mbak Kade.
2: Ini anak sebuah kepura maluan.
0: Iya. Ya, ya istri-istri dulu.
2: Selamat
0: baik.
2: Dipulangin nanti waspada di jalan supaya selamat sampai ke
0: Astengkara. Terima kasih Kak Angku.
2: Terima kasih selamat tugas. Bye.
0: Dadah bye-bye. Baik Om Santi, Santi, Santi. Om terima kasih Kak Angku. Selamat Hari Suci Purnama di daerah Tabanan. Kak Angku Sudani bersama Mang Angku Sudani yang sudah siap ngayah di pura ya, tempat suci agama Hindu ya. Baik Raka dan Rai, kalau begitu sudah tuntas juga Gongek menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah 2 jam ya Raka dan Rai. Tidak hanya 1 jam tapi 2 jam gue sudah menemani setengah jam tadi siaran langsung. Semoga menghibur ruang dengar Anda. Nanti gue akan balik kembali tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat sore, Raka Dendrai. Kesadaran pelaku usaha akomodasi pariwisata di Bali terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana masih perlu ditingkatkan. Hingga saat ini baru sekitar 20% hotel dan akomodasi pariwisata di Bali yang telah mengantongi sertifikasi kesiapsiagaan bencana SKB. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Bali, Ide Bagus Gede Wiatnyana Putra mengatakan, berdasarkan data BPBD baru 117 hotel dan akomodasi pariwisata yang telah mendapatkan sertifikasi. Sebagian besar merupakan hotel berbintang. Menurutnya, rendahnya jumlah hotel yang memiliki sertifikasi bukan semata-mata karena sulitnya memenuhi indikator yang ditetapkan. Masalah utamanya adalah pemahaman dan kesadaran manajemen hotel mengenai pentingnya pengurangan risiko bencana. Masih ada pelaku usaha yang belum menjadikan kesiapsiagaan bencana sebagai prioritas. Padahal sertifikasi tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pengelola akomodasi pariwisata untuk memastikan keselamatan karyawan dan wisatawan saat terjadi bencana. Rekan dan rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Rakelan Rai Perempatan RI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanton ikan nyerengin Rakelan Rai yang pekebun soang-soang. Pasti kenyanyi sore ini mangkin ring rahini berospati. Kanton mata kita king, budal ring nama karya. Jagi beraktivitas nih Rakelan Rai. Talar mata kita king, jagi nyalangan pemuspar. Karena mangkin ope ring rahini suci purnama. Nih king, wenten sane kepura kayangan tiga. Wenten sane ring merajan soang-soang. Nih Rakelan Rai, wenten tenalar wering pura agung jagat nata dan pasar minap nge bagi semeton dan pasar nih kira kelan rai ini gong esinnya kang yang kemanten ring LPP RRI dan pasar talaring merajan ageng merajan alit nih kengge sampun puput suadar menyanyi sampun mebanten minap sana istri-istri waw budal mekarya tan kenapi mebanten dumun nge wosan kenten nge rakelan rai napi wastane nyalanang suadarma nge ring rayana suci purnama mangken waw boleh mesandakan nge mesandakan dumun nge Rakelan Rai minap sampun wenten iki galah mesandekan nyarangin ring acara perompat RRI dan pasar merupa acara lingser saja muatang informasi lan teman-teman Bali kantos jam 7 wengi mali jebos ring palatan ka pertama sekali biasa pacang gongga Cynthia informasi yang inde destinasi wisata niki nggih sane wenten ring sejebak Bali mali jebos nggih Rakelan Rai sane mangken ka atur tembang dumun mungkah ring acara lingser saja informasi lan tembang-tembang Bali.

0: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
1: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
0: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
1: Loh, bedanya apa, Bu?
0: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
1: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
0: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
2: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
3: Talenan. Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ini selamat sore Rakelan Ray, Gonga Sindi akan menyiarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Lingsir Sanja. Sira puniki sane sampun mantengin Pro 4, jagi mirangang informasi menarik Ring sore ini mangkin karena ringgala jam 5 lintang 2 dasa menit, kantos nampak ringgala jam 6, niki baca Gonga Sindi sok biang, informasi nganinin indek destinasi wisata. Ya. Rakelan Ray, sane ingin ke Badugel, dikingi Rakelan Rai napi wastane puniki di kawasan Badugel Kentang.

Wenten daya tarik wisata Niki Rakelan Rai yang berada di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Bali. Jadi kan Tabanan Buleleng Nike watesne nampak kentengnya Rakelan Rai. Dadosnya nih bukan di daerah Bedugul tapi di kawasan Bedugulnya nih kentengnya. Jika Rakelan Rai minap Durung Uning, Wenten Agro Pudak Lestari, nah Niki daya tarik wisata ring daerah kawasan Bedugul Bali niki semeton nggih. Jadi daya tarik utamanya adalah kebun bunga krisan nggih. Sane Durung Uning bunga krisan sekali napi durus melancaran nggih ngereh gala sane becik niki Rakelan Rai angin melancaran ke daya tarik Agro Pudak Lestari karena Rakelan Rai niki bisa menikmati kebun bunga krisan sana luas serta memetik atau merangkai bunga niki nggih secara langsung. Nah, selain krisan, wenten naler bunga jempiring lan pecah seribu kentan nggih Rakelan Rai nggih. Jadi Agro Pudak Lestari wenten taler glamping niki Rakelan Rai bukan hanya destinasi agrowisata tapi juga glamping niki nggih, menyediakan area glamping lan camping di tepi Danau Buyan dengan udara sejuk lan pemandangan alam sanget tenang nggih. Dan juga daya tarik utamanya aktivitas luar ruangan. Jadi cocok niki untuk tempat Rakelan Rai berkumpul sareng keluarga besar, outbound atau acara-acara keluarga, acara kantor. Nah, cocok nih kingge ring daya tarik utama Agro Pudak Lestari. Lokasi nggih Rakelan Rai lan informasinya nih, alamat jangkepnya nih ring Desa Pancasari, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng, Bali atau sekitar kawasan Bedugul. Lan media sosialnya nih rerakemantan @apl.glamping niki semeton nggih. Langsung kemantan ring media sosial berburu bunga krisan nggih Rakelan Rai yang ingin merangkai bunga, wenten taral glamping, camping yang ingin berkumpul-kumpul, luar biasa niki. Nggih, pilihan sanget tepat untuk berlancong-lancong ke daerah kawasan Bedugul, tepatnya nih ring Agro Pudak Lestari. Sirap pun ikisannya sampun berdua rencana ketika gongnya sampun sobihang durus niki Rakelan Rai sarang keluarga kerabat sawitre minap niki semeton nggih ke Agro Pudak Lestari. Dari daya tarik utama kebun bunga krisan, Agro Pudak Lestari glamping lan aktivitas luar ruangan.

warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya lontar Dharma Caruban, kawitan Dharma Sawita, dan puring cining ebatan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
4: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
3: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
5: Selamat pagi, ibu-ibu.
6: Pagi.
3: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
5: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
7: Masa sih? Kok kelihatan munafik ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
5: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.
8: Suara Budaya Bali.

Oke, selamat sore Rakelan Rai Gongesinnya Kantor Nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali Ring Acara Lingsir Sanja mengatang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Rekomendasi destinasi wisata kantor yang kawasan Bedugul nge. Rakelan Rai Wentan Ring Desa Candi Kuning Kecamatan Baturiti Kabupaten

Yening, Rakelan Rai, Reng Danau Berata, Niki hanya berjarak sekitar 15 menit dari daerah Dusun Bedugul Asri. Niki adalah kawasan wisata kebun, edukasi, dan rekreasi keluarga yang memadukan suasana desa pertanian terpadu, villa, dan restoran di dataran tinggi Bedugul Baling. Tepatnya nih, Reng Banjar Kembang Merte, Niki Sematon. Jam bukanya pada pukul 8 hingga 9 malam waktu Indonesia Tengah, Niki operasi operasional umumnya neng ya, dan tiket aktivitas mulai pukul 10 pagi nih kira-kiraan rai. Harga tiket masuk nih kira-kiraan rai berkisar mulai dari Rp50.000 nggih, jadi rakelan rai bisa langsung memesannya lewat media sosial nggih ataupun online nih kesempatan ampura dados rakelan rai nggih. Dan daya tarik dari napi wasana wisata Dusun Bedugul Asri lan aktivitas aneka pertama rakelan rai dapat berkunjung melihat proses pertanian secara interaktif dari pembibitan hingga panen nih nggih. Dan juga rakelan rai daya tarik dan aktivitas pasar akhir pekan nggih rakelan rai. Jadi wadah bagi petani lokal untuk menjual hasil panennya yang segar secara langsung. Restoran Dapur Cemara, jadi restoran dengan kapasitas 150 kursi, sana menjanjikan pilihan menu ASEAN lan barat nih kesmatonge. Dan villa keluarga, jadi akomodasi penginapan bertema suasana pedesaan sane asri lan sejuk nih kenge. Cocok rakelan rek ketika wenten nih kenge libur panjang, bolehlah sekali-sekali untuk menginap bersama keluarga di villa keluarga sane wenten yang Dusun Bedugul Asri. Kumpul-kumpulin dumun cinah rakelan rai, mang da boleh niki melancaran ke Dusun Bedugul Asri nggih. Tapi malih-malih menghitung hari kematan sampun tanggal muda. Sedikit demi sedikit dikumpulkan dumun, mang da boleh melancaran ke Dusun Bedugul Asri, wentan daya tarik, kebun nggih, edukasi lan bersama rekreasi keluarga, memadukan suasana desa pertanian terpadu, villa lan restoran di dataran tinggi Bedugul Bali.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat sore Rekalan Regong. Sini akan nyiringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, hal yang tidak boleh dilakukan saat berwisata, niki dumun dicatat nggih, tidak boleh membuang sampah sembarangan niki nggih, merusak fasilitas alam nggih Rekalan Rai, mengabaikan adat dan budaya lokal, membuat kegaduhan, memberi makan atau mengganggu hewan jika niki Rekalan Rai di tempat wisata alam atau kebun binatang. Tangge mengambil benda cagar budaya, jangan pernah mengambil batu, pasir, artefak atau benda apapun dari kawasan wisata sebagai souvenir ilegal. Nggih dicatat nggih Rekalan Rai beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat berwisata karena wenten aturannya nih ketika berwisata tidak boleh sembarangan nih Rekalan Rai nggih, dijaga ucapan juga, dijaga tindakannya nih ketika membawa anak kecil, dijaga baik-baik nggih Rekalan Rai. Napi male, napi wastane wenten berwisata ring alam nggih, wenten fasilitasnya ne sampunang dilakukan coret-coret di batu maupun pohon, memetik tanaman dilindungi atau menginjak terumbu karang ketika niki nggih Rekalan Rai berwisata alam. Niki rumun catatannya ne Rekalan Rai sane gonggek sini kutip saking kompas.com nggih. Sane mangken sampun telas dumun gonggek sini sobiaha, ini informasi destinasi wisata ring Rinkala nih mangkin. Malah jebos, jagi nyalan pemuspan Rinkala jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Busan puji trisannya wahu gue gak sini lontrang Bali ring acara lingsir sanja. Matang informasi lan temang-temang Bali, nganinin ini adat istiadat. Rinkala terakhir tetap unikir ring pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online gak?
2: Bangun!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

benang tekite pratiak seukir lang pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat sang surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

снести от гроздки.

Dieu.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

sahanam bawan. Semoga yang kuasa melindungi kita. Om sahanam bunaktu. Semoga kita mendapatkan rezeki.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
6: Inggi Rahaja Rakalan Rai Gongga Sintia mewali nyaringin Ring Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rahaja Kemargiang Puja Trisan ya Majaring Umat Hindu Sudarma Sanementeri Sejibak Bali Mogi Stata Kena Lan Rahayu. Rahaja Musanekani Kesempatan ya Rakalan Rai Gongga Informasi yang dumun ini perakiraan cuaca Sejibak Bali Ring Rahino Mangke Niki diprediksikan Samian Cerah Setengkara Niki ya. Ter Sanementeri Margi Alan-alan Kemantan tetap utamakan keselamatan, jangkep surat mengemudi Kadisim STNK lan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca sane gongge Sintia Kuti puniki saking bmkg.go.id. Inggih rakalan rai saatnya tepat di pukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah gongge Sintia kumandangkan adzan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

Inggih, Raja Rakalantara Gongge Sintia Kantonya Rengin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring acara Lingser Sanjo muatang informasi lan teman-teman Bali nge. Selamat menjalankan dumun adzan maghrib bagi saudara kita beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ingira kelantrai kita bahas dumun nih kira kelantrai nggih indik napi wastani nggih seputaran jam 6 sore kenten nggih. Apakah betul bahaya tidur jam 6 sore? Nah, penapi rakelantrai dan iki menurut lontar kaletatwa semoton nggih sanego nggih Sintia kutip saking mediaorasi.com. Sapunapi sih nenek moyang kenten nggih penglingsir dumun selalu panik kalau melihat nggih rakelantrai tidur di jam 6 sore nggih. Nah, niki wenten kecawe sering lontar kaletatwa. Dalam naskah tersebut niki dijelaskan bahwa saat sani kala tiba, para buta kala sedang berkeliaran di seluruh penjuru alam nggih. Beberapa fakta dari lontar kaletatwa nggih rakalan rai. Sane harus uning dumun niki nggih. Sane ka pertama energi kosmik. Buta kala bukanlah sekedar setan dalam film horor. Niki melainkan energi kosmik sane lahir dari amarah Batara Siwa. Yang kedua, risiko ditadah. Tidur saat sanikala niki dipercaya bisa membuat seseorang ditadah atau dimangsa oleh kekuatan buta kala karena kondisi jiwa yang sedang tidak terjaga. Sane pinuntut puniki rakelan rai, bahaya tidur jam 6 sore adalah gangguan niskala nggih, keluar rumah atau berada di tempat-tempat tertentu atau tidur pun nggih rakelan rai tanpa perlindungan spiritual di jam 6 sore niki ngedah dosang kenten nggih iraga sareng sami rentan terhadap gangguan makhluk niskala. Nah, niki mau sang ini niskala ring lontar kala tatua nggih sane gua nggih sing dia kutip saking mediaorasi.com. Oh,

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya

Inggira Kelantarai, Perompat RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, Selana AM 1206 KHz, Suara Budaya Bali. Gongnya sini kantong nyarengin ring acara Lingsir Sanjang ya. Ring Rahayana Waruspati, Pitulikur Agustus, Baru Sekali Tali Nom Likur, Niki Nope Ring Rahayana Suci Purnama ya. Kenapa Niki, gongnya hari Suci Purnama disebut sebagai hari baik? Nah, karena ring hari Suci Purnama mangkin bulan penuh rakelan reng. Niki adalah puncak terang ya. Jadi galah utawi waktu niki rakelan rai ketika bulan bersinar paling terang sane melambangkan kemenangan terang atas gelap atau pengetahuan atas ketidaktahuan. Pembersihan pikiran dianggap sebagai saat yang tepat untuk menyucikan lahir batin, bermeditasi dan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa. Pancaran energi penuh telah niki diyakini sebagai momen pemujaan utama untuk mencapai kesempurnaan batin dan memohon anugerah keselamatan. Dan terakhir waktu sembahyang utama nggih. Jadi rakelan rai umat Hindu niki diajak melaksanakan persembahyangan khusus dan mengaturkan niatnya utawi persembahan suci karena hari mangkin diidentikan dengan keharmonisan. Samukan iki sematan sami musper rakelan rai di hari baik nggih, di puncak paling terang di hari suci purnama astengkara niki sampun wenten sane nangkil minap niki nggih sematan nggih durus nggih. Nggih rakelan rai nika dumun informasi ring acara Lingsir Sanje mangke satukan sampun kebandingan tok gala gongge sampun telas dumun nyobiang informasi destinasi wisata dalar adat istiadat ring acara Lingsir Sanje muatang informasi lan teman-teman Bali nggih. Ring DJ pada megena mogi sane nyarengin arse niki sane nyarengin ring acara Lingsir Sanje mangke mogi-mogi mepikeno nggih. Sane dorong manut ampura dumun nggih rakelan rai ngiring sarang-sarang jangkepin antuk informasinya nih nggih. Saling berbenah niki sematan sami rahajeng rahina suci purnama bang dijagat sedagingnya nih tetap rahayu nggih. Rakelan rai tetap puniki ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: Pro Bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungkin gatre senekatur mina kadinyane. Dinas Kelautan lan Perikanan Provinsi Bali terus ngerembeng ngewigunayang teknologi anggen nulungin bendegane. Pakeleng wanti warse Nabi Muhammad nentandados kecinga wantah pina ke acara upacara tahunan kemantan. Inge pamiyarse sane mangkin titiang gongge Sintia ngaterang gatre sejangkepnya nih. Inggera Kelantra Gatre ka pertama, Kepala Dinas Kelautan lan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Putu Sumardiana Ngodarang, ku bandane terus ngerembeng ngewigunayang teknologi antuk nulungin bendega alit, nincapang pikolih nyane. Kewedarang sejeroni ngewigunayang teknologi punike, Presiden melarapan antuk pengangge alat vessel monitoring system, sane kepasang ring jukung. Bendegane boleh nulungin ngecek lokasi mapupul B lan kondisi ombak pasih. Manut Putu Sumardiana, Vessel Monitoring System, Presiden ngirangin pikobat para bendegane ritat kale melaut talar nguantu ngatur prabio operasional. Selanjutnya nih Rakelan Rai Koeron, Ketua Dewan Ulema Indonesia Kota Denpasar, mau sang ini pekeling wanti warse Nabi Muhammad dan tanda dos kecinga wanta pina ke acara upacara tahunan kemantan. Sujatinya nih punika dados cihne rasa ngasih asih mangde presiden manggihin malih nilai-nilai tatuladan Rasulullah. Dane mangde presiden latarang taler nilai-nilai miwa piteket sane kebakte stata kegunayang rima kudang-kudang pikobat ring era modern ngawit saking etika komunikasi kantos keragaman sosial. Manut koeron ring zaman digital mangkin ajahan punika mengiguna pina ketate titi moral sane membuat pisan ring sejroning ngewatesin penglimba informasi sane iwang miwah bebawasan sane ngewinang alit arsa.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiaran oleh RRI Denpasar.
0: Inge, selanjutnya nih Rakelan Rai Guru Studi Agama Islam Farhan Muhaimin Negesang Indi Renungan Kehoripan Sane Dados Tatuladan Ring Nabi Muhammad Welas Asih Ngaunitin Dharma Lantate Krama Ring Pantaraning Jatme Nentan Nyingakin Soroh Miwah Kulitnya nih Keutamayan Nilai Punika Kemargiang Ring paliksan, Parilaksana Sosial Farhan Muhaimin Ngawahin Indi Semangat Toleransi Ring Piaga Madinah Nganutin Keuripan Toleransi Krama Bali. Lan pini untat niki Rakelan Rai Ketua Umum PSSI Erick Thohir ring Stadion Kapten Iwayan Diptagianyar ngodarang kubandane ngerancenayang kelimbakang Piala Presiden dados pertandingan ngangen skala sane gede taler berpotensi ngelibatang tim nasional. Kodarang penglima Piala Presiden menados ajeng sane gede dados silih tunggil pilihan sesampun sayan padetnya nih kompetisi klub miwah nincapannya nih penerimaan turnamen ring tingkat internasional. Manut Erick Thohir Piala Presiden presida kelimbakang anto konsep sane patas kadi Kings Cup ring Thailand sane sampun memargi selami duang dasa warsa. Ingin pemirsa wanta kadi asa punika gatra basa Bali sane presida katur wengine mangkin titiang gongge Sintia kesarangin penggerama gatra Bali ngelungsur mapamit puputan titiang antuk uncarang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau sampun

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

书岭，gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cenceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

0: suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aku bosan dengan hidup ini. Orang tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali.
4: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu para pemirsa Radio Republik Indonesia, program Empat Denpasar, sane kesiarang saking Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar Timur, sane wang yang ditiang ring dije jagumanti menggenah menawi ring kuri, ring griya, ring jeru, ring warung, ring kantor malih, ring kendaraan nggih. Biasanya nih tu aji si demen niki ring kendaraan. Ah malih kecunduk sarang titiang ring rahine uras pati nemonin purnamo. Nih uras pati manis. Nah, jantan sampun jagi ring titiang malih bos mau palo wakio ring 22 33 61 sakewanten

0: sang yang ageni.
1: Eriko do sang astiko mangastuti.
0: Eriko rares sang astiko ngaturan semah punika.
1: Ritri Mahorajo Jano Mejayo.
0: Majange ring lingge hido sang Prabu Jano Mejayo.
1: Ling niro.
0: Aris atur hido ne.
1: Yadnyo aji.
0: Inge ratu, ratu pang Prabu. Nawagang, nawagang ratu.
1: Atianto paripurno nikang yadnyo Tri Mahorajo.
0: Wiyakti sampun paripurno pisan ingyan yadnyo sane karyanen singih iratu.
1: Saksat yadnyo sang yang somo.
0: Unika winaluya yadnyanida sang yang bulan sang yang somo
1: baru no samonyo wane
0: ini ketalar sesamennya ne sekadi yadnya ni de sang yang baru no ah
2: hilang
0: hilang sang yang baru no ne
2: ye kira rengungkur
0: inge rengungkur udah kade ampun boleh apa alatan penikah. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Nye.
3: Titi yang panur.
0: Anur.
2: Tumben ya tumben.
0: Tumben. Ada nak sing nu. Monitor.
3: Hari kali.
0: Inye kak.
3: Nye nye nye. Mangkane ling sang maharsi.
0: Inye kak dia sapuni kepongandikan ide sang maharsi.
3: Terlungat dosire.
0: Raris ngelanturan pemargi raris ide.
3: Irike tesang watak yadu wakasan haru-haru.
0: Irike raris paro yadu ne pamuputnya ne jek bio paro pikayonannya. Ribut.
3: Mau arahing betare kresno.
0: Raris matur uning ring ido betare kresno.
3: Datan haro-haro betare kresno.
0: Cekawanten ido betare kresno nenten pisan puniko ido. Kecaroben pikayonan ido neantuk kabrembahan jaga tirika.
3: Tanah yunte sire ri kahilangan ing brahmana sapa.
0: Ido nenten kayun punika ngicalang punika pastun sang meragu brahmana sareng tiga punika.
3: Oh menang juga sire.
0: Sekewanten ide jek naneng menang kewanten punika ide.
3: Irike sakatam besok.
0: Iye, benyang semangannya ne pun api pun ike.
3: Iye, tang musalo yo mayo.
0: Modal rares pun ike musalo gada pun ike sekadi lelingsen.
3: Sangking woko sang samo.
0: Sangking weteng sang samo ne.
3: Atian teke.
0: Nalut danyut mende.
3: Winuat akan tersire maha, maha, maha jay ugre seno.
0: Maha raja. Harus keserahan antuk sang ugre seno.
2: Ring groseno serahang.
0: Ring groseno serahane gado punika.
3: Kinon daya kikiran.
0: Harus kena kaya mangne kerorohan kikir mangne kekikir.
2: Kukro gaji.
3: Kikir kikirannya inanyut daya yang segar.
0: Punika tain-tain kikir punika mangne kanyut punika ring segar sanur.
3: Ya, tak kumuh

0: merumpung.
1: Unike wau kanyut jek permangkin dados padang lanying-lanying punika.
0: Muang dukut. Ebok itirah ning tasik.
1: Punika ngebokin punika segaro, sisen segaro nih.
0: Aduh, Maharaja Ugrasena agawe gosana.
1: Mereka raris Maharaja Ugrasena ngewentenan punika
2: bisama
1: ngewentenan pewarah-warah.
0: Kumona sangus niandake susila.
1: Ngenikain para rus niandako ni mangno mau parilaksano sane padut.
0: Tuanu ini manginu mau madya.
1: Nenten kecen nginem punika sane sarwa munyahan utawi tua arak punika.
0: Kenang yang ane katon manginu mau madya.
1: Siake wanten yang wenten
2: ketara
1: ketangahan sedangkan nginem punika whisky ne
0: inon akan teye wang sulan
1: kenikaya mangne keutahan punika
0: yatania tan anania we wade
1: mangnanya neten ngaranyang punika punyah.
0: Matangian sinam bade.
1: Punika mawenan dan jagi ngerebede.
0: Inanyengan seatnya nire di betara kresna.
1: Ngeraris ke kepatutan punika pewara hidone antuk ide betara kresna.
0: Muatangian susila sira kabeh.
1: Mawenang permangkin raris becek pisan punika paris laksananane sami susila.
0: Kewale santi wakas ning kita.
1: Punika ngaranaya pamukut nane jeg santi jeg denem punika pikayonane sami.
2: Tanwenten nak punya.
1: Tanwenten nak punya malih.
0: Kunang pira lawas nira iatna risamu cara.
1: Ingi iyan kudang-kudang warsa sampun suwen nyane muponin punika kebecekan nyane.
0: Mangke tekaning kali purusa kare.
1: Mangkin rawuh punika masa kali ini.
0: Kewale santi bekas ning karale wadana.
2: Tuh baru di besi ni dunian.
0: Kresna pingale warna nire.
1: Punika.
2: Kresna pingale warna wastu selam-selam.
1: Selam-selam punika warna ni sami.
0: Aparat dan paramut.
1: Punika jag dan merdewebo lengar istilah megunul.
0: Mungup ilawang sang watak yadu.
1: Punika
2: nelok
1: punika ring seumah-umah
2: watak
1: yadu ne.
2: Ringgang-gang
1: itu.
0: Iya wat ratri kalau jugan katon.
1: Jadi kala petang ke mantan punika pekantan punika ni menggunul semua bok.
0: Inung si pinana.
1: Punika daris ke kaubar ke panah.
0: Moksa tan kawenang.
1: Punika jeng. Ilang punika maya-maya dan kene bener kin panah.
0: Anantara ripeng adegan ire.
1: Jag pobles-bles punika ring genahe melingih.
0: Mungop coyo mua.
1: Malih punika ngenah toto maya-maya.
0: Prihatin tersang warnian dake.
1: Mawenan bingung. Blek bagan kayun patek warnian dake nih.
0: Tarwuruh rit deyanire.
1: Dan sampun uning. Kengken buat temadaya. Kak santai dia tulung melu engken nih.
0: Niki
1: istri yang sangkut snow
0: nih
1: sini.
0: Manggil.
1: Nah, istri yang sangkut snow nih. Sudah siasat. Boleh rasakan. Niki Dewi sudah
2: sini. Sudah siasat. Niki yang
3: di parwo nih rasanya.
2: Yeah,
1: yeah.
3: Oh, sudah siasat. Oh, nengak kenang kado sekarang.
1: Inge. Jenakan dumun puniki wicara nih mangkin.
3: Oh, capo sang samudro mantano.
1: Ireng mungkin bawasan inek pageboran segaro ne.
3: Sang kanikang uce serawan je.
1: Punika wiwitan medalnya ne punika jaran uce serawo ne.
3: Iko sang winadot miamitanyan pinake ulung di sang kadru.
1: Unike wiwitan sang winake ne winadot ne angen pembantu unike ring sang kadru.
3: Aparan kramanya nihan.
1: Sapun api kewentanane punike puniki ye.
3: Sakweh sang watek dewato mahem.
1: Ini sekatahin paro dewato ne paum utawi parum.
3: Di pucaking mahemeru parwato.
1: Iriko magenah ring muncuk gunung mahemeru ne.
3: Ikang inom niran pinakedon kepangihan ningkang amerde.
1: Sane keparuman punika wenten tatujuan nyane mangnojo preside kepangih punika amerde nih.
3: Nukang watak detyo denawo maha.
1: Iri keraris paro detyo denawo nih. Sarang boleh undangan puniku parum mah.
2: Dan undangan saya teka ya.
1: Jak teka.
3: Apaan pada Arab amerta kabeh?
1: Waning sami puniku dot mangna boleh je amerta ni.
2: Sing mana merta tirta? Merta ni.
1: Ngelena.
2: Ngelena.
3: Paham ning watak dewa dekya.
1: Ini rekannya kesampun memargi puniku paruman para dewata nih seorang detio dan awo nih.
3: Ngojar ke sangyang narayana.
1: Tedon rarisida sangyang wisnu sahe mengandike.
3: Dan mahyun kiteng amrede kaput kawat.
1: Kamung.
3: Kamu watak yang kabeh.
1: Nana dewa-dewa. Dewata sarang detio mekejang. Iyan ni dewa mapi kayun. Kapin amerto neto.

0: Ayo kita kan usaha Rika Puterani kesiar nawa.
1: Puang ideh tiangnya kapinya dewa, sampun nge dewa tan usaha muter segara susu nih.
0: Apan saksati nakong wani kang amerte?
1: Waning Rika sampun genah amerte nih, kenten ide sang yang Wisnu mau cano.
0: Maka dimite ketemuan ikang amrde.
1: Janten sidanya nantuk di dewa manggihang amrde ne punika.
0: Sako payannya puteran.
1: Sake wale. Ulian di dewa maut saha muter melincaran.
2: Puteran.
1: Puteran.
0: Ya tika gawe akenan ke?
1: Nga nika sampun laksana ya. Ampun nang nyelumenah kene.
0: Mangkane lingsang yang narayana.
1: Ingih kade sapunika. Pungan dikani dosang yang Wisnu.
0: Iya nayuan sire dening dewa asure sangge.
1: Raris kepatutan punika antuk dewa asura nasami inggih ratu Ptaru Wisnu patut sekali baos kenten masurya sarang sami
0: mampah te sira kabeh mareng kesirar nawa
1: para mangken raris mubriyuk memargi nyujur punika segara susune sarang sami.
0: Ano te mandara giri ngarannya?
1: Irika wenten punika gunung mandara wastanya nih.
0: Gunung sang kedulpe.
1: Gunung sana mekenah irika reng jagat jauh ye.
0: Ikang bumi maka tasik irikan kesirar nawa.
1: Punika jagat sana madue segara susu nih.
0: Luhurnya.
1: Wah, tegah nyane gunungnya punika.
0: Sawalasiu yo jada.
1: Punika mekata solas tali yo jana tegah nyane.
0: Kunang pasirnya sewu yo jada.
1: Kewanten. Punika wewidangan nane terpasih nane siu yo jana lingah nane.
0: Mangkane kramani luannya ikang mandara giri.
1: Adiasa punika kewentenan lingah nane punika gunung mandara ne.
0: Atika dinau. Ya sang yang anan teboge.
1: Punika sampun jek abot punika ring sang yang anan teboge.
0: Atut tekeng isinnya kabeh.
1: Sami kantun ngatut punika ring daging gunung punika sami.
0: Iya ni bakening kesirar nawa.
1: Ini bahkan ning sekiranya punika raris kaulungan punika ring segara susu ne.
0: Mapa kenapa mudaran ikang tasik?
1: Punika pinake sarana angin melincaran punika segara ne.
0: Mojar sang dewato riasang yang samudra.
1: Iri keraris pada dewata ne matur ringi dosang yang segara.
0: Suksema ratu gongkak sarang ratu kakyang nemi.
2: Nampun buci.
0: Nemi poli ampura bilang langsung 3 bulan sekali baru dapat.
1: Ada nak senu monitor. Inge bu sari merta mingah le bos. Iya, sampun wenten iki. Tekartis Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Ratu Gengka.
1: Eh,
2: Buk lodron.
3: Ini rata, rata kacang dan lunga rata kengkak.
2: Nyanan teng lunga. Nyanan
1: betang nih kone lunga.
3: Ini rata. Kacang nyarang kan manggil rata. Yang ten mantap tuntun di tiang menyebab satu nge. Ibu neng hulun sang ahayu.
2: Duh. Sang aja gila ki dewo.
3: Aparan te kita kania kepangguh iriking ngalat.
2: Napi ngawinang idewo peragan iki kantun bajang jek di tengah alas ya panggil.
3: Sang yang cari kari kita.
2: Napi kehi dewo niki dewo dewo napi dewi niki
3: yang tak mangkane yang Saraswati karike
2: yang ten dewo minat dewi Saraswati boyo sapun niko
3: pilih to kita Wirin nere putri.
2: Yenten Dewi Saraswati minab Dewi Parwati dewo.
3: Panah rahe mami kita.
2: Malih.
3: At hawa rahe sangnya aditya.
2: Manut kadi manah di tiang minabi dewa puniki putusan saking ide betar suryo
3: tumurun kuning
2: sane teduna
3: mata yang ketejam nikang alas dan te den te
2: mawinan galang apadang alas antuk idewo
3: apuat dahat ayun te
2: cek dewo ratu listu ayun idewo ne
3: ngahulun acarya umon irupan te
2: tiang kanti dasing mangki anda dosa nyingakin kajegiagani dewa
3: aparan te paru je nante
2: tapi puniki te tujuan dewa ne
3: dan yasir tering hulun
2: ngih olase naketi tiang
3: warah takuri ngarante
2: nikain tiang siro ya pesengan ya
3: mangkane leng maharaja Samarana.
2: Sapuni ke pitaken ide Sang Prabu Sambirana.
3: Ansaur tike Sang Tinar Tinanian.
2: Yeah. Lanjut, lanjut.
3: Moga atar lina Ripang adeg dan nire.
2: Nenten kecawis pitakene keburu ya ical saking genah yang adeg.
3: Hilang tan kinawo hanparan nire.
2: Ical letet keni antuk kijau punike penadose.
3: Ratu. Mereka ngemandang ratu, pantan akeh, gulodro ngamir gala keratu nge.
2: Kuang ketu bindik, bas keras tetuanang.
3: Menapi atu.
2: Semring-semring, semring-semring nak ningah.
3: Inge keratu. Inge pak boleh swidro sareng sami munggah gradeng.
2: Coba pimani tu bawa sani kawan memacu entas kene sambil ngulih uling di kebun engken jasan.
3: Sembreng sembreng pulang kalah ingbolak gradeng. Inge kerja sampun nak suwit yang mas kerja mau boleh dikira.
2: Nah jadi nu bensin nyidang masuk jadi nah untuk Kang Wang.
3: Inge kerja wadi munga mungkin wadi ni santa sampun mau ngerti ni. Ni belok mana mungkin ni belok.
2: Ni belok ke wah.
3: Ingin satu pamboleh mari siki kratu. Kratu mari bos budak becik-becik yang lir madu kratu sarang gengkang ya kratu. Mungkin atur dia kalah mangki kratu. Buten dia mungkin nanti ramah santi. Santi, santi, santi.
2: Yes, sirah ring ngukur bulodro.
1: Ada siki ini.
2: Ada siki.
1: Om swastiastu. Om swastiastu.
4: Om swastiastu.
1: Nah, kerbat-kerbat kak.
2: Kerbat-kerbat, kerbat-kerbat.
1: Kerbat-kerbat kak. Nah, sing benah dengar kerbat-kerbat, kerbat-kerbat, kerbat-kerbat kata.
2: Hilang. Ya, dia ungkur palas.
1: Ya.
3: Om swastiastu ratu. Aduh, wawu dicampur ratu surya.
2: Dong orang kewah ya.
3: Aduh, wenta-wenta nak kerempet-kerempet dicampur ratu. Ini ratu, wawu buk lodong sana dulu. Ini ratu, dikit dicampur lander mikir ratu. Yang agenir ratu. Ini, ledang malah jebos ratu. Ini, om swastiastu. Mangkano ling wistar kena begawan sunaka.
2: Ya lanjut.
3: Oke, jangan tu.
1: Lanjut.
3: Lanjut tak tu?
1: Lanjut dong.
3: Sumahur sang ugra srawa lingiro.
2: Mungkin nyawis raris begawan ugra srawa.
3: Wano siro begawan bergu ngaran lo.
2: Yeh, wenten ida begawan bergu.
3: Siro anak Betara Brahmo.
2: Kaputra antuk ida Betara Brahmo.
3: Siro tomako setri sang pulomo.
2: Sane merabi sarang sang pulomo.
3: Ati sayo ringguno.
2: Kelintang pisan medui guno.
3: Lawan rikapati beratan.
2: Semalih punika kepati beratan sane kegelar.
3: Muang rahayu.
2: Malih punika setate rahayu.
3: Lawan kasusilan itu.
2: Malah ini susilo pemargin itu.
3: Deng ameteng sang fulumu.
2: Makin cerita yang risedekan sampun ngobot itu Dewi Pulomo.
3: Ano itu raksasa di dulumu ngarannya.
2: Dan raris raksasa dulumu.
3: Iya itu. Cangkramu ring bergeruwo ceramu cinta tu
2: ring berguas
3: ring bergu atau ring berguo kita gengat tu
1: bergu baca
3: bergu seramu cinta tu
2: bergua
3: berguo seramu cinta tu ingat tu ingat tu
2: ayo lanjut.
3: Begawan bergutan hano.
2: Begawan bergutan wenten.
3: Lungo manju siro.
2: Siram itu.
3: Mas wo gado to sang pulumo.
2: Laris nyambramo punika Dewi Pulomo.
3: Mawe sarwo payo.
2: Ngaturang sekancaning woh-wohan.
3: Pananggraho mireng tamui kadi lagi.
2: Sane kangen nyambramo tamiu sapun api ya sane sampun-sampun.
3: Tastun puo siro ayu.
2: Panggihina Dewi Pulomo lintang ayu.
3: Mayun tikang raksasa sidulomo.
2: Dot sampunipun idulomo.
3: Kodiar toyo.
2: Matur rarisipun.
3: Ibuku sang Pulomo.
2: Ini Dewa sang Pulomo anak istri jegeg.
3: Kalantara ringi.
2: Dan si dan wenten nandingin.
3: Winehaken to kita deni papan to.
2: Dumun ama mangnoi Dewa Uning, Dewa nak serahang tekening tiang oleh haji ni Dewa ni.
3: Pakostri minghulun.
2: Nak tiang benah ni angon rabi.
3: Kulun pianinto marupo kakak.
2: Nah. Ya, yeah, lanjut mendek, empun telas.
3: Ling ning bapan te.
2: Eh.
3: Lanjut tu.
2: Nah, empun telas waktu.
3: Oh ini eledang ratu. Ampun ini, ampuro kilang langkung ratu gongkak. Yeah. Ini ratu Suryo, sarang sami, enten. Ini akan ning santau. Ini ratu, sarang sami ratu. Sini pindang untuk Brahma Santi. Om Santi. Santi. Santi.
1: Wingi, pemirsa, doaning galah kaping pertama sepun kelas. Iti anu nas mesana undemune bos-bos, malih bos-bos, malih pacang lantoran titiang.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: nih, kayak berencana mau nikah, boleh gak?
1: Boleh-boleh saja, tapi kalian sudah siap belum? Menikah itu gak gampang loh, Kek.
0: Kalau modal nikah, kami sudah siap, Bu. Udah yakin juga.
1: Terus, udah cek kesehatan belum? Kan harus siap fisik dan psikis juga loh.
0: Hah? Emang penting ya, Bu?
1: Ya penting lah, Kek. Menikah nanti kan harus hamil. Punya anak, pemeriksaan kesehatan itu penting, Kek. Untuk memastikan keturunan kalian sehat agar tidak stunting.
0: Hah? Stunting? Apa stunting itu, Bu?
1: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Jadi penting bagi calon pengantin, Gek. 3 bulan sebelum pernikahan, wajib memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
0: Terus apa aja yang diperiksa, Bu?
1: Setiap calon pengantin wanita, Gek, akan diperiksa HB darah, pengukuran berat dan juga tinggi badan, kemudian lingkar lengan atas, kiri dan juga kanan.
0: Loh, kok jatin wanita aja yang diperiksa? Jatin laki-laki emang tidak diperiksa kesehatannya, Bu?
1: Nah, untuk jatin pria juga diperiksa kebugarannya untuk memastikan ia siap mendapatkan keturunan. Emangnya kalian mau keturunan kalian nanti stunting?
2: Ayo, calon pengantin, siapkan diri dengan periksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan. Jatin siap, anak sehat.

0: Ada tradisi unik yang dilaksanakan oleh Kramo Dencari Kecamatan Banjar Buleleng. Tradisi ini dinamakan Nyakan Diwang alias memasak di jalan. Yang menarik dari tradisi ini diikuti oleh semua warga Dencari. Menurut kisah leluhur, Nyakan Diwang merupakan bagian dari rangkaian upacara Nyepi. Nyakan Diwang dilaksanakan pada saat ngembak geni atau sehari setelah perayaan Nyepi. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pembersihan rumah, terutama penyepian dapur. Setiap keluarga di desa Dencari ikut tradisi ini. Tradisi Nyakan Diwang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tanpa diketahui kapan tradisi ini dilaksanakan untuk pertama kalinya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: melajakan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal weh mai
0: ya sajo salam nyamodogen tiba belinyoman yuk kangko.

Tanya Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Ini Om Swastiastu. Ini Ratu Dodan Pemirsa, Sane Kantun Susatyo, seorang titi yang air kiring, tembang warga, perempat RRI dan pasar.
1: Sane sampun sayaga,
0: Sane sampun sayaga. Nih, lurus makin ngeranjing.
1: Ini sampun sayaga, ini sering ini Om.
2: Ini Om Swastiastu.
0: Oh, dahan ya.
2: Ampun solas, nyet dupun.
0: Nah, solas dan ni apa jenis ni?
1: Anis.
0: Anis limau.
1: Limau. Sukro, enam benah. Waduh, waktu.
2: Wow, musan kenten tu. Oh, Banten ring kampung.
1: Sukro ya ni. Raspati, Kudus.
0: Terus sama limau, lulas.
1: Uang, bende benah mau dipalat dan ken uang.
2: Ini ratu, rajang ngi, pekekali ngi.
0: Nih.
2: Niki wawu jinik blog sampun nge rajang sandak ninik santa rajang sandakan dumun niki titi yang ngelantur ring bismo tuh mastu niki nge om mawikin namastu nama sidim

0: Сегодня пунку.
1: Ни. На вагам титиан. Ratu Sang Meraga Pandita.
0: Apa tanya sani kuang wiro purusa watak. Korawa bala muang pandawa bala.
1: Capun api pari dab-dab. Para purusa ni makam iwah bala-bala korawa pandawa.
0: Muang ikan ratu samanda wisesa sangke dura desa.
1: Talar kawin tenan para ratu ni sane mau wisesa saking dura negara.
0: Doa warahan teraputu sang maharsi.
1: Niko sane tunasang titiang.
0: Kadide rahadian sang ulun. Pralagi di empungku maharaja.
1: Sapun api je sane sampun-sampun. Putin antuk iratu. Marago pandita ngicien titiang carita.
0: Dan wak kau katan de tan pasin pawistare.
1: Nenten bawasang puni kemalih sane sampun ke bawasang.
0: Muare tan prapanje dewe de pinakang hulun papati.
1: Mang nenten bingung di tiang puniki miarse yang piteket.
0: Mang kane patakuan maharaja jane mejaya.
1: Inggih kadisa punika pitaken Prabu jane mejaya.
0: Macarita te bagawan we sampeane.
1: Raris mangkin macarita dari situ bugawan we sampian.
0: Oh mucuk nia sakramanikang lagu.
1: Sane carita yang itu kawin tenan yuda. Udah yuda.
0: Kuamua purwa ni denire sang kace.
1: Kewanten sapuniki ide ngawitin sami cerita ni.
0: Suadnya haji.
1: Inggih ratu sang Prabu.
0: Doan pahingan inak. Niko ang prang riko rawo pandawa.
1: Tanpa hingan inak ikang prang ri pandawa kurawat. Nenten wenten sane nyaihin becik perang pandawa lawan kurawa.
0: Suahe balo kabeh.
1: Kadulure nantuk balo-balo ni sami.
0: Mangayu kadi ron engkening tegal kuru kesetre.
1: Mangayu kadiran kaneng tegal kuru kesetre ngenyentokang punike kewisesane ring tegal kuru.
0: Rangwak kene te purwo kramu-kramu nikong. Prang de parame suara.
1: Nggih. Sampunan mah kesiap bro nggih. Biar soyang puniki rames ya atu.
0: Telah satingkah humarep.
1: Wetan
0: sang Pandawa.
1: Nggih risampune mau baris majeng kangin pasukan Pandawa ne.
0: Suahe wiro yudo sire.
1: Kesarangin para jurit prajurit.
0: Mongkuraken kutan nire.
1: Mung kurang genah ide ni mokolem.
0: Kawah ye sangke samante pancake.
1: Cane tampak kering punike ring pancake tirte.
0: Erike teyan kah hidup surannya.
1: Rike sampun mekanten sajan punike ke suro ke kewanenan.
0: Sakwe nikang pratiwi mandale.
1: Sekatah wewidangan jagade uning ayang.
0: Kawawe tengah ning kuru kesetre.
1: Sekadi dados asiki ring wewidangan kuru kesetre.
0: Halep aprang matuhe lawan rare dahat. Kunang kawakas.
1: Wantah anak alit-alit dogen sarang anak lingsir-lingsir. Kemantan, sane mekutang.
0: Mungkin demun me ipin rajang-rajang. Hangeri umah niu.
1: Sane ngijang rike ring paumahan.
0: Yo tike tanpa para manak katun. Ike wire bale engke aneng ramang ranangge.
1: Ike wiyakti tan permano tan metanggu. Kawin tenan balone ben akeh ring tegal payudan.
0: Inge mantas apa nike dumun. Ike akeh sampun ngantri ring ungkur. Meipin sampun menggatre niki dayu made sampun. Munggah ada mangkin tayu made. Wong biang Sri Agung taler nggih sarang gongka Aji Orse.
2: Munggah.
0: Munggah mangkin. Niki pekak berang munggah mangkin. Udah kadek sampun boleh Bu EKBB munggah nggih. Nggih cutan titian sarang sami sane durung ame Ipin sarang niki nini sirang nggih. Sering belah batuk.
2: Sasri
0: nggih. Inge rahajang sarang kali tu nge rahajang enak ngelantur titi yang mau pamit Pak Guru dan nyarangin tu. Pamit Om Santi Om.
1: Iya sih rara ngukur Bu Sari Merta dulu sekeranjing.
3: Om, swastiastu.
1: Nah, kiwau pas nanti dah. Ijo nene iki.
3: Dadi wau jan kaping pertama ditiang mencet jan ngomoling aduh.
1: Kasian deh.
3: Kasian telu. Kenapa gak terasa kali aduh.
1: Ampun polih.
3: Ngene tu. Wau Bu Ayan Sari Merta tu nge. Raja Mesana Ndungun Bu Ayan. Atau kasihan. Yang jadi misi kenten tu melajak gitu. Keluarga Rohano Parwo tu nge.
1: Nak kenten ni ke pingit ni ke.
3: Wau aku. Ibu Lodran aja kenten.
1: Nge ni ke gitu bacaannya tu.
3: Jangan
1: kemi lah
3: aduh
1: kak yang hidup
3: aduh lagi
1: kekawin
3: bang dan selas angon kedek
1: Ri sampun telas punike prastane keparuan ka cerita yang oleh ide begawan we sampeyane
3: maho raja janome jaya
1: ring ide sang prabu
3: Ling nire.
1: Sapu niki pangandikan nida mangkin.
3: Sat nyo kaji.
1: Dewa, dewa sang Prabu.
3: Iye sang sarwo. Sardo, sardah niki nanti
1: sagrahul. Sagrahul.
3: Sinarita kentri. Bujanggo aji.
1: Inggih ratu, puniki carita ini nak pingit puniki ratu. Oh, sane carita yang didiang mantuk keringi ratu, pingit puniki.
3: Riara kadian sang ulun mangki.
1: Napi malih beteng ni puniki purnamo malih makin sasih ketiga tu.
3: Maho brahne kan tu pakai
1: baru maho baru dah.
3: Ini maho baru rakwo petar manire.
1: Maho baru ini wantah mabuat pisan keluih utamaan puniki rohano parwone.
3: Dong yang ngaji.
1: Malih mungguh sampun ring ide cakepan agamo.
3: Aliakene talingo pangrengo sang Prabu.
1: Mahawinan becik-becik angin mirang nganggih ratu sang Prabu.
3: Mojar temakor raja. Jano Mejayo.
1: Iya nyawis raris mangkin ide sang Prabu Jano Mejayo.
3: Ling mire.
1: Sapu niki atur ide.
3: Jatnyo mahresi.
1: Inggih, inggih ratu. Sang mahresi cokori dewa.
3: Wonema rapuku sang pandite.
1: Mungguing sembah panggubaktin titiang putun singgih perane.
3: Wulusa kena carito irikang suardo rohano parwe.
1: Mungkin lanturang ratu carito suargo rohano parwone mumpung mungkin purnamo becik puniki ratu.
3: Riasa caridan sang pandawa mulito suwargo loko.
1: Ring caritan para pandawa ini budal mereka ring suwargo loko.
3: Papan sang pandito rakwo kinon. Begawan biasa.
1: Duaning wantah ratu sang merage pandita agung kadi ratu sane kepakusare oleh ide begawan biasa.
3: Angutare seraso sang yang aso daso parwe.
1: Neleh tehang punike sane mawasto asto daso parwo parwo ne sane pelukutus sane mangkin nomor pelukutus sampun puniki penelah parwo ne.
3: Sang kayan kenten tu katian.
1: Nggih, hello hello.
2: Sang kayan hello hello.
3: Sang kayan hello hello raputu sang pandite.
1: Saking dot bes keliwat puniki seneng manah di tiang puden singgih perando.
3: Wangarengu purwo sang kado buyuting ulun sang pendawa.
1: Dot di tiang memang dani sido uning ring pemargin buyut di tiang inggih puniki sang pandawa.
3: Datu madak lebanin manah sang pandito juga.
1: Dan surut di tiang lungsur keledangan pekayun singgih perane.
3: Raputu sang mahersi.
1: Wantah sapuni genyen nyet manah di tiangnya putun singgih perane.
3: Dukakian.
1: Nge.
3: Wanta sapun dito, titian, ring.
1: Nge, durung nih ke swargan berarti. Nge,
4: wawu di pertengahan.
3: Ini, semua tuh, aduh, ini artos, aduh, punya becik pisan tuh.
1: Wawu ngepi dab-dab nih kayak yang ke swargan, ini wawu ini wacian wali.
3: Nge, nge, talar gongka tuh.
1: Nge.
3: Semua talar tuh, sarang kali. Kita ngelanggak lagi bos, mantep. Awo dah kadek sampun tuh nge.
4: Pun boleh apa lah kan?
3: Iya. Sidumun boleh. Iki wetan gung tak raya sama serang gung yang Sri Agung nge.
1: Udah nak libur.
3: Dan libur san boleh ngeranyeng tuh. Nge wetan aja orso. Aduh kakyang serang gung tak kalah kasur. Jadi yang mau pamit tuh tak mantuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.
4: Inge, ayo madeoke sampun lagi ingin. Inge, ada ngungker dari madeoke sampun mantan ngaranjing. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, ratu kaki yang saranggungka.
4: Nah,
3: boleh
4: Sriman,
1: masih. Kau ni jauh besari merto dari madeoke, ni beli asap ni tu ni an kepekan labat tu. Inge
3: tidak, akhir main gendek. Aduh.
1: Jumlah sempen. Tuh, punya pas nih, ini menang loh, Man.
3: Ini tuh rajan enak tuh, salah kali. Tapi niki lanjut kan, kenten wuk dua rawati nih.
1: Wih, peh, wuk gini.
4: Dua rawati nih. Ini
3: om Swastiastu. Mana deg-deg bersara kresno.
4: Raris ngadag punya keide buat ada kerasna.
3: Dino niro te uang kenyo anak niro kabeh.
4: Kode kayang punya ke layon putraan, putraan ide ni maka sami.
3: Mana sapot siro.
4: Unika ngawin yang ide sekali anak kesungsep di kayunan ini.
3: Manangis marabas taluh niroh.
4: Marabas taluh niroh. Nangis harus ide nyeret-cet. Oh yang penyingakan ide ini.
3: Dekuan sang babru katon tetap sang nubdak ke master setri kresna. Sang kresna.
4: Inek sang babru ne keangken rabi
1: boleh
3: master master
4: ah
3: lubdako master tu istri sang sang prabu kresna ambek
4: iki kok ada seraben ide sang kresna kadar ada sang lubdako
3: Inupoh ereng musalo iyo manyu.
4: Punika kau tidak gantuk gado ne sana. Oh, sana manyu-manyu.
3: Bojah tu siro.
4: Ini permangkin nararis sedo punika.
3: Mangkin no aro-aro betaro terus no.
4: Puniko mau enang sayang-sayang bingung pekayon nido berdare Kresno.
3: Ciro alumakwo angat terkeni setriniro mulik.
4: Nido memargi nganter rabe nido ne budal.
3: Kepangis to maharajo basu dewo.
4: Raris. Kacunduk garing ide sang Prabu Basudewa
1: ide yaji
4: yaji
3: wang dewi rohini
4: halo
3: sang dewaki
4: dewi
3: sang badra wahiro
4: dewi rohini sang
1: dewaki,
4: dewaki.
1: Badra
4: wahana punika raris kacunduk sarang ide
3: Iriko Maharaja Kresna Umar Pano akan setri niro.
4: Iriko Raris Ida Sang Prabu Kresna nyuakeyang punika raben idone.
3: Sudah saastra wes niyo.
4: Sane mekatah punika
1: 16
4: tali. Yo yo raben idone.
1: Nak cerita gitu.
3: Udah ini
1: kok. Oh, dah minta kawan kita. Cara bu lodro ni ni. Atau
3: kertosiro anema.
4: Sami penikar harus aturan semua.
3: Mas kita tu ke? Umusap cuku nirang bapo.
4: Harus nyapsaten cokor ajen ni daun eh.
3: Sadnyo Aji.
4: Inye Ratu Aji Agung.
3: Pakalebo ato agnyano rahadiak tahulun.
4: Inye kadimangkin kena akan pisan yang kayun Aji kadimangkin.
3: Sampun ilang ikang watak yadu.
4: Disampune berastut las punika para yadu ne sami.
3: Katakan sang Brahmo sapo.
4: Rauh, duaning ke pastu antuk sang Brahmana.
3: Mana? Notan wenang pinako ulun mangir.
4: Punika dan presiden titiang.
1: Nganet.
3: Ritan anoniko kabeh.
4: Ritan wentan punika sami.
3: Matangiano amwe ulun masusupan niring alas.
4: Punika mawe nanti tiang lungsur mapamit pacang masusupan niring tengahin alas.
3: Ini susupan banget lah tuh suka tiang lorong
1: bongsa. Kami lu ngiring.
4: Lu ngiring.
3: Mangket nak lumun.
4: Nah, kita buat. Nah, ayong.
3: Inge, mungkin kena retu seanggo gerio seanggo puri. Kalau sahutro sami bukti kena. Nih lagi kan netan soleh mungah, mangket mungah, nampur mungah, masana. Lalu sampun sirap kan. Inge susah marah tu di dalam pamit tu. Om santi om.
4: Nggih, nini sasti sampun roh yang alas sepeniki.
1: Nggih, ngranjing na, meipin.
4: Nggih, ngranjing, ale. Nggih, sampun benten ngranjing Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu. Aduh kagian. Kalang
4: kagian. Sireng.
5: Yang ladang putu
1: dia. Oh, di ladang putu dia di sini.
5: Yang batu yang kan
1: sih? Batu yang,
4: dadong batu dia.
5: Yang mengatro mandan tuh, yang monitorin itu.
1: Oh, iya dong, semua dong.
4: Semua sampai monitor.
5: Tapi katro tuh.
1: Iya, kemungkinan sampun cek.
5: Boleh tuh.
4: Nah, iki kari.
1: Eka nih, kari ngantos-ngantos. Ini aja pelik dori ini kah.
5: Semua tuh, yang sudah kan. Ngarang
1: itu. Iya yeah, dong.
5: Semua itu. Galah kasur itu. Om santi.
1: Iya, sampun niko sampun ya. Para semeton sama-sama. Dia setunten. Ya mau wiramo. Nenten ngwacen. Ya pencet manten. Yen presiden ranjing. Magatre.
4: Iya, yeah, dados.
1: Dados.
4: Iya, yeah, ring ungkur.
1: Itu dia.
4: Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu.
6: Kemudian kepeng terlalang.
4: Nah, Kak Kumise.
6: Iya, patut.
1: Nah, lanjut ini artos
4: ini.
6: Ini campuran mai kewah-kewah yang tiang.
1: Nggak ngelantur nih swarga rohana parwo nih. Swarga rohana parwo guys nih kan.
4: Ah,
1: nungka.
4: Swarga rohana parwo nungka nih kan.
1: Nungka, udah itu dong luwung suwud.
6: Don melekuasin kira-kiraan terkapin mana?
1: Pun kak.
4: Pun iki.
1: Yo Cian.
4: Iye, kak Kumisa. Tiang wacian mungkin. Kos carian temah Raja Darmo Putra tu mingalah.
7: Mawas curari. Atau nggak mau mengesiap tang kejut kayu nih Sang Prabu Darmo Wangsul ngan tenang.
4: Rikis warian sang guru padi.
7: Ringinnya kewibukan. Terus sang Prabu Duryodhana.
4: Wah, katon tedang yang dorone pagawan Bisma.
7: Lar punika kecingak ide prana guru itu. Sang yang drone siro malah ini
4: Begawan Bisma
7: sane meraga kakiang Begawan Bisma
4: muah Raja Bagedate
7: alor itu Sang Prabu Bagawat Bagedate
4: Buri Sarawa
7: itu Sang Buri Sarawa
4: muah Raja Salia
7: alor Hajung wanita sang Prabu Salia.
4: Wang ikang dusa. Wang ikang dusa sana sahe arinnya kabeh.
7: Wakumiwah itu sang dusa sana. Salar rauking arin-arin itu maka sami.
4: Pada jajar alingih siri sami pemah Raja Kurupati.
7: Maka sami podampiak ring. Sami paning ring samping itu. Sang Prabu Duryodhana menjajar punikelingih itu maka sami.
4: Wan kadis angyang sakre. Ini ring dening watak dewata.
7: Winaluyo ni sekaditus. Sang yang inero kaita rantok paru dewata ni maka sami.
4: Wang tekeng sa watak sahaya niru aprangguni.
7: Maka miwah paru switer. Sane nyarengin itu ripat kalau meyuda dukirin.
4: Dan kina wuruhan ra aranya muang kueh nia.
7: Nenten punika raris kuningin. Sapa siru pesengane turuk akeh pisan punika.
4: Iya tiga kabeh tomolah yang suarga.
7: Maka sami punika sampun presida mikolehang muponin kebecikan rikering suarga.
4: Iriketus ira semuka puhan umingat ingat.
7: Mawas curaris angopi kayunan ide sang Prabu Darmo Wangsul risampune. Kayun-kayunin.
4: Ritan hana sang wacak Pandawa salah siki engkana katon denire.
7: Wanintan-wenten. Pas metonan itu sang catur Pandawa salah sinungin wenten nih irike.
4: Kumo juga pangidap nire dalam hati.
7: Ini kadiasa punika kumanti. Ikayunan itu sang Prabu Darmo Wangsa. Ring sejeroning ikayun.
1: Sapuniki bang, do sapunika.
7: Ini sapuniki ikayunan itu.
4: Pilih aneng yamani loke ngwani orasike.
7: Ya, apa keditu di neraka mirip pas metonan tiang ni?
8: Muat angin sojar ri sang yang inere.
7: Rikur aris itu sang Prabu Darmo Wangsa matur itu. Wotar inere kati mangkin.
8: Soatnya yang mami.
7: Ini karatu palung obatar mame tangluger sekati purun di tiang mapinunan.
8: Waningan patanya ni pinakang ulun ribatar.
7: Umanti keledangan pitayun palung obiratu tunati tiang. Umanti ini bersido ngandi kain pada wekan tiang kati mangkin.
8: Ni kehanani wang sanak ningulun sang Pandawa.
7: Ring dijo puniko semeton di siang sang catur Pandawa ratu betare.
8: Cekeng sang Dropadi.
7: Aku miwah somah di siang sang Dropadi tadi sing tepuk di siang puniko ratu.
8: Nguniweh sang ratu samante sang pina kesahayan ngulun nguni.
7: Napi malik para ratu ne sane subakti, sane suci ne kering penewekan di tiang sane rin. Gados dan wenten salak sinungil ratu.
8: Apan dan hanus irekaton ringke.
7: Waning dan pisahan puni kewenten. Bukti tiang erikiring wawidangan suarga ini ratu betara.
8: Dia suarga kapangih derasika.
7: Menawi ring suarga ijani-jani puni ke pijangi ratu.
8: Atau kawah hekunan.
7: Napi ke ring kawah ke puniku boleh.
8: Iya terpajarah yang maminya.
7: Ini ke puniku. Durus-durus ni kain di tiang ratu betara.
8: Ni kehanani kakak ningulun Maharaja Karna.
7: Puniku nalering di je. Lingi belin di tiang. Sang Prabu Karna.
8: Wapodon kuatakuan rigati sarike.
7: Iya, ning sang Prabu Darmo Wangsa idewo. Apa tetujuan idewo ne? Yang makajang tadi takonang idewo teken bapa.
8: Suantahang ku lengat botara.
7: Nah niki dan tawang kuantahan ku
1: ada yang besi macam itu nih itu keditu ulang
4: nih
1: di kakak ning sang Karna
8: di kakak ni kakak ning ulun Maharaja Karna
1: alih
8: apo don ku atakuan rigati rasike
1: alih.
8: Suantahang ku lingatu betara.
7: Tolong tiang mikir kakek.
1: Apa? Ling di apa? Apa?
8: Apa don ku takuan rigati rasika.
1: Suantahang.
8: Suantahang ku lingatu betara.
1: Di apa tujuan idewo ne metakon ketu? Kenten mirip kayun betara ne suantah tebak tiang.
7: Oke.
4: Okay.
7: Nggih. Nggih, lanjut.
8: Kumo ling ning ibu ning ulun Betari Kunti.
7: Biasa puniki wenten punika pengandikan yang ditiangi de Dewi Kunti.
8: Anakku laki Maharaja Yudhistira.
7: Untuk jeneng sang Prabu Yudhistira di anak ibu itu.
8: Hanya tuang sanak telaki makengaran Karna.
7: ini nak idewo ngelah beli ane malu ane madan sang karena
8: kapan tebu mana ke
7: beres tijang mau mana ring tejeroning mana tijang
8: suanta
7: walungo ibu meduwe ke
8: suanta hangku lengan te anakku
7: dia sapuni ke mirip gitu kena kidewo ni jeneng di anak ni
1: ulang
8: suanta
1: hang sebelum tu
8: kapan tebu mana ke
1: oh, sambung
8: suanta hangku lengan te anakku
7: duga se
8: bidan
7: palungo
8: ibu
7: ibu meduwe ke
8: kenten
7: biasa pun ke mana gitu ya
8: kenten kayo ibu ne
1: membanding ini tunian tunian Darma Wangsa nebag kayun betaro yani Dewi Kunti nebag
8: ayun Darma Wangsa ne
1: ulang
8: kapan tebu mana ke suanta hangku lengan te anakku
7: duke kapan palungu ibu meduwe oke dia sapun itu penampen di dia
1: pidan ibu ngelah panak gitu mirip gitu asani di wong takono
7: oke ye pidan ibu meduwe oke mirip gitu kena kidewo nekling sang Darma Wangsa
1: sudah
8: muni kala ning ulun rare
7: dan tugas mimi nenu bajang
8: sangke panugrah begawan Durwasa
7: saking paswecan itu begawan Durwasa teken ibu
8: wine aku video mantra
7: mijayang panugrahan Haji Wede Mantra
8: Presiden Ngaradano Dewata
7: Bumantine Presiden Rares Pajang Ngayat Ngastawo Lingih Ida Batara
8: Batara Aditya Inarsana Dening Ulun
7: Itu lantas Ibu Negarin Ida Batara Surya Rares Ujo astawo meme.
1: Ke pertama.
7: Ane kapun pertama.
1: Itu bah, ke pertama si Suryo malu.
7: Suryo, kenton.
8: Matangian mijil siro karena.
7: Ke santo ane kerana ane mas. Beli ni dewo ni sang karena.
1: Betar jawab.
8: Itu sakeng karena ning ulun.
7: Si do medal mas. Uli di kuping mimi ini.
8: Ah, nike sampun.
1: Bah, itu menjawab mimi petakon ni dewo.
8: Dewo ni.
7: Nike pun kari kubang tiang utama.
1: Kapan tu ibu mana kesuantahan palingan tu anakku. Idan ibu ngelah panak itu kita mirip di dewo petakon neng.
8: Dan. Oh. Elingan nike elingan.
1: Nak mewah tu memang.
7: Yang biasa dia kena nampun dia kau. Kita ngerti lah terus pendengar.
8: Ini kan pun eling lah, bagus.
1: Ya, ini udah di tukang artos harus bisa. Tukang
8: artos.
7: Ini kan pun dia kan panggil boleh mesti. Tapi pencerahan pakai ngadu serang kari. Kita cek tetap apapun dia. Bucak kan dia.
1: Yang sing praktek yang langsung artos. Udah di pendengar kan, nu kambang.
7: Iya, kita ngerti.
1: Iya, iya, Kang Yang.
7: Iya, Kang Pamit. Om Santi, Santi, Santi.
8: Iya, Kak Kumis. Sampai males iki mantan iki sire. Iya, Om Swastiastu.
9: Om Swastiastu.
8: Iya.
9: Itu Kak Yang, sebelum Kak.
8: Niang, ne Niang.
9: Iya Ratu, yang mau tu kentang.
8: Si Dori ni yang, boleh si Dori ni.
9: Iya, monito tu nak mau kentang jalan-jalan ke lapang.
8: Okey, iya. Petong-petong ke lapang.
9: Iya, tu mungkin di tiang nyarang tu ni.
8: Iya.
9: Om Swastiastu. Ikan mandare parwate.
4: Inge. Nah lanjut menit.
9: Uyen naluya keni restanyo.
4: Indek Gunung Mandaro ne Uyakti becek pisan punika.
1: Winaluya kan.
4: Sekadi
1: dikembalikan.
4: Sekadi mewali kewalian malik.
1: Nah, kewalian.
9: Muni ring sangka duipa.
4: Malih ring genah nyane rika ring jagat jauhi.
9: Mararian tesang wadah dewata.
4: Mereka raris pada dewata ni merarian.
9: Mangangan-angan to Batara Wisnu.
4: Mereka raris ida Batara Wisnu mapi kayun-kayun.
9: Imang gani ngamerta kehalap demiro.
4: Ini kuenta ngamerta ni sana sampun keambil antuk ida.
9: Magawe to siro mayo seteri rupa.
4: Raris ida makarya punika anak istri lelingsen.
9: Paripurna ring hayu dateng. Manungangi detio rupa.
4: Punika sampun listuayu jegek pisan punika. Saha negakin jaran punika.
9: Kapuana karsana. Ia ke tinggalan.
4: Punika uyakti ngiyun-ngiyunin pisan punika. Yan pikantenin, pikantenan anak istri ini punika.
9: Arso to mana nikang betio tumon nikang seteri.
4: Punika mau enang paro detio ini dot punika. Isampun ngantenan anak jegen punika.
9: Uyene akan nikang amarto. Ring ke kamandalu.
4: Raris wehanipun punika amardone sane mewadah sangku.
9: Apangku nike terimanya.
4: Raris ampun raris kegambel antuk anak istri leling sane punika.
9: Luang atas terimanya. Mawa amarta.
4: Haris. Metilar punika anak istri mayo ini. Saha sampun makta punika amarta ini.
9: Malui Wisnu rupa dosa teri sira.
4: Peromangkin haris. Dados sang yang Wisnu anak jegeng wawu.
9: Tumingalikang detio, prodot tayo.
4: Ye, harus dia tepuk kena kapan para raksasa ini. Ye, permangkin dia bergedegan basang raksasa ini.
9: Kapuasang krabde, sang keping. San
4: jatanya. Sami punika ipun ngeredak punika sarang sami ngabut senjata punika yang lebih bangkiang ipun ini meselat leng dunia.
9: Anan musala gado tomaro sinambutnya.
4: Wenten nyambut gado keres punika tumak. Sami sampun angar kena raksasa wana makdia.
9: Manututi sang yang Wisnu.
4: Ngubar punika linggih ida sang yang Wisnu.
9: Kawenangan puasira datang.
4: ngares presida ke jok punika
9: dang sarwo dona dewate makadi sang yang brahmo
4: punika para dewato neraris angkel ringido sang yang brahmo
9: sang yang iswara tumulungi sang yang wisnu
4: punika rauhkan sang yang iswara mata tulung punika ring kewentanan ido sang yang wisnu
9: matangkep ikang porang
4: Raris jok megulat punika meperang betlah waktu ini yang
9: Inge tu, cuk semua ratu
4: boleh ngasih perang ya ni para dewata jak raksasa itu.
9: Inge cuk semua ratu seorang kali tentang ratu sambun becek pisang. Inge ratu menikah tu di tiang mempamit tu tu gongga tu kakiang. Bos kudal mas padoring madi tu. Cuk semua di tiang mempamit om santi santi santi.
1: Iya om santi santi. Nggih niang, sampun kelas kalah meniki. Matur suksema ring sane sampun persideng renjing. Sane
4: durung
1: perside kantun galah eh. Nggih, hari Sabtu, malih hari Selasa, hari Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu
4: nggih. Galah tan putus-putus galah eh.
1: Sane monitor kemantan minap ya menawi mudah-mudahan monitor niki. Inge kadi yang bagus.
4: Wah uti nak sampun monitor.
1: Wah uti me golek inge ringan pianangke malih jerumangku kawi jerumangku jedeng. Demogi minggu depan boleh ngeranjing.
4: Kak Yandano nak sampun sering niki.
1: Pak Yandano. Udah.
4: Gelur-gelur radio negara.
1: Udah weni niki. Pun sirap mirip. Inge ngiring sinap aduk para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Swastiastu. Oke pemirsa, rakalang rai sahabat budaya Senai Kantun di ringgit yang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijaja pada mengena ring wengi becik muka dimangkin dibungi panggih titiang stata kenak tur nemu rahayu. Wali malih titiang ketut mus jagi pacang ngiring sementara rakalang rai ring wengi kadimangkin nge ring rahina waraspati tanggal 27 Agustus warse 2/60 puniki titiang jagi pacang ngiring sementara rakalang rai ngantos kalah titiang puput bertugas ring galah jamroras wengi malih jebos. Pemirsa rakalang rai sahabat budaya Senai Kantun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali perempat RRI dan pasar jadi pacang lantur di tiang acara druwe ring wengi kedemangkin ring acara rahina latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan atau di tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Nah pastikan yang ini malah jebos di tiang jagi pacang nyangre sementara rakalang rai pemirsa sarang sami ring lain telepon 223361 utawi pemirsa sana sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar nggih durus munggah durus megatre tur konek-konek sawitre tur semeton druwene makasami.

Ingin pemirsa rekan rai sahabat budaya sare kantun metunggilan ireng di tiang ring frekuensi 106,4 MHz nggih. Nah, sedherek ditanya jagi pacang aturan tembang pengawit ring wengi kadi mangkin sekali sami sampun sepenuh margi acara druwe jagi pacang aturan di tiang drama mini legenda nggih. Nah, rekan rai pemirsa sareng sami sampun metilar ring frekuensi 106,4 MHz. Dulu teman pirsa yang drama mini legenda sanai majudul Van Balang Tama nggih. Dulu teman pirsa yang

0: Dahulu di Bali, ada seorang yang bernama Pan Balangtama. Orangnya licik, pintar bersilat lidah, pintar melakukan tipu muslihat, selalu bebas dari denda di desa, sehingga warga benci, tapi tidak bisa membencinya, karena semuanya masuk akal. Suatu hari ada pengumuman. Besok pagi semua warga gotong royong di Balai Banjar ketika ayam turun dari peristirahatan. Jika tidak datang, akan dikenai denda. Keesokan harinya, ketika ayam turun pagi, semua warga bergotong royong. Hanya Pan Balangtama tidak kelihatan. Sorenya, bendesa dan warga mendatangi Pan Balangtama ke rumahnya.
1: Pan Balangtama?
2: Ya, juru bendesa. Dan warga semua, ada apa?
1: Karena kamu tidak hadir gotong royong, sekarang kamu harus bayar denda.
2: Sebentar, juru bendesa. Saya hadir kok.
3: Gak ada. Bohong kamu, Pan Balangtama. Apa buktinya?
2: Isi pengumumannya ketika ayam turun dari peristirahatannya. Tetapi ayam saya satu-satunya baru turun dari peristirahatannya siang hari. Langsung saya hadir ke Balai Banjar, tapi semuanya sudah pulang.
1: Ayam apa turun di siang hari?
2: Tuh lihat, itu dia.
1: Hah? Ayam betina sedang mengeram telur.
3: Juru bendesa, mari kita pulang. Malas bicara dengan orang ini. Teman-teman, pulang.
0: Keesokan harinya, juru arah menginformasikan rencana rapat adat kepada Pan Balangtama.

0: Sepertinya juru arah, Man Palang Tamak, punya ide gila. Dia akan membuat sayembara dalam rapat adat tersebut. Istrinya disuruhnya membuat jajan iwel atau beras hitam yang digiling-giling. Pagi-pagi sebelum warga datang, Pan Balang Tama bergegas ke Balai Banjar membawa bungkusan jajan iwel dan sebotol air minum. Cepat-cepat jajan iwel itu diletakkan di tiang bangunan Balai Banjar dan disirami air, sehingga jajan iwel itu sama persis seperti kotoran anjing. Lalu dia pergi. Terdengar suara kentongan. Warga pun berdatangan. Pan Balang Tama pura-pura terkejut melihat kotoran anjing berserakan.
1: Jero Peneso, warga sudah pada datang. Kok tempatnya masih kotor begini? Ada tai anjing berserakan. Siapa dapat giliran bersih-bersih sekarang?
2: Jangan permasalahkan yang dapat giliran, Pan Balang Tamak. Kau yang sering terlambat datang setiap ada kegiatan. Sekarang aku memintamu untuk membersihkan tai anjing itu.
3: Rasain lu.
1: Gak boleh begitu. Hari ini saya kan tepat waktu. Hargailah. Makanya saya nanya, siapa giliran sekarang? Nah, kalau tak ada yang mau ngaku, Jero Bendeso dan warga semuanya, bagaimana kalau kita buat sayembara berhadiah? Barang siapa yang mau membersihkan tai anjing itu dan memakannya, ingat, memakannya, maka dia mendapat hadiah 2 juta rupiah. Siapa yang berani, ayo?
2: Tuh, terlalu usulmu. Baiklah, saya tanyakan pada warga. Gimana warga yang lain?
4: Oh, sayembara apa itu? Gila!
5: Saya gak mau, Jero Peneso.
4: Apa itu?
5: Coba tantang balik. Dia mau gak makan tianjeng itu?
2: Gitu, Pan Balang Tamak. Warga gak ada yang mau. Gimana denganmu? Mau?
1: Ah, aku? Baiklah. Jero Peneso dan warga semuanya, saya akan membersihkan dan memakan tai anjing ini.
0: Pan Balang Tamak benar-benar membuktikan tantangannya. Dia mengambil dan memakan kotoran anjing yang dibuatnya. Duh, menikmati sekali dia. Warga yang menyaksikan aksi itu pun muntah-muntah.
1: Segitu aja kalian udah mabuk. Dulu Sang Yudhistira pergi ke surga diantar sama anjing, tahu? Kalian kok takut? Nih, ada lagi satu yang tersisa. Ku habiskan saja tai ini.
0: Jero Bendesa dan warga masih terbelalak, tak percaya dengan Pan Balang Tamak yang nekat memakan kotoran anjing itu. Mereka tak tahu diperdaya bahwa kotoran anjing itu adalah jajan iwel yang enak dan lezat.

0: Wahai warga semuanya, karena Panbalang Tamak telah membuktikan omongannya, sekarang silahkan kumpulkan uang sebesar 2 juta.
1: Iya. Aduh. Nih, uangku.
2: Ini dah. Ini dia. Ini.
1: Ini dah aku.
0: Aduh, kena.

0: Sesuai kesepakatan, uang 2 juta rupiah itu diserahkan kepada pemenang sayembara. Panbalang tamak tersenyum menerimanya. Perut kenyang, pulang pun mengantongi uang. Warga sangat geram kepada Panbalang tamak atas kelicikannya. Sekarang warga minta bantuan kepada raja agar Panbalang tamak mati dengan meracuninya. Panbalang tamak tahu hal itu. Dia meminta pada istrinya, setelah dia mati, mayatnya disandarkan di sanggah dengan rambut terurai. Selanjutnya, ditaruh di dalam peti Arta dan ditempatkan di gedung Arta. Sedangkan Artanya ditaruh di balai duka, diselimuti kain putih. Keesokan harinya, ada warga mengintai rumah Panbalang tamak.
1: Panbalang tamak gak mati. Tuh dia di sanggah. Dia sembahyang dengan rambut terurai, melantunkan mantra-mantra lagi dia tuh.
2: Sialan.

0: Ampun Raja, racun yang Raja berikan tidak manjur.
1: Hah? Apa maksudmu?
0: Ampun Raja, hamba lihat Pan Balang Tama masih hidup dan dia bersila berdoa di sanggahnya.
1: Masa iya? Racun ini yang aku berikan. Coba aku yang cicipi.

raja yang semula ingin membunuh Pan Balang Tamak, akhirnya raja yang mati karena racun miliknya. Karena berita kematian Pan Balang Tamak telah tersebar, di suatu malam ada yang hendak mencuri hartanya karena Pan Balang Tamak terkenal kaya. Pencurinya 4 orang. Mereka melihat istrinya menangisi mayatnya di balai dangin. Langsung mereka mengendap masuk ke gedung Arta. Melihat peti Arta, langsung mereka berempat menggotongnya, berjalan

0: Nih, di sini kita turun kandang dan buka yuk peti harta ini. Aduh, aku tak sabaran melihatnya. Pasti banyak sekali isinya.
1: Jangan di sini. Tuh, bau di sini. Mungkin bangkai

0: Tuh, pasti ada kotoran di sini. Bau sekali.
1: Bagaimana kalau kita ke Prodeso aja? Kalau di sana, pasti tidak ada bangkai atau orang buang air besar.
2: Oh iya. Bagus-bagus. Ayo, cepat.
0: Aduh, isinya pasti bagus.
3: Setelah sampai di halaman pura desa, di sana peti artanya dibuka. Betapa terkejutnya mereka setelah melihat jasad Panbalang Tamak. Semua pencuri pada ketakutan dan pergi meninggalkan mayat Panbalang Tamak di pura desa. Itulah asal mulanya ada pemujaan Bale bernama Panbalang Tamak di pura desa sampai sekarang. Artinya, bila masuk ke pura desa, ada pelajaran bahwa kita harus menghilangkan rasa tamak dan rakus.

Yang dangdut, yuk ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Ini pemirsa sarang sami, rekan arai, sahabat budaya, sarang kantun tetap satya iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Nah, iwawu sampun kali temang atur ditiang taler drama legenda Drewe sampun mengudara nih kang nggih. Demugi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin nggih. Nah, pemirsa sarang sami, rekan arai, sahabat budaya nggih. Nah, duaning sampun galah niki. Sangat yang lain telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Raja Wengi.
0: Inge Rajang Wengi Muwali.
1: Kita sararangga pastawa be.
0: Inge.
1: Napi gatre.
0: Gatre kena rahayu. Beli pun apa niki gatre duwe?
1: Ongkare kena.
0: Demaging lantur.
1: Temang ne mang comeng sasane dalam sangut.
0: Dalam sangut inge.
1: Gatre sarasane kemantan. Om Santi.
0: Inge suk semua sematuan di tiang ring wawidangan sibetan kerang asam beli rangga pastawa inge sampun mungah dados penelpon sane kaping ka pertama ring wengi becik maka dimangkin inge mugi kena rahayu sematuan di tiang ring wawidangan sibetan kerang asam inge. Nah pemirsa terus rakalarai ring ungkurnya ne beli rangga pastawa. Om Swastiastu.
2: Om
0: Satya, kilo berita tinggi ya. Inge, salam sirah Ditya. Kena rahayu. Inge.
2: Siang kalau kena betul.
0: Inge.
2: Baca punapi jenter besar kenten
0: ini. Ongkab niki ongkab.
2: Belajar. Nungat temang betul.
0: Lurus temangnya nih.
2: Cinta segitiga nih.
0: Cinta segitiga nih.
2: Bentan berita.
0: Cinta segitiga saking bagus wirate. Iye, sampun.
2: Berita tercatat dalam kami berita semester terempat itu untuk kena rayu nih.
0: Iye, suk semua.
2: Berita talon-talon muda berita untuk kena rayu ringgir.
0: Iye, suk semua niki. Iye, suk semua niki. Gong biang seri ringu widangan kekeran. Iye, sampun munggah. Nyarangin sementara kalarai maka sami niki nggih. Pamirsa sarang sami uning ayang ditang niki WhatsApp druwe nggih. WhatsApp 4 RRI dan pasar druwe niki kantun bermasalah. Nika mawenan ditang nentan presida maca utawi ngonek gatre druwe sane sampun munggah ring pia WhatsApp 4 RRI dan dan pasar druwe nggih ledangan dumun ampurayang minapdo benyang yen sampun kembali normal. Pasti ke Adityang utawi penyar dulu sana tiosan jagi pacang midatre yang WhatsApp dulu sampun mekadi becik kenten nggih.

0: Inge pemirsa rekan larai, wali sangar ditang dengan lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, hajeng ngibitur.
0: Inge ring Sukawati.
1: Inge ring Sukawati bagian kau. Parai, parai keno.
0: Upah, patut mancung nih inge. Dumen, beli, beli dan lagi narka kentan.
1: Mirip patuh bagus dianjak berwestana.
0: Modulasi drue patah kentan.
1: Yang dulu ketemu ni mana ketemu ke si balan boy. Haji baru kali.
0: Aduh ye. Tiang.
1: Tanpa blitut mentan ni orang patah. Sami penyari ke orang patah.
0: Ika yeah. Pemawinan aduh. Gatra duwe kena niki.
1: Ya, tenggara becik beda gatra becik.
0: Kena rahayu dah dos.
1: Lisa, rahayu Lisa. Nih. Nah, sale acara nabi mungkin niki.
0: Niki mungkin kelanguan metembang sarang megatra gitu. Kan.
1: Angkat sing nabi.
0: Aduh, aduh, dereng, dereng, dereng, dereng, gitu.
1: Aduh, nekat, napi, kiku, kia. Ya, jantan, ya, temang, sikinge.
0: Inge.
1: Temang, jantan, ya, kira, wadah, itu. Mang Jano.
0: Sane.
1: Seko nene pawah, entah,
0: kia. Seko nene pawah.
1: Nye. Seko nene pawah, apa, ada kalau pak-pak, tuh. Mali bawah meruluh-uluh.
0: Jagi rerah kan umun ye?
1: Ye, menawih.
0: Saking Mang Jano.
1: Wau gumbiang sini tiang ampun raja. Tau main dira paya narba. Dan kak siran kak sing petang
0: kak Eka ring plage.
1: Ye, ini kita ye, ini arah ajeng nita durung bubuk nita ya. Ini serai sami cerita
0: profesor. Inge sok semua niki patut nge.
1: Ini blitut raja juga sami dong santi-santi santi.
0: Inge sok semua niki patut mancung ngiring widangan kapal nge sampun mungah nyarangin sementara kalarai ring wengi kade mangke wengi kena rahayu sementara dicareng kapal winter pak yang narbo nalar nge kita nge. Nah, pemirsa rekan larai, sebetulnya di tiang sane ring widangan banjar adat dalam tangaling petak kintan ye wentan gumyang urah kintan taler Buyan Bayok eh napi wastane owner nasi bayok kintan ye taler Mama Nopa kintan ye penggemar baru drue niki Mama Nopa kintan Ibu Pinti kintan taler ye sane satyo taler monitor perempat RRI dan pasar WNN mungkin kena rahayu tur rahajang ngemargiang upacara atme wodana kenten nggih mungkin kena rahayu tur acara duwe presiden memargi antar.

Pemirsa Sarang Sami, Rekan Larai, Sahabat Budaya, Sanai Kantun tetap satya iring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nge, iring di tiang mesanakan, iring di tiang miarsa yang temang, sanai sampun saya geang di tiang. Tur malah jebos mewali, pastikan di tiang jagi ngiring. Sementara Rekan Larai yang lain telpon 2233612 ini galah duwe mak kantun malih makeh. Ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam rora swingi malah jebos.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Beli, beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: apa kata Guru Anom tentang Wayang Wong.
1: Wayang Wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Anus. Wayang Wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpuasa sesuai dress code Bali. Saya Gede Anom Ranuara, PDSSN MSI MAG, sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Ingin pemirsa rekan lain, sahabat budaya, senek kantor di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali, ingin. Nah, mewali mali di tiang ketut mus kantun nyarangi sementara rekan lain atau segala di tiang puput bertugas malah jebos ringgalah jam solas wengi, ingin. Nah, ring palat nesane kaping kali puniki di tiang jagi ngiring pemirsa sarang sami ring acara obrolan kelangwan ring sesi bernostalgia gitu nggih. Nah, pemirsa kalarai sanes sampun saya gering lain telepon sanger titiang ring 0361223361 nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu itu.
0: Inggih, Pak Yan Punapi Gatre.
1: Tapi gatrane widut.
0: Kena rahayu Pak Yan Punapi niki.
1: Astu garot yang ken. Tinggi yang kali ring kantor niki.
0: Kantun ring kantor, makian niki pesanan duwe.
1: Inggih, yang bernostalgia
0: gitu. Inggih lurus.
1: Ini kencen ini kita kena
0: widut. Lurus.
1: Ajak akan ke angelang bubu widut. Angelang bubu di duka, tengah bawa bubur lae. Aja ngenang bubu boya kelas 6 kena tuana. Ngenang bubu di anu pacar pancar di kendakian ke itu tetap aja batu gitu. Ngenang sanyo pinmani semangan ampun ampun angkit gitu. Nah lumayan masih isi gitu.
0: Ampun gini, nah,
1: Aris. Udang selam ni boh, udang pokah ada itu.
0: Ingi.
1: Nah, itu pun misi. Nah, ada yang misi panak julit kita kerang misi. Atau kerjuma, boh boh gaya nang palem nyuhudo.
0: Palem ni, jadi enak sekali ni kepala.
1: Ini kau pun pes. Adol sedagang-dagang tua, warung-warung kentan selah diuang tali besi kentan. Bin manine, win kentan ngarian nganu lumun, tapi wasane neko banah neko aji nangko neko pi apa nangko ni, kentan nyu berak kentan usam kentan angen banah neko kentan aduk lumun kentan mangoyo ngam neko pi, ampun ngam jaga jaga, cek ampun kentan ni. Tetap neko sebelang sanya wah kentan menang kanti tiang kak tiang ngalin nu tiang menang bubu
0: kentan
1: tinggi neko bang dong bekal masuk neko kanti kedidian tiang bukan tiba SMP tu negan ketuka ada tak tetap aja batu
0: kira-kira tahunnya uning Pak Yan
1: SD yang K73 kelas 6 tahun muda ya nih kakek ampun ya tahun 80-an nih kakek
0: 80-an kira minap nih
1: nih entah ampun ya menang nasib apa itu
0: pengintan
1: menang bubu sanyo ya gede ya hujan petang itu ya konyang bubu hilang
0: entah aduh lep sami anjut ke bubu nih.
1: Nge mulut loang semang itu saya ngadong kena batu nang besi
0: gitu. Aduh.
1: Wih cek ya tuka itu juga menek ngancam eh. Bagaimana ngantos sengkes ya ini kok ampun alin-alin mesti nu di Jokaden
0: supaya. Aduh me ampun di tebena ini kok.
1: Nge mampu di pati seseh hanya udah ampun. Nge sekat kayak ini kok ampun kak ten kak hari ni yang orang ngelengai bubu saya nggak tahu nak pisau nu itu. Cuit berlangsung itu. Hilang mata pencarian
0: yang nang bubu. Gegina ni cal gitu.
1: Yang kau nak yang rumun ni kau nak hari becek toyo. Udang pun akeh gitu. Mungkin ampun penggalian anu kalian C ini kau
0: sampun terkontaminasi.
1: Kalian C ini kau ampun dakian bukan milah mungkin ngentong bulun siap ini kau
0: kintan sampun limbah dulu
1: Tenta nampun jaga manyus dan makito benar jumur kan jaga lo pun mencuburang. Ini kau mencuburang kati bara peninggal nanti. Bukan nu dalam mungkin nampun jaga. Anu kan isi po.
2: Limang ya, do mugi semetuan ruwe maka sami niki pada eling tur sadar kenten mangdane nenten ngutang luwu tur ngentung limbah ring tukar itu awi ring kelabah kan kenten
1: nggih yo kuliah kan yen wentan kan maling-maling mesti wis potang ngentung kenten
2: nah niki sampun mangda sami sadar tur sutrepti kenten nggih menjaga alam kenten
1: tentang kentan nge, kentan anu pemerintah nge.
2: Nge
1: menikau mantan ya Witut.
2: Suk semua Pak Yan.
1: Niki kak tahu siang nyolek Witut.
2: Nge.
1: Nge rahayu kak, Bu Mar, tarang Pak Mar yang paduk mancung munggah niki. Mbah Indira nih ita, tan talar butuk boi iwo nge, buat KBB. Memang pandu siang nge, Witut sarang sami Witut.
2: Nge.
1: Suk semua om, santi, santi, santi om.
0: Inge suk semua niki Pak Yan Arbong ye. Sampun munggah nyarangin semtora kalang rai ring ungi kadi mangkin ring sesi bernostalgia druwe kintan ye. Nah patut tur pine becik niki sekadi nostalgianya nih Pak Yan Arbong niki dumun doke dumun ring tukade utawi ring kelabak toyo druwe kantun jernih tun ulam druwe kantun makeh kintan ye. Nah tepangan kadi mangkin. Nah, penglima jaga teh, ab jaga teh kenten sami toyo, toyan tuka, dutawi toyan kelabah druwe sampun terkontaminasi nggih. Nah, Mang Dane, pamirsa sarang sami state eling tur ngurat yang pelemahan druwe. Kenten nggih salah satunya niki tidak membuang sampah sembarangan tur tidak melibatkan napi wasane tidak membuang limbah ke sungai druwe kenten nggih. Sangra Titiang Malisiki ring lendel pun 223361 lurus sana sampun saya ge nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Adamuri.
2: Inge sarang Sira Titiang.
3: Yang Masakiran dari Tabanan.
2: Inge pun api gak terembah nih kiring Tabanan. Titiang ketut mus niki. Titiang saking petak gianyar.
3: Yang belum kenal lah.
2: Inge.
3: Titiang Mas Ajaran dari Tabanan.
2: Inge sampun pang yanten iwang Titiang meh mampun pang 4 ngiring Titiang niki.
3: Oh, yang
2: lali ya pun
3: tua yang lali. Maaf, tak lali ya.
2: Inge.
3: Mulai yang sebenarnya nanti. Satu sedikit. Ini, mengkatnya nanti nanti.
2: Dia?
3: Untuk nak gatnya nanti.
2: Pun api?
3: Untuk nanti, sesi langkian.
2: Niki acara dulu niki sesi bernostalgia niki, Kintan.
3: Oh,
2: iya. Iya.
3: Aduh, enten yang gendengnya sedih masih.
2: Inge, durus lah ya.
3: Yang tahun 80 nge, durus.
2: Inge. Inge.
3: Yang menurutnya panas tidur, dimun. Lalu, yang. Itu. Ada yang menahan. Ada yang kira di tukang pasang. Yang pun. Pekat nyain, yang. Ibu siang juang ingat kan panak siang tertelu tu, bukan panak tertelu. Untuk panak tertelu, dan medali dengan panak tertelu. Ada yang jangan baca, itu kan. Dan itu, pengantinan yang ini gerong-gerong ingat ke panak siang. Sebab yang mesti renung. Ini ya, ingat kan panak siang. Udah orang mata tertelu, malah panak tertelu. Dan itu semua duit oleh artinya lebih lantas yang guna jadi anak yang hilang dan mulai ada sudut itu semua
2: Inge Inge semua dulu niki mbak ye Nge. Patut nge. Nge. Sok semua niki nge Mbak Kaciran ring Tabanan niki sampun munggah nyarangin sementara kelarai maka sami ring wingi kadhe mangkin nge. Pemirsa sarang sami rekan rai sahabat budaya sane kantun tetap sadya ring di tengah kiring perempat suara budaya Bali elingan iki acara druwe niki nyabran rahina wengi nggih. Nah ring rahina somo Buddha tur sukro niki acara druwe niki maca cimpa dan ring wengi nyaning nggih ring galah jam dasa sampai jam solas kenten nggih. Ringgala Anggara Uraspati sanis cara niki sesi bernostalgia ngeten nggih. Nah ring rahine redite niki sesi tembang lawas ngeten. Pemirsa sarang-sami sang reditiang malih siki dumun ring lain telepon 223361 durus sanes sampun sayaga ireng ditiang. Ingin Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, patut.
2: Ingin Rahajang.
4: Tapi galah hari ini.
2: Niki galah ya. Bernostalgia niki.
4: Oh bernostalgia. Mm-mm. Yang lebih jeng lah bernostalgia.
2: Durus lah, durus.
4: Dan ya siji, dan sabuka apa nih? Waktu yang pasal di SMA.
2: Di
4: Denpasar kan kan orangnya. Ada ni kos yang di nanti kan di Pagan, di Jalan Dahlia. Yang utara kan biasa melalui ke Senyol.
2: Yang
4: itu setiap pun manusia kan melalui buka untuk kota.
2: Kita
4: sedo keliling gitu ya. Pas ni kawan untuk kepada ni. Wah, saya bekal gede. Dua beli sandal. Beli sandal. Ampun coba ni ke. Kami coba apa sih kan coba. Cukup ke Jumat. Cukup ke Jumat ke. Yang kanan tapi kiri. Patuh-patuh ke dua. Kiri-kiri itu ke kanan itu. Berat wayu.
2: Aduh.
4: Akhirnya, aduh udah kita paksa pun yang kembali beli ke pasar ke Senggol itu kan
2: Winda.
4: Di jalan Sulawesi lah di ke Senggol ke Kalibaga kan lumayan gitu ke karar
2: kita
4: piling petak dan uliang buat ya gitu ingat-ingat ke dagang kan belum mesti dagang bang uliang rasionya bang uliang terus itu kita mau ingin jadi kayaknya itu jalan asal
2: aduh, niki pun apiang niki banyeritang niki ngetan di sidang nyeritang niki.
4: Terpaksa buat dia aja mau perandikan diri. Kan itu nih ya, aku juga depan, aku juga ke kutang ngetan.
2: Aduh.
4: Jika aja, kan bisa pusat yang kejadian itu.
2: Aduh.
4: Yang itu waktu itu udah sekitar tahun 74 itu. Kasih SMA ya. 1974 tahun 75 yang tamat SMA.
2: Niko sampun. Ada yang mewah niki banu murtang niki rumah sandal aneh-aneh anu mah.
4: Itu pas adu kekeun bayu dikejar. Sik ikut coba, saya kena beli kenal coba kedua baru ada gue sing eta benar.
2: Pokoknya ni anu niki, tapi pastanya cak antik niki pengalaman dulu ya kentan niki.
4: Unik.
2: Nge unik.
4: Nge kentan pun pengalaman. Nge semua kalah kasur
2: mawali.
4: Om cantik.
2: Suk semua niki Bapak Ketut Murdayo nge. Ring celuk niki mewah pan nyeritang niki tanya mewah niki lucak lucu antik niki kenten nggih rumah sandal cak ane kiri mantan rumah sandal kanan mantan kenten nggih suk semua niki patut nggih
0: sampun munggah niki nyarangin semua rakelan rai niki ringungi kadimangkin gitu.

Inge pamirsa sarang sami. Nah, dua ningi wau sampun mekwe makudang-kudang sawitra duwin ki sampun munggah nyarangin ringungi kade mangkin bernostalgia kinten nggih. Iring ditiang mesanakan, iring ditiang miar sayang tembang sane sampun saya gang ditiang male jebos pasti ka ditiang muwali male jagi pacang iring sementara kelarai sang raditiang ring lain telepon 223361.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: mengotori rumahku. Kubunuh kau sekarang.
1: Ampun.
2: Pak, ada apa, Pak? Ini, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
1: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
1: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya pemirsa, rekalan rai nai wawu kali temang sampun atur ditang ya ring wengi kade mangkin demongki presiden menghibur pemirsa sarang sami ya dua nih galah ditang kosa sang rai ditang malesiki kemantan dumun ya ring lain telpon 223361 ing ya om swastiastu ing ya
1: yang penggemar baru
0: ini sih. Sarang sira titiang.
1: Yang pakai labatu.
0: Inge, sarang sira titiang.
1: Mekpu dan mekpu.
0: Tiang?
1: Mekpu.
0: Mekpu kan dan?
1: Meksu.
0: Meksu.
1: Yang dari pengalaman kentan dulu.
0: Inge dulu rasa ya.
1: Kalau bunga kenten Gunung Agung Meksis kan kematan kenten yang udah pegat
0: 63 nih kini
1: yang kenten ada sengput yang luas menuju ke Lomo kenten jauh yang berangkat hari ini jauh yang ring Lomo kenten berita jematan ini putus kenten biasanya yang kembali nak bolak balik ke satu minggu sekali kenten ambon kenten dan bersidang mewali 14 hari tiang riko
0: ring lomo
1: gumanti ni gumanti itu kenten es toyoring unon itu ambon kenten dan masih nyedang nyedang tiang kari umur 8 tahun kalau bisa
0: 8 tahun ya
1: seberang nah sarang buruh-buruh itu meganong tiang
0: toyo toyo kene napi wastane agang toyo dewek niko
1: ampun kas niko kalatan residang enak seumur tiang dan midang
0: nggih
1: kenten pengalam tiang dewek niko yang dari umur 8 tahun
0: nggih 63 niko nggih kocap
1: nggih kenten dengan pengalam ya. Monika mantan.
0: Ingin suk semua nih kini su kenten ni. Ingin suk semua nih kira yang belah batuh kenten.
1: Santi.
0: Suk semua niki penggemar utawi sawitra duwe anyar niki munggah niki niksu kenten ngiring blah batuh kenten sampun bernostalgia duk ke Gunung Agung meletus kirang langkung niki 63 tahun kenten nggih. Nah niki tapi wastane niko wanta orti piragi ditiang kenten waning ditiang dereng lahir di tahun 1963 punika kenten nggih. Inge pamirsa rakalarai sanakan tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali inge. Narawi riki dumun ditiang ketutmu jagi pacang iring sementara rakalarai makasami duaning kebandung untuk galan enten presiden ditiang jagi pacang lanturan acara druin inge. Dari terkalan ditiang iring sakeng nuni pasti ke akeh kekirang ditiang ditiang lunas agung rene pangampura acara druin puputan ditiang untuk paramo santi om santi om tembang puniki pinake tembang pungdat ditiang.

Banten Penyerang Terak. Banten Penyerang Terak ini tergolong utama. Dalam tingkatan upacara yatnya, penyerang terak ini selalu ada, terutama dalam tingkatan upacara yang bersifat utama. Penyerang terak maupun penyerang madia berbentuk mirip dengan mahkota. Arti harafiah dari penyerang adalah tahta. Dan biasanya seorang pemimpin yang bertahta akan mengenakan mahkota di kepalanya. Maksud dan tujuan dari penyerang ini adalah jika umat atau pemadeg usai melaksanakan upacara agar meningkatkan kualitas baktinya kehadapan ide sang yang dewasa, sehingga dengan demikian kedudukan atau pangkatnya menjadi semakin meningkat. Dengan kata lain, umat diwajibkan membuat jasa, pahala atau kewajiban sebanyak-banyaknya sehingga mahkotanya akan mudah dijangkau dan diraih. Mahkota atau penyerang ini disembulkan dengan jasa atau pahala.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: Baju kotor menumpuk dan menggantung.
1: Jangan ada genangan air.
2: Kuras tempat penampungan air hujan.
3: Menutup tempat penampungan air bersih.
0: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
4: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
6: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
5: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
7: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

Daun pecut kuda. Ramuan daun pecut kuda sangat ampuh untuk mengobati sakit tenggorokan dan amandel. Cara untuk membuat ramuan daun pecut kuda, petik daun pecut kuda segenggam, lalu cuci bersih, masukkan ke dalam mangkok atau wadah bersih, lalu ditambahkan air hangat kurang lebih setengah gelas dan sejumput garam dapur. Remas-remas daun hingga lumat dan pastikan air berubah menjadi berwarna hijau. Saring ramuan ke dalam gelas dan ramuan sudah siap untuk diminum. Biasanya, jika sakit tenggorokan dan amandel, diminum 3 kali sehari, masing-masing 1 gelas, sehingga sakit tenggorokan akan langsung hilang dan amandelnya akan menjadi mengecil. Tetapi, bagi yang menderita sakit tenggorokan dan amandel, ramuan ini harus diminum secara rutin. Dan minuman ini tidak terasa pahit.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.

0: Tradisi Demesraman di Klungkung. Tradisi unik ini awalnya memang berasal dari desa Panti Timrah Karangasem, karena sejumlah penduduknya yang menetap di Paksebali Klungkung masih membawa budaya dan tradisi dari daerah asalnya. Maka Dewa Mesraman disebut wajib digelar setiap Sanis Cara Klewon Wuku Kuningan atau bertepatan dengan Hari Kuningan. Tradisi unik tersebut juga merupakan rangkaian ritual pada saat piodalan di Pura Panti Timrah yang terletak di Banja Timrah, Desa Adat Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung. Dewa Mesraman dari filosofi kata Mesraman berasal dari mesra yang berarti bersenang-senang secara lahir batin. Dalam tradisi tersebut, jempane yang merupakan stana dari ide betara diusung dan diarak saling berkejaran dan bertabrakan, seolah terjadi perang jempane. Luapan kegembiraan ini terlihat di antara para penayang. Tradisi ini merupakan warisan leluhur yang masih terjaga hingga sampai saat ini.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

terdengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Aigenamastu, Namasidam. Selamat pagi, Rahajang, Raklanrai, Dedane Sarang Sami, Sanewangyang Titiang. Rasagar kita mana Titiang, Sane Mewali, Nyarengi Raklanrai, Ring Ambar, Rahine Sukre, Kutus Likur Agustus, Warsa Kalitalindom Likur, Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 KHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Sampun api gatres, menonton titian sarang sami, mogi stata kena lan rahayung. Sane nyarengi rakalan rai, ngawet renggala jam 5, kantos jam dasa, wenten gongge Sintia. Talar, swadharma ring rahine mangke, nastungkara kemargiang, margi antar turlap dekarya, ngira kelan rai, santukan mangkin, sampun mendekati akhir bulan, napi sane sepatutnya nih, ketuntasin, kentan nge, durus dituntaskan dumun, alon-alon. Bang dan enten kewalahan, kentan semeton nge. Ingin akalan rai ring siaran ring rahine mangkin dados puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI digital kepirenga taler puniki ring streaming rri.co.id. Sedurung gonggak sini pacang nyobiahang napi kemantan edan acara sana pacang kemargiang bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya akan menjalankan adzan subuh tepat di pukul 5 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya robba alamin. Rekalan Rai, Kanton Sarang Titiang, Gongge, Sintia, Ring Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Baling. Sane makan gongge informasi yang dumun, apike manten, dan acara sane pacang kemargiang. Selami Gongge Sintia bertugas. Ingin rekenan rai wosan adzan subuh ringgalah makin kantos nampak ringgalah jam 6 wentan acara Rahajeng Bali siaran sur-

Ya puja, kesarengin tembang-tembang Bali Rohani Hindu nge. Renggala jam 6 semang tepatnya ne, wantar renungan puja Trisandia, majari umat Hindu Sudharma, sane wantan teringi sejibak Bali. Usan puja Trisandia, wantan acara siaran galangkangin, ring acara Rahajeng Bali. Terusan acara siaran galangkangin, wantan Rahajeng Bali muatang informasi perakhiran cuaca, lan tembang-tembang Bali.

Toringgala jam pitu, jam kota selan jam sia semang, wentan berita berbahasa Indonesia, ringgala jam pitu, gantos jam sia, wentan acara rajang Bali, muatang informasi lan teman-teman Bali, ringgala jam sia, gantos jam dasa, wentan acara rajang Bali mawali, pabeli bagan komunitas, kesarangin KPAD Provinsi Bali, nge, rakelan rai, nikadumun, nge, rakelan rai, perindikan, mengkudang-kudang acara, seni pacang, gue nge, Cynthia Entara, ring, rahina mangkin, rahina sukra, kota selik kor Agustus war sekali tali 6 likur. Dan semang-semang mangke niki rekalan rai nggih sane sampun kiat-kiat niki jagi nyelanang aktivitas sudah menyaring ring pakuban dumun ngawit nggih rekalan rai durus-durus dumun wenten sane jagi pergi ke pasar wenten nalar sane sampun menyapu halaman ring pelemahan nggih mereresi wenten talar sane sampun duduk manis menikmati udara segar nggih apakah rekalan rai merasa dingin. Sekali gonggek nge, walaupun mungkin bisa dikatakan El Nino atau kekeringan, tapi cuacanya nih dingin kentan nge rakelan rai. Nah mangda nenten dingin peregangan dumun sana tipis-tipis nge rakelan rai mangda napi wastane nge keluar keringet di pagi hari elinga yening samun keluar keringet minum air putih nge segelas air putih menyelamatkan nge tubuh rakelan rai dari penyakit-penyakit yang pastinya nge, nge menyerang kesehatan. Nah, dadosnya nih alingan puniki talar sarapan di pagi hari ngira kalan rai sampun nuang dumun minum weda minum teh yening nenten wenten minum air putih utamakan minum air putih dumun bau nge napi wastane minuman-minuman sane liana. Nyamilang rakelan rai niki sane kanton sibuk beraktivitas wenten sane budal remekarya minap nge makarya malam budal subuh-subuh kantor yang margi durus dumun nyarengin gongge Cynthia ring acara rahajeng Bali siaran Surya Puja mangkin nge elingang pun niki di hari lembaran ke-28 sampun kah bersyukur niki karena sampun polima pupul sarang keluarga sengkara sampun niki nge talar bersyukur mirang acara siaran Surya Puja niki ngemawasang ini kesucian perkawinan dalam mewujudkan keluarga Sukina kesarangin Mardiasni. Dan sedurung lakalan rai sementara titian serang sami nyarengin ring acara siaran Surya Puja durus dumun keatur tembang Bali rohani Hindu wentan Om Sahanam Bawantu ring crucu kuning kru.

sahana mawan. Semoga yang kuasa melindungi kita. Om sahana bunatu. Semoga kita mendapatkan rezeki.

0: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Assalamualaikum namasidam, pendengar Radio Republik Indonesia RRI dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Tuhan Ide Sang Yang Widiwase. Angayu Bagil, saya Nikadek Mardiasni dapat menjumpai kembali pendengar RRI Denpasar dimanapun berada dalam acara Surya Puja. Jadi hari ini mohon izin saya ingin berbagi ya ajaran-ajaran agama Hindu yang tentu relevan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang kesucian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sukinah. Pendengar radio RRI Denpasar dimanapun berada, tentu di tengah arus modernisasi dan dinamika sosial yang makin kompleks, untuk menjaga kesucian perkawinan membutuhkan usaha yang ekstra. Godaan, kebebasan dalam berinteraksi, ketidakbukaan baik itu finansial hingga pengaruh media sosial seringkali juga dapat mengikis rasa ketidakpercayaan, mengikis rasa saling percaya pada pasangan bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan, pasangan yang telah berumah tangga. Jadi oleh karena itu, untuk menjaga kesucian ikatan ini memang memerlukan komunikasi yang intensif, penyelesaian masalah secara arif, serta senantiasa mendekatkan diri ke hadapan Sang Pencipta atau Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwase. Ketika nilai-nilai spiritual dan moral dijaga dengan teguh, perkawinan tidak hanya menjadi tempat bernaung, artinya tempat bernaung di dunia, tetapi menjadi ladang pahala untuk menuju keabadian. Nah, di sini izinkan saya mengutip salah satu kitab dari Atharva Veda, Aksayu Nau Madu Samkase Anikam Nau Saman Janam Antah Krenu Swa Mam Hedi Mana Inau Sahasati. Hendaknya manis bagaikan madu cinta kasih dan pandangan antara suami dan istri yang penuh keindahan. Semogalah senantiasa hidup bersama dalam suasana bahagia tanpa kedengkian di antara mereka. Semoga satu jiwa dalam dua badan gitu. Nah, untuk melaksanakan yang disebut dengan perkawinan atau dalam istilah Hindu itu disebut dengan wiwaha, ya bagi masyarakat Hindu tentu memiliki arti, makna dan kedudukan yang sangat penting. Nah, dalam ajaran catur asrama khususnya bagaimana wiwaha ini termasuk pada fase grehasta asrama. Memasuki fase grehasta, jadi wiwaha yang memang dipandang oleh masyarakat Hindu ini sebagai sesuatu yang sangat mulia. Seperti dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bahwa wiwaha tersebut bersifat sakral yang memang wajib hukumnya dalam artian harus dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya normal. Melaksanakan wiwaha bagi umat Hindu yang memang cukup umur ini merupakan salah satu amanat dharma dalam hidup dan kehidupan ini. Perkawinan atau wiwaha tidak baik dilakukan jika karena dipaksakan, karena pengaruh orang lain, dan sikap kekerasan yang lainnya. Hal ini perlu dipahami dan dipedomani untuk menghindari terjadinya ketegangan setelah menjalani grehasta asrama. Keberhasilan yang dapat menghantarkan dalam wiwaha atau perkawinan adalah karena adanya sifat dan sikap saling mencintai, saling mempercayai, saling menyadari kerjasama, saling mengisi bahu-membahu dan yang lainnya. Jadi dalam setiap kegiatan itu di dalam rumah tangga. Jadi terbentuknya keluarga bahagia dan kekal memang haruslah disertai dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri, di mana hak dan kewajiban serta kedudukan suami dan istri ya harus seimbang. Sama Dan meskipun swadharmanya berbeda, artinya dari segi pekerjaan berbeda, tetapi ya namanya kewajiban, kedudukan itu suami istri harus seimbang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, di sini mengapa perkawinan atau wiwaha itu mesti dilaksanakan? Jadi ini mengapa mesti dilakukan, dilaksanakan berdasarkan pada sastra agama, berdasarkan pada proses penyucian, berdasarkan pada proses kesakralan daripada wiwaha atau perkawinan itu. Jadi dalam sastra agama Hindu dijelaskan memang ada 4 tahapan yang disebut dengan catur asramo, di mana dalam catur asramo itu tahapan yang pertama itu masa belajar atau menuntut ilmu yang disebut brahmacari. Kemudian tahapan yang kedua baru ke grahastra, yaitu hidup berumah tangga. Kemudian tahap yang ketiga adalah wanaprastha, yaitu mulai belajar melepaskan diri dari ikatan duniawi. Dan yang keempat adalah biksuke atau sanyasin, yang memang sudah lepas, yang benar-benar mampu lepas dari hal keduniawian, yang memang di sini lebih cenderung kepada untuk fokus pada kerohanian, yaitu yang memang fokus menyebarkan ilmu pengetahuan kerohanian gitu, mengabdikan diri sepenuhnya, yang memang fokus tujuannya ke hadapan Tuhan. Jadi ya setiap tahapan ini tentu juga menyesuaikan pada fase-fase dari anak-anak, remaja hingga dewasa, bahkan sampai lansia ini ya. Jadi inilah keempat tahapan ini yang memiliki kedudukan penting dalam dalam kehidupan ini, yang yaitu salah satunya yaitu masa berumah tangga atau grahastha asrama. Nah, sejak awal memang kehidupan manusia jadi kalau berbicara antara seorang wanita dengan laki-laki begitu ya, jadi berkaitan dengan bersatunya antara seorang wanita dengan seorang laki-laki ini disimbolkan dengan akase dan pertiwi. Kalau dalam pandangan agama, jadi dalam pandangan agama Hindu, akase dan pertiwi, akase itu simbol laki-laki, pertiwi itu simbol yang wanita, sebagai cikal bakal dari sebuah kehidupan baru yang diawali dengan lembaga perkawinan. Jadi memang hendaknya laki-laki dan wanita, perempuan yang telah terikat dalam ikatan perkawinan selalu agar berusaha untuk tidak pisah, tidak bercerai, dan mengupayakan selalu mencintai, saling menyayangi, setia sampai hayat hidupnya. Maka jadikanlah hal ini sebagai hukum yang tertinggi dalam ikatan suami istri. Keluarga yang dibentuk hanya berlangsung sekali dalam hidup manusia. Keluarga atau rumah tangga bukanlah semata-mata tempat berkumpulnya laki-laki maupun wanita sebagai pasangan suami istri dalam satu rumah, makan minum bersama. Namun memang hendaknya mengupayakan terbinanya memang kepribadian, ketenangan lahir dan batin, hidup rukun dan damai, dan upaya menurunkan keturunan yang suputra. Jadi inilah dalam agama Hindu bagaimana mengupayakan terbinanya ketenangan, kedamaian dalam kehidupan berumah tangga, kemudian dalam kehidupan yang telah berkeluarga, mengupayakan hidup damai dan tentram. Ini yang disebut dengan mewujudkan keluarga sukinah. Jadi keluarga sukinah ini disebut keluarga yang sejahtera. Jadi kata yang berasal dari kata keluarga ini sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta dari kata kule. Kule itu artinya abadi. Kemudian warga artinya jalinan atau ikatan pengabdian. Jadi keluarga adalah jalinan atau ikatan pengabdian seorang suami istri, suami istri dan anak gitu ya. Jadi keluarga memang persatuan yang terjalin di antara seluruh anggota keluarga dalam rangka pengabdiannya kepada amanah yang mesti diemban oleh keluarga yang bersangkutan. Sedangkan kata sejahtera ini yang berarti segala kebutuhan lahir dan batin, boga, upoboga, pariboga, itu sandang, pangan, papan itu terpenuhi. Nah, inilah yang disebut dengan sejahtera sukinah. Ya, memang menurut pandangan Hindu, jadi terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai swadharma atau kewajiban masing-masing.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Tiga hal penting yang memang harus dipahami dalam membentuk keluarga sukinah. Yang pertama, jadi semua memiliki persepsi dan pengertian yang sama mengenai keluarga sukinah. Jadi setiap orang tentunya memiliki persepsi yang berbeda mungkin dalam pengertiannya, dalam memahaminya gitu. Jadi namun perbedaan persepsi yang bisa menjadikan seseorang dengan yang lainnya bermusyawarah, menemukan satu konsep, inilah yang akan dipakai dalam menjalankan sesuatu. Dan termasuk juga ini sebagai seorang suami istri dan anak harus mempunyai satu konsep, itu satu persepsi yang bisa memang dipakai sebagai tonggak dalam membina keluarga. Nah, kemudian yang kedua, kemauan bersama untuk mewujudkan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Jadi setelah memiliki prinsip persepsi yang kuat, yang kokoh itu, jadi dalam keluarga tentunya inilah yang perlu didukung dengan tindakan yang nyata, baik itu seorang suami, baik itu seorang istri, maupun anak-anak yang memang harus mempunyai kesadaran dalam melakukan sesuatu hal yang baik untuk membangun keluarga yang sejahtera atau sukinah yang berlandaskan pada dharma. Dan yang ketiga, jadi semua anggota keluarga memiliki kemauan untuk memelihara. Memelihara artinya setelah didukung dengan tindakan yang nyata yang berlandaskan dengan dharma dan agama, seorang suami, seorang istri, dan anak-anaknya juga wajib atau hendaknya mempunyai kewajiban untuk selalu menjaga keutuhan keluarganya dan bersama-sama memelihara ketenangan dalam keluarga. Jadi inilah wiwaha atau perkawinan dalam agama Hindu dipandang sebagai suatu yang amat mulia, yang sakral. Maka dalam Manawada Dharma Sastra dijelaskan bahwa wiwaha itu memang bersifat sakral, yang memang hukumnya bersifat wajib, artinya dilakukan oleh setiap orang yang normal sebagai suatu kewajiban dalam hidupnya. Jadi perkawinan atau wiwaha bagi masyarakat Hindu mempunyai arti yang khusus dalam kehidupan manusia sebagai awal jenjang kehidupan grahasta. Jadi perkawinan itu bersifat religius, yang memang di sini ada tugas yang memang patut untuk diemban dalam melaksanakan perkawinan, terlebih sebagai pasangan suami istri. Jadi bagaimana menumbuh kembangkan khususnya pendidikan agama dalam keluarga, inilah menurut tujuan perkawinan menurut agama Hindu ada tiga hal yang perlu direnungi bersama. Yang pertama ada dharma sampati, Kedua mempelai bersama-sama melaksanakan dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban agama seperti yatnya. Sebab dalam grahasta, aktivitas yatnya dapat dilakukan secara sempurna. Kemudian praja, kedua mempelai mampu melahirkan keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban pada leluhur. Melalui yatnya dan lahirnya putra yang suputra seorang anak, nilai yang akan dapat melunasi hutang jasa kepada para leluhur, kepada Pitra Rene maupun juga Dewa Rene, pun juga termasuk pada para guru atau Resi Rene. Kemudian yang ketiga, Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan dalam hal kepuasan seksual, kepuasan-kepuasan lainnya seperti arta, kama yang tidak bertentangan dengan dharma. Nah, jadi itulah ketiga tujuan dalam perkawinan, sehingga demikianlah perkawinan dianggap sebagai sakral. Maka hakikat kesucian pawiwahan atau perkawinan ini sesuai yang diamanatkan dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bahwa perkawinan ini yang merupakan salah satu bagian dari catur asrama yang sudah memasuki pada kehidupan rumah tangga atau grahasta asrama, di mana kesucian perkawinan ini penyaksiannya itu ada yang disebut dengan trisaksi. Yang pertama, perkawinan ini dalam hal upacara pawiwahan atau perkawinan, yang pertama disaksikan dari dewa saksi, penyaksian di hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, manusia saksi, penyaksian di hadapan masyarakat dan keluarga. Dan yang ketiga, buta saksi, penyaksian dan penyucian dari kekuatan alam. Nah, inilah melalui ritual penyucian dalam pawiwahan atau perkawinan. Jadi diharapkan baik itu benih-benih kegelapan, baik itu benih-benih penderitaan, agar pasangan di sini siap membangun kehidupan rumah tangga yang memang dilandasi dengan nilai-nilai dharma, nilai-nilai kebenaran. Maka di sinilah perlu pilar kesucian perkawinan ini untuk mewujudkan keluarga sukinah, yaitu melalui pengamalan catur purusa arta. Dari tahap yang pertama, dharma, jadi implementasinya menjadikan ajaran kebenaran, etika, inilah sebagai kompas utama dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam rumah tangga. Kemudian arta, kesejahteraan, jadi implementasi untuk mencari rezeki melalui cara yang memang benar. Kemudian mampu mengelola, memanajemen keuangan dalam kehidupan berkeluarga, dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, kama, kebutuhan, memenuhi kebutuhan baik secara biologis, baik itu juga secara kasih sayang yang memang dilandasi dari ikatan perkawinan yang sah, bukan hanya nafsu belaka. Kemudian moksa, yang terakhir kebebasan secara spiritual. Inilah yang tentu yang penting, saling mendukung antar pasangan untuk di sini untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Jadi jangan sampai hanya menuntut kama, arta, dana, tetapi moksa ini yang paling penting, yaitu kebahagiaan secara lahir dan batin. Artinya untuk mendekatkan diri ke hadapan Tuhan, untuk mencapai kedamaian batin yang tertinggi. Jadi demikianlah keharmonisan akan tercapai ketika kedua belah pihak memang saling menghormati, saling menyayangi, seperti yang dikutip dalam Manawa Dharma Sastra Adiaya 3 Sloka 56. Jadi di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa merasa senang. Tetapi di mana wanita tidak dihormati, tidak ada upacara suci yang akan membuahkan hasil. Jadi di sini memang tidak ada yang ketimpangan dalam perkawinan. Semua harus saling beriring, saling bekerja sama. Komitmen dalam kesetiaan, komitmen dalam penyatuan jiwa dan pikiran, komitmen dalam penghormatan terhadap wanita atau istri, penghormatan juga terhadap suami atau sebagai ayah, dan penghormatan juga terhadap anak, gitu ya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Maka kesucian perkawinan dalam agama Hindu merupakan fondasi mutlak dalam mewujudkan keluarga sukinah. Jadi perkawinan, pernikahan bukan sekedar hanya penyatuan fisik, kesepakatan sosial, melainkan sebuah ikatan yang memang sakral berdimensi samskara, yang memang disaksikan oleh trisaksi itu, Tuhan, manusia, dan alam. Ketika pasangan suami istri mampu memelihara kesucian ikatan ini dengan menjadikan ajaran Dharma sebagai penuntun, saling menghormati, saling sejajar, setara, serta membina rumah tangga yang memang berbasis kasih sayang, penuh bakti, maka kedamaian batin, kesejahteraan lahiriah, dan keturunan yang mulia Suputra akan terwujud secara berkelanjutan. Baik, pendengar radio RRI dan pasar dimanapun berada, demikianlah terkait dengan kesucian perkawinan dalam mewujudkan keluarga sukinah yang dapat saya bagikan. Semoga apa yang dapat saya bagikan dapat memberikan manfaat bagi pendengar RRI dan pasar dimanapun berada. Dan tentunya saya memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, apabila ada hal yang kurang dirasa sesuai dengan pendengar radio RRI dimanapun berada. Baik, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan, semuanya selalu dalam kehidupan harmoni sejahtera, ya. Jadi terkait dengan topik ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi Santi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.
4: Suara budaya Bali.

Inggih, Rakelan Raya Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, sampun telah segalanya ini nyaringin ring acara siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hidonge, moga-moga bermanfaat. Napi pesan sana bermakna, sana sampun kepoleh ring acara siaran Surya Puja nge. Rakelan Raya mataki-taki jagi nyalana pemusman Puja Trisadia, majeng ri umat Hindu Sudarma, sana mentar ring sejibak Bali ring galah jam 6 semang nge. Tetap unikir ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

bukit berat yang seukir lan pasir. Ukir pinak kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pastike pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tertujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agamo. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

Порання пітонкорні, мамочі сору попід'я.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Selamat pagi, Rakelan Rai, mewali nyaringin gonggak Sintia, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rahajeng margiam puja trisan yeng, ya Rakelan Rai, ringilah jam 6 semang di bawu. Majeng ring umat Indus Sudarma, sana mentan yang sejebak Bali, minap sampun mentan sana musper, ring merajan suang-suang, jagi berangkat bekerja atau sekolah, nih kini Rakelan Rai, Rahayu Sarang Sami, tur kegiatannya nih aktivitas ring rahina sukra mangkin, ke margiang margi antar tur labda karya. Santukan mangkin, kau nggak Sintia mewali nyarangin ring acara Rahajeng Bali, wentan acara siaran gelangkangin, nih kini mosong ide manusia berbudaya. Ingin rekanan terakhir sana makin sarang-sarang piragang acara siaran galang kangen.

ma was di kena ke jenyah di ninga tutu dena binan ya dunduk ke kene dena man nyanda man mo taki taki jirin umi ap umi do nyanda waspadain do jalur gawe utamo gae ne utamo cien gae ane sing nyanang jema cien ungon urip ko kadanin mekejang keteng tuhun ni ngadanin luung sugero jadi yang matur ulian dasar payu jaga anak sing kena banu ngelako neng raos luung gae lupo sing mungkin bambulu tabio biu kalau buah sing mungkin gak mungkin itu ingat ingin munyin nayane itu kete benayane.

0: Melahang yang di Asubon nopo ciri-ciri kau kene. Nah harus memang terjadi penendangan kali ya pejaman kali kalut. Kemudian mau ni mirip apa sih? Ya bakat bakat ya tena iya ke sengaja gitu.
1: Kuminya kerana ni.
0: Oh dong. Jak menang jak dong ngintip di dunia dori ni.
1: Si soleh soleh tiga kenenang.
0: Iya. Oh jadi patut pegangan ni nak. Ini lu dasar rahe jadi ngerasa emang ni ngerasa aku gitu.
1: Iya, yang nyoleh-nyoleh, seng je soleh, mirip pun seng soleh, seng ketenang.
0: Nga.
1: Sawire irago, ane tuaro taya nepuk kan ane kini. Mungkin irago aja ngurang soleh.
0: Saja. Di samping soleh tuh, duga senik ragone pidan bahwa orang ini buat longsor tibar. Iya, tuh, seng tidak. Tian rego nek soleh kene entah apa ya pengertian soleh tang belune to.
1: Sing
0: ten iki.
1: Sing taen.
0: Justru meningkatnya kene. Apa modal gital-gital jani to tono.
1: Apa gital?
0: Apa danan bagital? Apa danan ini beli perkembangan zaman
1: dia. Digital.
0: Nah, coba. Jangan can biur orto.
1: Iya nak pidan, saya kerawas sang pidan, saya gitu.
0: Benar.
1: Nee istri-istri.
0: Lolo,
1: lolo, ibu-ibu pakaiannya gobyok-gobyok, longar-longar.
0: Longres, nak orang pidan
1: tu? Tuh, bos, cak saya tak tahu makaman longar, merok longar, mabaju longar, gitu. Maciri, betul.
0: Maciri ya?
1: Di luar longar, di tengah pasti ketat.
0: Kadang di rumah ben longgar kadang gitu. Ketat. Kita juga bidan.
1: Itu.
0: Ban rago menafsir yang bidan aman doang gitu je.
1: Oh.
0: Ajan.
1: Aman. Dok nak nonyingaan bo biasa. Si kawalo sing tayan penyingane abo ko lima ne abo ko laksanane.
0: Batas meninggal ben meninggal tu terama. Ai, dia positif berpikir.
1: Nah, berpikir rago ne.
0: Pikir rago eh.
1: Benar
0: mulai ya.
1: Benar, ada wek acolon segitu. Yang jani
0: rago eh.
1: Benar, yang jani penganggone ketat.
0: Ketat.
1: Oh.
0: Dikekin mini.
1: Benar.
0: Tegah. Tipis.
1: Di luar ketat. Di tengah. Madak apa ketat masih?
0: Aing asing kasan.
1: gitu.
0: Napa dak? Badak sih ragu sih masing nilai pang ilung ya gitu. Kekan di tengah sisi pada tengah pang lebih unggul kan dah dengan. Kita ban menafsirkan zaman pindahan jak jani.
1: Benar. Keraman ing nu madilo.
0: Suwo darman iro nenek pucuk cak gini betado boy lebar.
1: Loh luwe buka jani apang siksa mak terago siksa dewek pang selesai
0: Ben
1: pang dokadi kamen adolan kanti mare mengusudin
0: ya nadi banak lu pang luang je lo luwe pengacap rago. Pang sing karuasa lo cara dagaman ni madap pang kalau genti benak.
1: Ngusut.
0: Nawa. Ben. Buang mau banyak bayar. Merah tulung je sesenggak geruno.
1: Ya tadi kan pancet tadi kaman je masih.
0: Lo tujuannya kayaknya ngon kaman.
1: Kewalo di butik nang itu. Tunggu masnya.
0: Oh. Ya gini sih boleh abdang bu. Ajar dia gagal tulas bu.
1: Sing
0: apa yang sepadah mau nak kenal? Tiki ke barang timpal.
1: Oh gitu.
0: Bu pasti itu. Ini kau sih.
1: In bu jangan kaman di butik. Nak ni beli sih bu ngusut gen.
0: Pasti beli ya.
1: Wadahnya dan di rak kacau.
0: Oh. Oh dia kain kena ya.
1: Cingak anak gen. Ah kalau bayang rakyat tu. Oh bayar langsung. Gitu, yang saat maka anak istri, ane mau tamu, mal. Sawireh subuh siksa maktorago.
0: Ngelajang. Kita orang maro soleh cingat jani apapun itu berlebihan sikap amoral atau perbuatan bisa sing demen kita nole. Jak sing pantas tongos ni itu ada sesuatu ni sing benar. Raga usah ya kengken. Ya orang cemer, keker kada madan cemer, keker rasa cemer ni. Ulian nyen cemereng nyen kal cemereng tu.
2: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Budaya irago ngerang beli yen roi rago ada di tengah alas apa buen ko di dian
2: benar
1: kan tidak ada budaya
2: enggak dalang kan tuh
1: contohnya bo di kamar mandi
2: modelnya
1: ko di dian itu mulalong bani ko di dian karena tidak ada budaya itu tuh.
2: Mapan disebut tunggu, ada berbeda masing-masing kotak.
1: Benar, tidak ada interaksi dengan siapapun, Tirago. Kasal bo keluar dari kamar mandi, lewat pintu kan. Sing nuju hari melalung.
2: Bo, bo ngikut budaya kalau kau dengan
1: tuan. Budaya, bo nih.
2: Berarti, masing-masing tunggu, masing-masing tempat, ada fungsi dan tujuan.
1: Benar, apapun subuh ada di tempat umum.
2: Ya, orang banyak.
1: Oh, itu sudah budaya, boleh. Ada budaya malu itu.
2: Ya kan, 10 budaya malu.
1: Itu mau budaya la. Segitu. Budaya apa menado tu yang semua ada di tengah?
2: Budaya membekal si rumah raga tu unyang ni ento.
1: Sing mesti budaya partisipasi itu.
2: Sing ada. Budaya nulung sing ada.
1: Kita. Tuan ya gua
2: soleh. Nara gua sing banding orang tolak ukur soleh tu kengkeng sing ento. Tapi yang semua yang merasa soleh aneh sing benang. Sing benar pantas ngoyong di tonggotnya. Ya tadi dia pangdau juga kita muntuh kan.
1: Nah.
2: Sengat bortau di ngah kena.
1: Cara kedis bukal.
2: Modelnya.
1: Iya nih yo kan terbiasa nyungkling.
2: Oh. Nah saya berarti kebek-kebek terkabit nyangket dan waru ha.
1: Oh. Iragon lepuk soleh.
2: Bagi yo.
1: Ya biasa nang lo kemau anu yo kebiasaan yo gitu.
2: Iya nepuk ragam mirip. Soleh aja pulang kita. Ya tadi bang orang sih gitu.
1: Mawenan suka bengerawasan benah pelih jelek kelawan luwung ngerti.
2: Cacang.
1: Apa pun zaman jani biur kita nak ngerawasan.
2: Yang hal jen biur ji.
1: Oh, aneh benah sing luwung, aneh luwung sing benah.
2: Aneh benah bisa sing luwung. Oh. Kadian sing luwung.
1: Oh.
2: Aneh luwung, kadian sing benah.
1: Bisa sing benah tu.
2: Bisa sing benah tu.
1: Oh.
2: Kek apa modal contoh ada ji? Contoh apa sih nang?
1: Memeh, kau ngomong lagi apa yang tuan nih? Atau nih, nak beli orang nih luwung itu?
2: Benar.
1: Alih lantasan.
2: Nah, ikal legal lah contoh
1: nih.
2: Dia jual aja.
1: Kau luwung ikal nih ngomong nih? Adalah nyautan luwung ikal nih onyak lah demon. Ia nalih di sesuduk di teori.
2: Ada borat ya?
1: Oh, di teori. Sing benar teori ini gitu tuh. Ada gitu nang rasa. Terus tuan nih luwung, kewalau sing benar. Jadi ada yang kita senang aja. Aneh.
2: Pailah aneh.
1: Pailah benar. Semua-muanya benar.
2: Benar. Jepangus.
1: Si anak itu ada ngotelang. Apa ikal itu?
2: Apa dah belum ya orang?
1: Jok kalam sejalan. Ya nak dengar.
2: Iya benar. Walau si luung.
1: Si luung sepuk kena.
2: Iya luung saja sepuk. Walau si benar si ngan gar-gar. Patut cina agung keling cari orang datu lah wak nut pasti tu. Ikan tu gal pengkut keras.
1: Nak tergantung. Ikan kena dahan itu.
2: Dahan pun si kena pan.
1: Si luang. Nah, mau jalan jadi rago. Aneh benah malu segitu.
2: Benar.
1: Yang cara patah mengartakan, walaupun berbuat baik itu sangat sulit, janganlah berhenti berbuat baik.
2: Saja, temulah ya kita udah gitu.
1: Namun tangan-tangan lagu dan itu berkarya, tangan lagu berproses itu.
2: Nah jadi kesatuan Maroka rago ya yang ada bandi antara budaya terutama raga budaya di Bali nak sebuah kekayaan mahal tu, pancing di utak-utik segampang itu kena raga kan selalu bertahan dan bertahan
1: benar
2: dengan nilai-nilai yang mahal itu kayaknya
1: misalnya
2: biar tidak terkikis oleh hal-hal yang lain mentok kan.
1: Nah, nasi cok
2: kan begitu kita makaman kene rawas tak tua benar seperti ya kutuk kan kita kadang-kadang kenal benar rasang ban mana tua saja ingat ke bar. Nah, tadi dia Irago pangsin juga kita banisin membanding-banding nih kalteko.
1: Karena kita beli bukan terlahir untuk dibanding-bandingkan.
2: Kan. Nih dojo nih pindah nih beli wat tenang pelajin nih ya Yani sih kepo. Oke, kita main apa barangnya yang kenal jep nih?
1: Iya,
2: pasti barang. Kita perlu ragu ngelimak nih, Ra.
1: Nah, matakon keperanan nah, nih uning. Matakon keperanan mulut saya juga lang, bana.
2: Main, main, main, main, main.

Taiji. Taiji adalah senjata yang terbuat dari besi dan bentuknya seperti jalu ayam yang biasanya digunakan pada sebuah permainan tradisional atau tajen yang diikatkan pada kaki ayam sebagai senjata untuk ayam itu ketika diadu. Selain itu, taiji juga digunakan sebagai pelengkapan dalam upacara adat Tabora. Upacara Tabora sendiri adalah upacara korban yang dilakukan dengan cara menaburkan darah hewan dengan menyembelihnya. Bagi penggemar ayam jago, taiji tidaklah asing bagi mereka, karena taiji ini selalu dipergunakan dalam aduan ayam jago.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: Aduh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Siap bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai Gonge Sinta Kantong Nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sampun berang puniki sarang-sarang ring acara siaran galangkangin manusia berbudaya. Nggih, sesuai tempat, sesuai kondisi, nggih. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, nika mangda uning, nika piteket ring acara siaran galangkangin, nggih. Iki rekanan Rais menonton titian sarang sami niki mungkar ing acara Rahajeng Bali muatang informasi perakiraan cuaca ngira kelan Rai lan teman-teman Bali ringgalane mangken sampun kaatur kalih tembang niki rekanan Rai nggih ring acara Rahajeng Bali mangken. Inggih rekanan Rai sekali biasa nggih rekanan Rai untuk mengantisipasi kondisi atmosfer niki demi keselamatan lan kelancaran berbagai aktivitas sehari-hari. Niki gongge informasi yang dumun ini perakiraan cuaca ring Raino Sukre kutus likur Agustus warsa kali tali nom likur. Diperkirakan dumun niki rekanan Rai di daerah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar. Niki sejebak Bali, astungkara niki cara semeton ge. Suhunya nih ngawet ring pelekutus, kantos tigang dasa siki derajat Celcius. Yening kelembabane, puniki rakalan rai, ngawetnya nih ring 45. Petang dasa 5, niki nge rakalan rai, kantos 99% nika secara keseluruhan. Ring studio perempat RRI Denpasar genah gongga sudah bertugas astungkara makin cerah niki rakelan rai nge sampun nang khawatir nge semang-semang makin akan menutup bulan Agustus. Kita doakan bersama-sama cuaca tetap stabil, cuaca tetap mendukung nge rakelan rai, dan kita doakan saudara-saudara yang memang dilanda napi wasannya puniki nge El Nino kekeringan semoga segera membaik niki nge lekas pulih bumi dan negara Indonesia. Siang ya. Rekalan Rai ini kedumun informasi ini perakiraan cuaca. Gonget satama pekele majang kesempatan suami sane akan bepergian. Niki nge elingan pun niki nyambilang ngantosin manesin motor, manesin mobil, cek dumun surat mengemudi, sekali wetan SIM, STNK lan KTP, talar mematuhi aturan rambu lalu lintas, sening sampun ring margi nge. Perakiraan cuaca sane gonget setina kutip saking bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hiya, beli nasi goreng yuk di kantin.
2: Hai Vi, aku kan lagi diet. Males ah, makan berat.
1: Loh, diet itu kan bukan berarti tidak makan loh.
2: Kita ini kan masih remaja, jadi harus tetap memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita agar sehat dan kuat.
3: Hah? Emang iya ya? Demi apa, Vi?
2: Ya, demi masa depan pertumbuhan kita lah. Dan mempersiapkan diri untuk mencegah stunting di masa depan.
3: Stunting? Hello, kita baru usia 14 tahun loh. Belum waktunya nikah dan punya anak.
2: Ya, nggak sekarang juga maksudnya ya. Kalau kita kekurangan gizi dari remaja, nanti ketika sudah cukup umur dan menikah kemudian punya anak nih, bisa berisiko anak kita itu bisa stunting gitu loh.
4: Yuk penuhi kebutuhan nutrisi harian sejak remaja. Pastikan makan makanan bergizi seimbang, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral untuk cegah stunting di masa depan.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Enggak, selamat pagi rakyat Rai Gong ya Sintia Mungali nyarengin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali ring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali. Nah sudah puniki semang-semang makin terburu-buru rakyat Rai talar sampun ring margi tapi lupa niki nggih dengan barang bawaan tertinggal di rumah. Nah sira-sira niki sana keseringan. Nah rakyat Rai niki diusahakan mangde tidak tertinggal barang bawaan kerjaan minap nikingnya atau barang bawaan saniliana ketika sampun di tempat tujuan tapi barangnya ini tertinggal. Nah niki bisa diubah kenten ngira kelantrai pola persiapannya nih. Mungkin persiapan di malam hari dumun, siapkan tas kerja minap nge ingin bepergian untuk bekerja beserta dompet ID card atau kunci niki di dekat pintu keluar atau meja makan, dan letakkan benda penting ngira kelantrai sekadi laptop atau dokumen sanelianan nggih. Ketiga niki bepergian ke kantor atau sanelianan nggih barang-barang bawaannya ne menutupi jalan atau barang yang pasti rekelan rai pagi digunakan nggih keesokannya ne nggih. Misalkan sepatu kerja nggih rekelan rai di atasnya ne bisa ditaruh barang-barang bawaan untuk keesokan hari nggih, dan juga isi daya perangkat elektronik sekadi ponsel dan laptop sejak malam agar siap dibawa. Nikedumun rutinitas persiapan malam hari mang denenten ketinggalan barang bawaan ketika sampun di tempat tujuan.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Pemerintah Provinsi Pemprov Bali mendorong penyaluran kredit usaha rakyat KUR tidak hanya terserap pada sektor perdagangan eceran, tetapi lebih diarahkan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang benar-benar membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha produktif. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Bali agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Purnama mengatakan, realisasi KUR merupakan instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian daerah. Sepanjang 2025, penyaluran KUR di Bali mencapai Rp1,283 triliun kepada 15.481 debitur yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonggek Cynthia, dan sampai jumpa.

Rekanan Rai FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gong esenang kantong nyerengin ring, pagi hari, hari Jumat 28 Agustus 2026. Sira hari Jumatnya nih bersantai nih kira kelan re atau libur. Berbanding terbalik sarang gongge nih kingnya gongge kantun bertugas nih kira kalian rai bagi bers mantan suami sana mantan yang poko bon suang-suang sana sampun beraktivitas pasti kenyane nge. Apakah udaranya nih dingin nih kira kalian rai yang nih gongnya ngasahin dingin nih kesempatan nge. Wow, mesiram subuh kantor sering margi ring hayam buruk kantan nge ring studio jak dingin nih kira kalian rai nge. Maka dari nike angatin dumun antuk ngeweda ngeteh nge kira kalian rai atau mandi dengan air hangat Mang Den enten megigil, kenten ngira kalian rai. Talaring ini sampun ngewedang ngeteh, Mang Den enten kosong. Talaring piring nikingi harus ada pelengkap. Inggian punika gorengan. Nah sekali mantang mangkin, niki jagi pacang gongge ngemosong ini gorengan. Niki menjadi pilihan utama pendamping kopi dan teh nikingi karena kombinasi kontras rasa, tekstur lan efek biologi sane saling melengkapi dengan sempurna. Kenten sensasi di mulut, tekstur renyah crispy, kenten ngira kelantrai nggih kriu-kriu. Dados ngira kelantrai malah jebol sharing-sharing gorengan api sane kesenengin, kenten nggih ampun nang akeh-akeh ngajeng gorengan, nggih sekali-sekali boleh lah tapi tidak keseringan nggih. Ngiring pesawat telepon 0361-223361, talaring Facebook Program Budaya RRI Denpasar nggih. Kangge dumun ring warsa pro 4 durung presiden gongnge sapa-sapa santukan kanton wenten perbaikan iki semeton nggih. Kator pamuka dumun wenten tembang saking Bliwidi-widiana niki nggih. Mang Des maton sami metangi. Nah, sira puniki sane senang nyarengin teman-teman Bali durus pirengang wenten janji bulan November.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi memunjung. Memunjung merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan membawa persembahan ke setra atau kuburan tempat sanak saudara yang masih dikubur. Memunjung biasanya dilakukan pada hari raya Galungan, Kuningan maupun Pagarwesi. Namun, tradisi memunjung untuk hari raya Pagarwesi biasanya dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.

0: umat Hindu percaya, ketika seseorang meninggal dunia dan masih dikubur di desa adat setempat, maka rohnya masih dalam kekuasaan Sang Hyang Prajapati. Dengan kata lain, rohnya masih berada di sekitar tempat dikubur. Karena itulah, umat Hindu di Bali menjalankan tradisi memunjung dengan membawakan sejumlah persembahan berupa makanan dan diletakkan di atas kuburan keluarga yang telah meninggal. Uniknya, persembahan yang dibawa berupa makanan maupun minuman kesukaan orang yang telah meninggal tersebut. Tradisi memunjung dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang sudah meninggal. Selain itu, memunjung juga menjadi ajang silaturahmi keluarga selama hari raya.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat pagi rekalan Ray Gong ya Cynthia kantunya rengin Ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring acara Rahajang Bali sampun ke atur Siki Tembang Nika Mungkah Ring acara Durene Mangken Ringgila Jam Pitu Lintang Pelakutus Menit Kantos Jam Sia Semamali Jepos Nganinin Indik Gorengan Niki Budaya Pelengkap Secangkir Teh dan juga Kopi Niki rekalan Ray Inge. Ketika tidak ada gorengan walaupun sampun Niki minuman favorit yang ada di atas meja tapi tidak ada pelengkapnya ya tetap kurang kataan semeton nggih. Sapa sangra gongnya Cynthia Maleji Bos ring pesawat telepon 0361 223361. Talaring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Jadi alasan nggih mengapa Niki rekalan Rai gorengan menjadi pasangan yang sangat serasi antara teh dan juga kopi karena keseimbangan rasa niki nggih menetral kan pahit dan sepat niki rakalan Rai. Jadi kopi kan meduwe rasa pahit alami sedangkan teh mengandung tanin sane memberikan rasa sedikit sepat. Jadi wenten gurih versus pahit niki nggih rakalan Rai jadi rasa gurih dan asin dari bumbu gorengan seperti bawang dan ketumbar mampu menyeimbangkan lidah setelah mencecap rasa pahit atau sepat dari minuman. Wenten kriuk kombinasi tekstur jadi gorengan niki memberikan tekstur nya crispy di luar dan lembut di dalam. Efek kimiawi dan juga biologis nge kombinasi karbohidrat lan kafein. Jadi gorengan kaya akan karbohidrat, wenten tepung, tepung beras atau umbi. Jadi memberikan energi cepat niki nge dan kafein dalam kopi ataupun teh niki memberikan efek segar dan fokus ketika bangun di pagi hari membutuhkan teh dan juga kopi nge fokus mangda kembali. Nah, jadi bisa mengkonsumsi kopi atau teh yang penting tidak keseringan niki rakalan Rai nge dan menjadikan antara gorengan, kopi ataupun teh niki kombinasi ideal untuk camilan saat bekerja atau bersantai. Dan apakah wenten faktor budaya gongnya dari gorengan niki menjadi budaya pelengkap dari teh dan juga kopi? Tentunya betul nih kira kelantrengnya faktor budaya dan juga praktis. Nah mudah didapat apalagi penjual gorengan niki sangat mudah sekali ditemukan di daerah Indonesia. Nge seringkali bersebelahan dengan warung kopi atau warkop ataupun angkringan nge dan harganya pun terjangkau niki nge kudapan niki murah meriah sangat cocok dinikmati bersama-sama dalam suasana casual atau nongkrong santai di pagi hari nge. Tidak hanya sih di pagi hari cemilan sore-sore pun bisa gorengan apalagi niki cuacanya dingin nge hari Jumat makin semang-semang tidak biasanya dingin padahal sampun masuk El Nino nge sampai bulan September tapi tetap dingin dan bisa menikmati pagi ataupun sore hari dari gorengan, pelengkap teh dan juga kopi nge. Semen wentan sering nyaringin ingin berbagi semang dimangkin Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi.
0: Om Swastiastu selamat pagi Bunda.
1: Sengkara gengge sehat-sehat nge.
0: Nge sengkara nalar sehat. Cuaca pun api batu bulan cerah.
1: Kanten niki agak remang tapi kenyam
0: kenten. Mali jebos minap niki nge kanton sulit kanton setengah kutus niki.
1: Niki Bu Janura selalu pertama ngabsen niki nge.
0: Nge biasanya ring WhatsApp pro 4. Nge setengkara ibu mali jebos nyarengin nge Bu Eka. Ring
1: panggil sabun pastiko dingin nge.
0: Padahal masuk El Nino.
1: Biar pun musim kan musim dingin, Riko dingin nge. Niki Bu Jero Chandra mali siki niki setato niki nge.
0: Nge seksama begitu.
1: Pendengar setia saniki nggih. Rahajeng Bu Jero, kena sareng jero. Topiknya gorengan.
0: Gorengan patut.
1: Ya dumun zaman Ibu Ceni yen tan keluar joh ke jabo dan boleh numas gorengan. Yang mungkin nampun oh niki Pak De Sulatri niki nge.
0: Nggih, sok sama Pak De Sulatri.
1: Dengan Rao Pak De tanggal 3 Pak De jak ketemu di studio Pak De.
0: Nggih.
1: Nah ampun lingser men sing nginget ngusap niko.
0: Nggih, saling mengingatkan pang rame aja niki Bu Eka.
1: Nggih, Pak De Sulatri, Pak De geser niko nge ring ambaro Pak De geser.
0: Pak De geser kan Tan?
1: Nggih, ring Sulatri niki meneng.
0: Kenten
1: nggih. Amika pengurus dumun netu mangken kantun pengurus dagang kantal.
0: Oke, ragane.
1: Nggih, Pakde Sulatri, Pakde.
0: Salam kenal Pak Deri.
1: Odah Gus De, ketua niki Guru Mirah Maharani.
0: Nggih.
1: Kenten.
0: Nggih, Bu.
1: Koordinator Bu Jero Camplung.
0: Tapi
1: asane gorengan yakti yang dumun asane godoh niko kan termasuk gorengan tuh nggih. Mewah dumun numas itu.
0: Apa yang menyebabkan mewah, apa tidak ada bahan-bahan untuk membuat gorengan Ibu?
1: Mungkin dagangnya kurang kreatif dumun dawak dulu nggih.
0: Ya,
1: dagangnya kurang kreatif. Paling-paling wenten sanganan kukus yang ringan-ringan, kalau buat goreng kan agak ribet gitu nggih. Mengonyang tenaga. Jadi enten keluar, jadi cara sekali numas ajangan jinggo nih kan tapi enten kau dan pasar kan boleh numas ajangan jinggo.
0: Iya kan Niko, memang kuliner khas dan pasar nasi jinggo Ibu.
1: Niko sampun.
0: Patas kali gorengan, mungkin ampun menjamur wenten gorengan dari sisi jalan.
1: Bahkan ke ajangan jinggo tuh sampai di depan gang Niki, ampun wenten.
0: Ampun wenten.
1: Sore-sore Niko tuh.
0: Gampang
1: mungkin numas. Kadang-kadang mah lewat kau di muka Bali Bidadari nih kan tapi tuh. Niko wenten ya lewat kau di depan gang pun wenten moderet di jalan Batu Yang ne benang kau di kiri tuh.
0: Oke entan berarti yang pondangan ngerara nasi jinggo daerah Gianyar rikinge.
1: Atuh suka di dagang gorengan Niko di Wang Dongman Niko Dongdiah Niko wenten anak semeton Jawa ngadol Niko sore-sore gorengan. Aluh mangke numas.
0: Nggih, yen pertama kali Bu Eka nyobain gorengan selain godo gorengan api emang de napi mali nika Bu Eka.
1: Godoh niko ote-ote niko.
0: Ote-ote nggih.
1: Tahu isi niko dumun nimun ih luar biasa enak nih tumas. Bajaan dia zaman dumun nak mau kejang gerit gumie tuh nggih. Yen mangke nasane bajak biasa tunas so.
0: Biasa memang pelengkap kanton jisiu napi mangatus nika gorengan Bu.
1: GCU kantun.
0: Oh, GCU kantun nggih.
1: Yang pisang goreng mungkin kan dicampur tepungnya oleh tepung crispy nih kok nggih.
0: Nggih, banyak
1: keripik nih kok nggih.
0: Nggih.
1: Kalau kantun di maro angkat di pengoreng nih kok nggih ngerti leje bos pun lemot sih itu.
0: Tapi wenten Bu Eka walaupun ampun embon berkudang-kudang jam genah kantun wentennya crispy ten uning tepung napi kada nanggane nih kok.
1: Nggih niki geng biang seri kekeren nyarengin.
0: Nggih, suksesan
1: yang ampun mungkin wenten cara dagang untuk awet.
0: Awet.
1: Niko napi yang ngeno. Iya.
0: Niko pun kreativitas dagang Bu Eka nge.
1: Niko dagang yang punya inisiatif bagaimana caranya panten cepet layu. Tepung ini napi kalian tuh angin nyampur ngerti nge. Jangan ngeritik dia. Niko seneng bener nunas.
0: Ngeritik anget tasa. Yang sama mungkin pun boleh numas gorengan Ibu.
1: Adurung niki nak wenten di sebelah di tiang pun kebenang medue sangan au nunas wedang kan malih ke jabo nunas tu gentan yang medue seng gentan yang dumun sama sekali kan atu wedang mantan sumbangan atu
0: be kosongan ta masak wedang
1: mangken cangkeme ampun agak manja gede tu bibe manja
0: iya makanya kita harus memperhatikan kantong dumun kanggeang di tanggal-tanggal muda gen mantan gorengan berarti
1: makanya yang dumun nak jati-jati gerit gumi yang kan ke jabo joh dan boleh numas pisang goreng tapi malah ote-ote niko tahu isi sama sekali tidak ada kan mungkin kan nampun seperti sero dagang sero nggih mila-mila pun wentan
0: kepanggih dagang gorengan
1: niko mawinan mungkin mah erat kaitannya dengan ide sang yang widi rago tuh mungkin makannya semasih sehat rajin-rajin bekerja supaya meduwe jina angin numas kene, angin numas ketu niko nak mosen merta masa amoh betulnya nak rat kaitnya dengan niko mungkin yang kan meduwe jina tapi angin numas tapi satu kita nunas kesehatan dumun nano brosido yang mukario retunge.
0: Yes, sengkara Ibu.
1: Aniko poinnya tunge.
0: Ini seksama Ibu.
1: Di samping rago sempun wenten dagang. Kan perlu mesuk-suk ke pasar tradisional malih.
0: Yendot nyoba sensasinya masuk suk nge bu engge dados ke pasar tradisional yang kan kanyang di sisi margi mantan baru
1: nge mas tapi makin ron busung pun wendan di samping irago kan perlu mau masuk suk suka di dumun makto penara ke pasar
0: nge
1: atuk karo kenten nge perkembangan zaman makin karena makin rago nepi malih wau-wau masuk berumah tangga, sebelum punya anak harus rajin bekerja, rajin nabung. Anak mosong, apa tabung ceroyang cenglong eh. Anak mosong kene, ya ningelah pipis pat-pat, dadua simpen, apang ilid. So anak mosong, ningelah rago pipis pat-pat, ada dua belanjang, ada dua tu simpan,
0: ya
1: untuk ke depan.
0: Ada
1: kencing lah maksud apa simpan? Kencing mau belanjang, dia keuangan.
0: Iya, irit tu mata ngal tua. Sukses sama ibu, semuanya ini.
1: Kau nggak pun boleh nyarengin. Mang Pandu, nih Ita, Mahendra, Kak Mangku Sedani, Bu Jerman, ibu Ayu nangis sana. Ibu mau glebok ibu kan nggak?
0: Oh, ibu Eka.
1: Ibu lah.
0: Oh, kentang.
1: Nak balen nane kadang nak 12,000 dong gak eh. Tahu siu sata dong gak?
0: Yeah, dol nih cal Malaysia kita lakon nih Nika.
1: Halo siu sata neng dong gak? Kiki gue siang silo ngampun tu siang sutemo. Yeah, sarang kami sana sapio nyarangin Riki. Bu Nini tu Nini Malaysia Niki nyarangin. Kenten tuh gengge.
0: Besok sama ibu sama
1: mana hari siang di mana makin nampun gampang rasa gorengan. Nak seperti dumun kenten. Irago dumun mekejang joan. Ngemendi malunan jak mekejang joan rago kene dan ada ragang gitu dan ada makin langsung kare. Ampun aluh numas makin atunge.
0: Inge ibu.
1: Semua gengge sinia raja nomor yang bodarmo ngalah kader ibu pamit. Om Santi om.
0: Inge besok sama ibu senang pisan gengge ini. Sampun semangat niki rakalan rai ngemosang bantang ring acara Rahajeng Bali ngiring-ngiring akan informasinya nih Om Swastiastu. Selamat pagi
2: Gongga.
0: Selamat pagi. Nah niki sire sane nyamar-nyamar niki semang-semang ge. Meh kokohan ragane to. Meh Pak Mang Pandu titiang berarti niki.
3: Nggih, sampun napa gatra kangge.
0: Sekadi pirang Pak Mang, makin bahagia Pak Mang.
3: Nggih, Om Swastiastu dumun nggih.
0: Oh, Om Swastiastu. Pun boleh penyemang durung.
3: Wau toyanget niki.
0: Wau toyanget mantan. Pun kudang gelas toyanget ta Pak Mang.
3: Napi?
0: Pun kuda gelas.
3: Niki gelas gede niki.
0: Oh, gelas ageng siki gelas mantan. Inggih, pun api makin, ampun daging gorengan, kidik-kidik nikilah, sampunan sering-sering.
3: Ampun, kini nak tiang nak ten sangat kenten gorengan nika nge, minyak nika ten kenten.
0: Minyak berarti dikurangi nge?
3: Nge, dikurangi.
0: Oh, iya.
3: Sumping kenten wau, jongkong. Dan gorengan nge kenten kan jadi kenten nakeh
0: nge. Nak pedagang gorengan kenten. Sana kayun biasanya semang-semang ajung gorengan ring pekebun Pak Mang sira Pak Mang.
3: Sami kenten gitu.
0: Nge. Ji kuda nih ke harga gorengan ring widangan Pak Mang. Kanton ji siu kentennya 2,000.
3: Sampun mungkin 2,000 mungkin.
0: Oh sampun menten 2,000 be mal saja berarti Nika.
3: Nggih, OTOT kenten menten.
0: Oh, OTOT.
3: Tahu isi Nika. 2,000 mungkin.
0: Nggih, karena Pak Mang niki mengurangi biasanya sane sampun pernah dicoba niki sane jen Pak Mang.
3: Tiang paling senang kan kenten godoh mungkin pisang goreng. Sarang godoh tapi niko menten.
0: Godoh tapi kenten.
3: Nih godoh tapi.
0: Berarti ya nampun ngajeng tapi harus mendaging dumun waduk ten kenten.
3: Ten ya kenten. Nih biasanya tiang pagi-pagi nak kenten ke sukun niko mengkukus.
0: Yening Pak Mang nika demen godoh ane embon tapi ane anget nika Pak Mang kriuk.
3: Ane anget nika.
0: Iya.
3: Tapi mungkin Kenten nih hati-hati minuman gorengan nih kan. Nih minyak nih kan. Kaler ampura nih tinggi. Plastik ini kan sering langsung kentennya di pengorengan panas nih kan.
0: Oh iya, ketika kantong panas gorengan langsung dimasukkan ke plastik nih.
3: Ini ke kan minyaknya nih ke kan wadah plastik langsung nih ke kelempung nih.
0: Minyaknya ya.
3: Waspada mungkin. Nih kan sampun ya kenten-kenten pengawas mungkin. Jadi pihak keh kenten dagang gorengan. Namun kan curang-curang nih kan pengrengah nih sampai berjam-jam nih kenten.
0: Nge Pak Mang. Yang katan suksema informasinya nih dimun Pak Mang ya.
3: Nge suksema gongge.
0: Nge, kadan gongge nak serahina Pak Mang ajang gorengan nih ke Pak Mang.
3: Dan mungkin sangat mengurangi.
0: Nge, sangat mengurangi berarti bahkan, pernah lah mencoba nge.
3: Nge gongge, menikah mantan.
0: Nge, suksema Pak Mang. Eka,
3: uniki mantan salam saking Nini Santa.
0: Nini Santa katan wedangan sandur kudu nggih. Nggih. Suksema Nini Santa, salam sehat niki, talar Pak Mang salam sehat. Ibu Vera,
3: salam merdeka niki. Ibu Vera, Mbah Indira biasane nggih. Dapat tut mancung. Nggih sareng Pak Yanarbo. Nggih menika wonten Ibu Eka wawung nggih talar nggih. Suksema Bu Eka sampun ngedatin teh.
0: Nggih, suksema.
3: Nggih, suksema nggih.
0: Nggih, Pak Mang.
3: Santi, santi, Om.
0: Nggih, suksema Pak Mang Pandu sampun nyaringin gongge Cynthia, nggih rek lantrai malah jebas gongge lantrang male antek informasi lan sapa-sapa ring Facebook program budaya RRI dan Pasar. San mangkin ka atur temang dimun ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Selamat pagi, Rakelan Regong Esinda untuk nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara budaya Bali. Ngebantangnya gorengan, budaya pelengkap dari secangkir teh dan juga kopi Rakelan Reng. Wentan sani kayun, ngajeng gorengan, wentan sani nintan, wentan sani nalar mengurangi gorengan. Langsung ngebantan sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361. Serap unik sani nyerengin, kantos jam sia semang Malaysia Bos. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi kok gak Cynthia cantik, meketek-ketekan.
0: Selamat pagi Mbak Tunindi, sana jagek meketek-ketekan.
1: Patut pisan genggek.
0: Bagaimana, sampun kah niki boleh penyemang Mbak?
1: Durung genggek, wow toyo putih wanten genggek.
0: Be, ampunan ke tiang waduk Mbak.
1: Niki nak tiang mau diet genggek.
0: Diet?
1: Iya.
0: Memberata diet napi ya?
1: Pancang agak rampingin keten pas.
0: Sampunang lah Mbak, di umur Mbak mangkin utamakan demun kesehatan pangten mah kambo.
1: Nggih, nak kenten ya niki napi. Nak wau 3 hari niki tiang agak kenten gede mah diet niki disuruh nika sareng yang bawa obat ke sini gitu.
0: Oh, diet Nike maksudnya yeah, mengurangi porsi atau tidak yeah, makan aneh-aneh sama sekali?
1: Oh, ngurangin porsi, tander tanda nyemil akeh. Yang nak Niki gendut kok enggak?
0: Yen gorengan pun api, berarti tandados dong, dados nih Mbak.
1: Yen gorengan mungkin lah tenden renten saking 2 bulan dan nonton ngajeng-ngajeng gorengan.
0: Be, tidak ada kriuk-kriuk semang-semang berarti Niki.
1: Dan, patung Niki tiang.
0: Meme. Male bos, napi penyemangan Niki mah?
1: Niki penyemangnya taluh wanten ye.
0: Kenten.
1: Taluh ye. Merah waktu taler Niki ya jam 10, wow.
0: Oh jam 10, wow nunas.
1: Iya, siang ne mau nuna sajangan
0: niko
1: medaging niko nanging gede takarannya kenten.
0: Iya, yang penting wentan mantan nge diet mengurangi porsi walaupun tidak sama sekali nih nge. Berarti Mbah terakhir kan 3 bulan yang lalu berarti mengkonsumsi gorengan. Terakhir gorengan api nih ke yang dikonsumsi?
1: Niko macam-macam kok nge. Kodoh, wentan, gorengan api wastan niko lumpia niko.
0: Nge
1: wenten wenten nak ngirim-ngirim riki keluarga tiang anak-anak wenten
0: ngirim gorengan.
1: Nih.
0: Oh, nih, gorengan api mantan godoh kentan.
1: Nika nggih godoh sampun nggih. Gongge.
0: Titiang.
1: Niki jero mangku Sudani nyarengin gongge.
0: Oh, Kak Angku Sudani nggih mari bos wosan Mbah Tunini gongge jantosan Kak Angku nggih.
1: Monggo Mbah Angku nggih.
0: Nggih, yen ning ngaryani ring pakubon gorengan api mantan nani niki.
1: Yen driki nak macam-macam gongge. Gorengan ubi, wenten singkong, wenten-wenten nak ngadol lentiang ngaryani dongten. Nak ngadol niki macam-macam gorengannya niki kan wenten singkong niko anu direbus jumun atau dikukus lalu terus digoreng niko enak saja niko kongge
0: jiku deh harga gorengannya mungkin Rika
1: ya na mungkin kari 1000 kongge.
0: Oh kanton jadi siu
1: dek sekarang kan masih 1000 gorengannya ya. Kalau harga gorengan 1000 ya, ya nggih ketannya nggih.
0: Nggih
1: niki tak kenen tiang kari nak tiang tenanin pesugo nggih.
0: Oh, kenta biasa nitip mantan berarti nggih.
1: Nggih. 1 tahun lebih hampun tenanin tiang pesu niki mah kenten metumasan nggih.
0: Oh, nggih hampun mantan nak ngain metumbasan menang mantan rempah kubon.
1: Nggih, niki hampun nak kadang-kadang niki hampun anak-anak ngirimin kenten.
0: Nggih Mbak.
1: Ngirimin ke tanah lot kenten.
0: Nggih.
1: Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Nggih. Bang tiang bersidak yang kenten ke RRI niki nggih.
0: Oh nggih tanggal 3 wentan temu fans dengan gantal niki nggih serangkaian hari radio lan RRI fans niki Mbak.
1: Hacepa nak tiang sarung kok nggih.
0: Nggih.
1: Kadung niki wenten anak-anak mau nganter kenten.
0: Ingetang oleh-oleh Mbah nggih oleh-oleh napi ke waktu niki khas ring widangan tanah lot.
1: Oleh-oleh kenten ten dia wenten ten dia sak anu nggih napi wastane bias plastik. Parombo kantong plastik itu niki.
0: Aduh, kudang plastik ya kalau bakte bias plastik angin gena bias plastik Hanika.
1: 13 plastik
0: gue. Wimi koleksi nge bias bias ring tanalot, ring sanur, cek koleksi.
1: Nak sampun titi yang ngantongin niki 13 plastik gue.
0: Mi, ichen siram mantan Nika. Akesan 13 plastik.
1: Kami sarang 13 kenten niki. 13
0: gue
1: boleh masih kenten.
0: Beda dari yang lain oleh-oleh matun India ternyata niki nge. Dari alam niki langsung.
1: Pak Manyuyu kangkang sarang pak de panti nak ampun nih kang tiang kalau oleh-oleh bias pasti kenten.
0: Oh ragane sarang kali nak Icem berarti gongnya kangkang manggihin mantan pun. Yang penting niki gatra matun ini meriki kena asung karange.
1: Nggih,
0: sok semua mali dumun matun ini mesanakan dumun niki nggih.
1: Nggih, semua titia.
0: Nggih.
1: Sane wau sampun Ibu Eka bebe sampun bunga nggih.
0: Nggih, sampun.
1: Mesanakan dumun sareng sira pranika sami. Sane sampun munggah.
0: Oh, sampun munggah wentan wau Bu Eka sareng Pak Mang Pandu.
1: Oh, Pak Mang Pandu nggih.
0: Nggih, widang Pak
1: Mang Pandu, rahajang semeng mesan tekan dungun. Mungkin sana sira durung munggah mungkin nggih. Nggih, sok semu titian go nggih.
0: Nggih, sok semu matur nyuwun.
1: Dalah wali yang titian.
0: Nggih, titian
1: sinep antu promo santi om santi santi santi santi om.
0: Nggih, sok semu matur ini sampun nyarengin elingan tanggal 3 nggih banget han kenapi bakte pun bias pasih heh. Dari alam niki nggih semoton nggih kembali ke alam. Iki reklan rai sane mungkin nggih informasi yang pilihan gorengan favorit cocok di pagi hari napi ke mantan untuk pelengkap dari teh dan juga kopi wenten pisang goreng niki nggih tempe mendoan singkong goreng bakwan ataupun OTOT nih kira kelan rai nggih nih kedumun informasinya nih sapa sangre ring Facebook wenten Pak Pandi Tobong Seroka dan Bangli Pak Wayan si aja saking Mas Uber sapa napi gatra Pak Wayan Pak Ari Dinamika Topati Klungkung niki nggih sampun kan niki semeng-semeng berolahraga mobility dumun kidi-kidi semeton nggih abah wes sasamplangan gianyar om swastiastu mewali Pak Komulyarto Padang Sambian Ibu Janura niki nggih sok sama ibu sampun beralih ring Facebook niki nggih biasanya ibu ring WhatsApp Pro 4 kangen dumun WhatsApp Pro 4 wonten pikobot kantor wonten perbaikan nggih ring galah jam kutus lintang mali jebas gongge mewali nyarengin tetap niki ring Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.
2: Tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Saat bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin, nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwijati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang mengemban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa meruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tiada lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, tengik, perkala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.